0: penyamai sikit sikit ke kebenar ya nanti ke mai utai ke bekal di padah nanya tadi tak nyama apa topik tu pagi tu kita rindu lagi driba tak ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisik mindah
1: ada ke kebuah ya begak lagi ke yep. Dua isi macam okey
0: ya yep.
1: Ni bagi dengan kita nya
0: maya tu dah tu pedal ko
1: sudah bisik sih
0: sudah bisik tanang gua dulu.
1: Lagi itu macam ya.
0: Ya, buat dua pagi wai.
1: Dan lepas itu lagi, lagu hari Maya, Sulu udah berubah tang sebenarnya untuk menua ilak kukia. Buat dua pagi wai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu.

0: 12 minit pagi, dimulai dengan kami pagi hari 3 bab 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta atau sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang. Nuan disi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni mood lah.
1: Ni mood. Nanti abak aku ke aku. Anda yang kurang bukai laban nanti bakal berjalan jauh bekanya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan pelabur aku segi jadi driba belama pelabur aku ni.
0: Aku nak nama lah. Nama kebuah aku rindu lagi dari bar. Nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi bukan cita-cita minat ya. Cita-cita lain. Minat ku dari bar so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari bar.
1: Laban ke hilang
0: jarang ke jadi nak nama cikgu dari bar bisa Siti

0: feel dia mesti say. Namanya mood ko nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantu lantang hati kini di kutu iba ya boleh terpulai ke mood ku ngagai ngagai namanya mana barulah.
1: Nasi kiamat ke nyantik. Leban aku ngasai ke aku umpuh ke. Leban suanya di penumpang. Munyi kena tadi.
0: Awalnya kita habisi deriba.
1: Kami habisi deriba. Suanya di penumpang tu. Lebuah ke nyadi deriba tadi. Rindu. Mendang bisi maya tu rindu ke nyadi. Orang ke hamai kereta. Teken. Leban siti gi nuan abakah aku tadi. Healing. Boleh healing lah kuku tadi. Ku aku. Mau healing ke nama. Mada maya kita pada rindu rindang dah rindang.
0: Layan perasaan
1: lain na. Perasaan lagi nanti no jadi penumpang tu lain lalu healing kebuka lalu lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelawa aku pada meninggal pan komen kita pagi tu mayu mega ke mayu lagi jadi penumpang pelawa aku uji medak ne
0: mayu ke bulan
1: mayu ke bulan maka Jessica itu untuk pagi tu kan madah ke nanti ya nyamai lagi duduk jadi penumpang pula aku tadi boleh ke relax relax serta sekejap tindu agak ke ya nya nanti bisi mindah jauh maka buruk tulang ke dribo ke ya kan
0: mana dah alasannya
1: ya terus terang
0: terus terang
1: orang ke terus terang nyamai ke udah nemu
0: deh nyamai ke udah nasi
1: nyamai ke udah lawan nanti aku nanya lagi nuan dribo ndak aku jadi aku kat belakang kok aku duduk belakang
0: jadi penumpang
1: ya aku kan di belakang aku duduk belakang kok nya tanya ke dak kene ke nya dulu berkelakar dulu siapa ke dribo
0: ni mai berjalan
1: ndak nemu. Oh tu hari Serina Senai madah ke ya sigi rindu lagi jadi penumpang terhormat. Okay. Laban nak nemu jadi supir ke ngeranda orang ke dribo ngamit dengan tu nyak bisik pemanah ya ke laban ya jadi penumpang terhormat bunyi ke ya
0: dengan bisik jawatan lah
1: yang bisik jawatan
0: asal dalam kereta jadi penumpang terhormat
1: entah ya jadi radio ke bunyi ke
0: radio nak betul ya
1: radio nak betul ya pelabak aku lah merindang merindang orang ke dribo nyak banyak bisik pemanah ya ke kan
0: sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawak ya sih jawatan yang dalam kereta. Tanya, ya mesti ke tentu ke orang yang kederibanya nak ngantua.
1: Tahu.
0: Cara ya yang randau orangnya.
1: Nuan mudah lagi ninga orang berandau sekali ke nuan layan lagu. Okay.
0: Tipsi orang aku rindu ke ku ninga yang berjaku al randau. Nanti ada orang yang sikit mesti ke mesti lagu baru dia ngantua sih. Nengiralah lagu nama tebak nanti, ke dalamnya.
1: Nanti aku milih ke kan?
0: Milih ne?
1: Milih ya. Buat siti pendirian punya korang.
0: Nitih lah.
1: Nitih gaya.
0: Nitih topik orangnya ke. Nanti
1: topik orangnya.
0: Masuk channel.
1: Masuk channel. Okey lah. Okey lah kuku. Yang main meh. Nanti topiknya tadi. Ya kebuka. Aku kebuka. Udahnya. Aku panjang ngantua. Udah.
0: Pasangnya lagu ne.
1: Apa saja lagu.
0: Okay, Ryan Daniela peringat kita itu madah ke laban ke selalu mabuak nanti duduk dalam kereta ku suah jadi penumpang ku ya bisik ke pasal harap ketua asal tamak depan kereta ya lalu namanya mabuak kereta
1: mabuak kereta
0: mabuak kereta tu kaya beka mabuak ke ngirup anunya dia segi saya ku
1: ya nuan kemai orang ke mabuak berketuk pan suah ngetuk pelabak ku
0: ya. Lalu orang tu mabuk depan bas, depan perahu. Dan mula mak buah ni di kala kenyang sih.
1: Aku dan daga.
0: Nda deh.
1: Kendang tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sikit pedes ah. Ngongonuan pan
0: nda mabuk
1: apa? Hanya mabuk memedak ya. Lawan tu nuan medak ya mabuk tadi dah. Nuan kene ke nda mana-mana nuan kene ke dribo tadi. Nya wah nya pula nuan mabuknya di medak ya tadi. Oh tu hari jenis gelemai tu Ken madah ke sikit sempampainya di penumpang belama tu okay, laban tiap kali mindah kini-kini sigi ngena sidak Grab Maxim ngonumpang kereta menyadi ya ke bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Isian lah bisi bedau.
1: Oh jenis listen dah bisa bedau kan nanya. Okay tu hari Karam Baati Karen Ah, nama ya. Mana? Nanti aku lagi duduk ngotin duk. Tak mata matanya selalu ngotin duk dalam kereta. Duduk aja meh. Ah, pedak tu. Berapa ikut dah baca aku tadi. Nada sikut mana ke driver kan?
0: Semua geng penumpang bagang. Okey. Geng-geng driver, geng penumpang komen bagi tu ba Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bersepian driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti ke jadi driver.
1: Tak pernah tanya ke ba Facebook FM dah tu lagi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu?
0: Bawat merindang kita meet kelicit bak 2 pagi.
1: YFM. Bye.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngena kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, dugu.

0: Pagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang je. Lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak kejam dia tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta yang tak tahu meh. Kena tak ke komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu. Mengestir yang kereta.
0: Jadi bisi Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawa kuku ya. Nanti jadi penumpang ya selalu kenekan break. Lebih lagi nanti maya duduk semua. Kesal belum lah ban orang kedriba.
1: Sige aman bisik. Aku kalau kenyak meh suang bekenyak ganti orangnya. Kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sige sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu nama ketu ya nak boleh jadi instruktor namanya ambil lisensi. Cuma lagi. Okay. Siku ngindia minyak, siku nekan brake lagi. Tak macam lain punya. Test JPJ, nak pergi siap dia je kereta.
1: Yang beramah ke bulan eh.
0: Oh, yang beramah ke bulan. Namunnya instruktor, nekan brake. Dia ke test yang tadi nekan minyak. Nak macam lain lah kereta tu eh.
1: Nak kini-kini punya. Lagi tu hari mek cagat tu. Ken, soal pagi ke ya. Madah ke, mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak lah banti kita yang jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbaik ke bulan
0: santai kawan eh?
1: Jadi dari buat tanggungjawab segi berat serta mencabar ko ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mereka tanggungjawab ya sih tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: namat
0: sida ya nulung
1: mayo lagi pengawal
0: dia oh, mayo lagi pengawal jari ke grup namanya bungkus rutinya
1: tambi sih gak ngaga diri nak nemu gitu
0: ya yo ke nama buru kemenar
1: gak nulung kaban kasih aku mas pia dah gak dribo ya gak muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggung jawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu sida ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyapi driba dia mesti kalah nak nyapi driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisa punya kenuan bisa tangguh pengawal rimpo tak jumpa dalam kereta ngan nyade ke tu ngelak ke sikuk makai ang mendarnya sepi ya sikuk yang tadi ang gini ang jam pada sikuknya makai kunyah kunyah udahnya tindu kena makanya ujung-ujung belayak lagi
0: oh sikuk kau jatuh kena kunyap nah.
1: Ya, ya je kena kena perut ya je ingat
0: disik,
1: ya.
0: Ya.
1: Disik ya. Eh kedribonya dah ke pengawak segitu berat. Nah, berarti ke jalan bukannya nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi. Runde yang oleh kebuka nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan tadi nanti ada ada orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: lalu
0: bantuan nama
1: pengawal katanya mama ke muka butuh kena ke nyari nama
0: nyari ke kerubung
1: kerubung kerupu roti ke mana-mana pengawal yang di penumpang benar.
0: Okey kita bisa Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'
1: selamat pagi
0: jadi mereka selamat pagi dengan belas rakam Indo Dayak Sarawak dengan belah pedinga Bukai kira ya, shout out dengan guys sis Suzana Koh dengan Angeline Uchi Masing laban dari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah pun benar dari pukul 5 tadi. Ya madah ke diri siku orang ke landia driba terus semangat rekod kebersih bak jalan luan ko ya si yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nada lisian kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana ko ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan. Tu polis trafik nak betul ya tu si datang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
1: kuasa ya
0: dalam kereta Ya luar ceritanya.
1: Nyok ke kosa lagi.
0: Ke kosa lagi.
1: Entenya luarnya, nyalainnya cerita. Oh. Okay, tu hari Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti bayar ke ya Kak Gi driver. Laban ya milih siapa ke jadi driver ko ya. Nanti ya jadi penumpang. Kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata. Laban driver tu lagi berguna ke orang ke jadi orang ke nepannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya ya Kediri aja driver. Nanti bakal Bintulu Kuci yang Bintulu kini berjalan jauh sama kuya tu tadi. Suah lagi driver Kediri laban ke laban kenikah laban bising reja pengawak atau ke bising batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: kena. Oh sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kenikah boleh ada kenggai ke jenis
1: enggak nyadi ke jadi penumpang jadi driver jadi penumpang
0: nah bising namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri orangnya ke gau driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator
1: jadi navigator nak nangkap kata kena mudau
0: nak nangkap sih
1: mudau nak nangkap
0: okey lah okey okay, nangkap semangat lah tuan
1: nangkap semangat
0: lah ingat ke lagu Harry Maxwell lagu kata beri nama Sukati Kuampu
1: Sukati aku nah.
0: Sukati kat terima kah kat jadi kelindan kah okay. Terus mulai kami berdua pagi
1: gerak pagi.

0: ada bala kita nun yang kebenua posing mawat bersenyap-senyap ke kamera membelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan-tuan-tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngetu nyamai kolomi dito. Dito tuan apa kolomi?
2: Oh, dito ya? Eh?
1: Oh,
2: dito tuan pada nyamai nak?
1: Ngetu.
2: Barang tuan, ngetu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh lah, kena
1: aram. Oh, aram.
3: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
2: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor tuan, tuan.
2: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
3: Tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun. Bekeni tu pula itu deh.
2: Kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ge polis report ngage polis anti diamat terus ngage balai. Anang guna telefon.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal Posisi
2: banyaknya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh.
1: Begitu. Kita bisik pendengar kita itu Babe Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babe. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah ngantuk. Jadi penumpang dia lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindur bayang ngantuk.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, bala nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman dah Ken. Nanti baka aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba dah bisi lesen. Ya tu tadi nyamai lagi nyadi penumpang. Hari ke deriba. Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni.
1: Kalau
2: aku nuang pan bedau dengan saya kenyak saya ko.
1: Bedau. Maya sidak lagi mid kita mai sidak ya. Kita ada tuai lagi sidak ya kena.
2: Arah-arah kenyak mai.
1: Kita.
2: Okey, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken. Misi yang ada dua-dua ko. Kalau udah terlebak deriba, lain asai tinya di penumpang ke. Patricia tu siko agi Agustin hamadah ke diri rindu agi nyadi deriba laban dak percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang punya hobi ku hobi mana hobi. Ya okey cerita hobi.
2: Hobi ya.
1: Hobi.
2: Ke laban takut beke kaban ku tu. Takut laban nak confident pada orang deriba.
1: Bisik lah mimiat bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatic candi tanya ni.
1: Automatic kang ini break ni. Nanti orang mai.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay, tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita buat Facebook YFM kebising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu agi dribble. Kena mak buah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepi ya. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi mah. Sama. Nama tahu bekannya ne?
1: Nermu nama.
2: Takut ngau nangi.
1: Benarap kurang keterimaan.
2: Hanya mah kebenar ya.
1: Kibeh gitu rindu.
2: Aku kalau jadi penumpang gaya orang kebaru teribo, saya kau nemu yang siapa orangnya. Ya mai kereta luba lubanya saya aku kau mai kereta.
1: Indo lelaki.
2: Indo, nemung lalon. Nanti ningo tu.
1: Aku nak aku madah rindu tu nak lagi teribo. Tang nemu saya dah ya kak nak kajo dah.
2: Kajo. Ya.
1: Kak kajo.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kena.
1: Ya. Tapi lagi nanti mai anunya lah. Manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Be mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Sumpah segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar subang kena manual ke. Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Leban dia tu mayo ge tebal lagi orang ngambil lesen itu semua kena auto nak. Nak mayo hai ke nemu mai manual kita manual.
2: Rindu diri ke mai manual ke benda tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekuda lagi pantak cak peninggal kita tu hari semanggang menjual bertamu begitu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang ngantuk. Nanti lebuh jalan jauh sepanjang jalannya meh yang dah tindu. Tang te ya deriba bala ke depan bayanya nya berguruh magan tindu. Ya, berjakuk keririk maka kena betul aku ya. Ini kebuah ya. Kaget jadi penumpang hari di deriba.
2: Segi mesti bukannya malain orang lain lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Namban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku deriba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngigau utai ke ngasuh mata jelak. Nanti tak mata kulap-kulap segi pedias kat deriba mayanya. Siti lagi nanti bakal nuan aku deriba. Okay, aku deriba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke deribanya aku pun nemu ketika mana mata aku jambat ke gantua leban nadai pengawal.
1: Hmm. Udah tahu guji tahu mai ke periwak kali dalam keretanya.
2: Nah, kelala.
1: Buat dia pengawal.
2: Ya berapi dulu.
1: Berapi dalamnya sih. Kami ke mesti pengawal. Nadai gantua.
2: Walat.
1: Kini kira meh kita hanya geng driba ke, geng penumpang ke begitu. Jaga pengikut dari impu meh lebih banyak kita mai kereta. Nah,
2: enam berbaik ke perengkau dapur apa ke pada kayaknya tadi nanti berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan. Berasa kita nyerah tadi bab ujung segmen kita pagi itu ni sih.
2: Ya, dah terlagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tertawa terus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bab Y 9.12 dekat Bugulai Gau pengelopor program kami ke bukan.
1: Ya, kita bisa MA pagi itu. Bukan medical assistant Kang Matthew Abu.
2: Ya, terus gelangkan kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dah Bertampur.

0: YFM Cebu 87.6
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara, Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timbao, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pari itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermín López, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi dua gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool, Andoni Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga £116 juta hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Y 12.

Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

Ya, beri selamat pagi dengan kami semua pendengar kami, kami dengar kami, okay, YFM ke pagi di Y9-12. Engau lagu keterbahaya sound band udah enggai agi ya, okay. Anangailah ningga kami 3 jam di kontinggau DJMA tau ke TU Nampung Penduduk. Pergerak pagi tadi Ken Michael engau isi baru dah berada kita 3 jam megak hari pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi ya. Balik kita ke Benung Angiru Kupi Mbak Rumah, okey, berunding ke nama pengawak ke dekat di kerja sepagi-pagi tawai tahu ajak ya pos peminta kita seraya kita ikan nyapa pangan diri 3 jam di konti lagi aku maca peminta bala kita ya, tebal lagi bala kita engkanya baru dekat berengkah berjalan ke pengawak kita ya, Ba Upis kini Ba Palan Gawak tahu ke kita ke Gawak Ba Rumah di Rimpu ya, okey, Ba Kebun kini jam kedai tu ya, Gitang mana radio kita ngai ke labu tu sah agar ya, dah boleh dengar kami lagi ni, okey, ngarap ke program teramuga didengar secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu Sound Van udah ngai lagi tu lagi di sada Stephanie Paun, Bulbul, Bulak Bul, kedua lagi Richard Lee, Terbara Mimpi.

Setiap pemadu mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

Ya, bisa kawan kita yang baru pulang gawa shift malam, okay, baru dah nyebut pagi, hingganya baru dekat belalak, ya, okay. Tindu hanya ya selamat belalak ke kita laban kerja kita itu tidak sebakar habisnya gawa office hour habisnya gawa kena shift habisnya gawa kediri ya okey sama berjalan ke pengamal ke PS hari itu 14 hari bulan 10 di mana kita kala 27 bengkas station di Selampur Menua ya ngerikut ke tika sebaca indeks pengamah angin IPU hanya nak manah ke pengerai nak pukul 8 pagi itu tadi kala Menua Pasir Gudang mereka kebaca pemadu tinggi hanya 177 IPU ditangkan nilai Negeri Sembilan 174 Johan Setia 173 Gau Klang di Selangor 172 di benua kita Sarawak Seri Aman rekod ke tikas baca 136 IPU ya sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi penanggul sebuah nasab tu datai hari menua sepiak dedin ya okey berduduk hari pedusah kampung angus ke agi nyadi sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi bala kita kena tu nyamai isi nyawai makai ubat nitiah ke atur kudah dipadah ke bala lutur ya okey anang dah ingat makai ubat ke kita kena merindam dengan kami ke dia di pilihan menua bau di Serian Lunduk Sematan di menua Selampur kita Sarawak Bumi Kenyalang berindah kita dengan lagu Johnny tengah lagu yang nampas penguji kedua lagi Daniel James angkat lalu ngebu.

Ya, nyapa dulu bala kita di FB kami ke Terbahaya. Alin Empanir MA manah gari di Miri pagi tu dengan Wan Monica Giman Mega di Kaku Pentabai Pakan MA. Minta lagu What Rock Kaban sampai mati kena merindang. Salesha Ganyun Dominic David Dasi David Arun Rengga Kasing Permata Hati Nelly Jengga Indai Cermi Akik Tia Ngau Ini Tia dan tinggal ngagamnya DS Selina Jura Ngau Rebik Giman sedua itu di MJC Batu Kawah di Kuching. Okey, ngarap ke terperindah Mami Abang Kasinya apa minta lagu Arisa Hari Tanah Berenyang Band kena berindang semua pendiri kita ke pagi tu ya. Cecilia Kumin Megasi Nyapa di Miri dengan Wan Poli Masing. Ok, terima kasih Juni Band baru dah ngupi pagi tu MA Engkau Asik Girau ke kia dengan Wan Ngena RTM Klik minta lagu Sandai Udah Kalak Sangkai Bati kena berindang di Rimpu Engkau semua peninga kita lengunan dan juga ninga secara online minta lagu kena berindang Doris Terimah Ngadan Indai Leslie Indai Pat Nuga Majasian Anding Suli Sudin Julia Chai Jal Saliman Gau semua peringkat kita kebukai ngarap ke terperindang Sandai Udahkah Sangkai Bahati lagi Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Ngetanagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Jom ke 2:10 pagi itu lagi ya, kita mendiang ke tandu program pendiam penghidup aku di keluarga DJ Lucia kita. Bila kita ke gininga kami atau ke baru muka radio pagi itu YY 9:12 sebegulai engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu ya. Adakah nyapa pangan diri minta lagu tau aja tampik baru YY komen kami lagi aku maca. Sebudah kita mendengar tandu program pendiam penghidup aku. Tak sudah nyanyi jauh Ricky L. Dau lagu ia kenyang mata.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Y 19 but Y

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sika orang ti dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint. Besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nak nyamai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai, buat Tuhan, di menua serka. Bukulai kita buat program peniaw hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
2: Bertemu baru kita dalam program peniaw hidup aku. Jadi kami ngotok di aku datang baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program peniaw hidup aku. Dia megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita bawa YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program peniaw hidup aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesada kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Nyentuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Arinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai.

kalau aku boleh nulis cerita diri kedai kunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan, nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita sebagai anak nak boleh nyaleh ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebua sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersararaknya jalai ke pemadu mana antara seduaya mutar ke penanggu ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu bala madik semua siko-siko kita ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Bekenyap megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada age begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau ake nguini sepia apai aku nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua yang nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia buat budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akhir sedua ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia buat budi yang. Sebab sedua yang ngimpun aku, lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kedirik aku dia buat rumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama me penghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kekenyak. Sin belanja kedibrit sidaknya me kedigalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh ngantik sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labaku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat maya aku agak bak sekolah sekendri. Tiap kali ke misi panjai mumpuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Betali pawun aku ngakai apai. Apai madah ke di rempu nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gaya ngasuh aku pulai ngakai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak lebuh maya aku betali pawun ngakai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak mit. Nak cukup laban madah aku ke baru nyumayuah. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain ke tu dah aku. Tajak pun pihak peningam, hari penghidup berkenyak meh, mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya. Aku yang nemu ngibun di rempu, nemu ngatur singkang diri. Tajak pun kadang aku mpu asai dunia tu cukup puang, dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedasai aku nya tadi, hari penghidup kedutujah aku, aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempu. Tajak pun aku nak boleh tinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tengok aku nak ada orang belanja lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh mangguk pengawak bak upis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agak Tuhan.

rezeki kerebre yang agak aku. Tajapan aku lenyau rezeki bak kasih sayau, bak pengerino apa isdua inai. Biar megak badiri sebili ya. Dan aku ada berat Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dikena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajapan mayuh berkeni, utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai inai ngau aki ini aku. Biar mega aku nada kala muai orang kuda kala datai ngasu ke jari. Mai aku berguna ke banto. Biar mega aku meruan ngau sabawati. Lebu mai aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringa nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua yang melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku dah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito. Aku oleh niri negih ke melegai ke durimpo. Cukup meh pemedis. Penghidup aku dah disepai aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua, ngebala ipa serta semua kabang belayan. Ku dan terima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tu berkeni. Dan pemanih ngepementas kita ngegai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu mega aku merik terima kasih ngegai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngegai aku. Baik ke penguji ke mana, tak ke penguji tengah su hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup kudah diasai, penghidup kudah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku nyadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari miat sampai ke dia tau, aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan, jadi orang ke, jadi tiang sukuang dalam penghidup aku. Ngarap ke nuan, na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngotok mupa dulu aku dalam program peniau penghidup aku.

0: Ya, pendengar, yang nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu, ngarap kita bertemu baru buat program Peniau Penghidup Aku buat minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Yang lagu dipinta peringat kita tadi, Monica Giman. Ngarap kita perindahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Nyapa baru bala kita di FB kami ke pagi tu berjam kedua kita. Okay, Jessica Eton di Bau MA minta lagu kena ia merindang. Okay, semua peninggal kita ke pagi tu. Engkau peminat setia YPWI Kokia minta lagu tebak ansiban dari penyanyi kita Federline Leo. Okay, terima kasih Jessica Eton di Bau. Salisha Ganyam dikasih nyapa panas di Pakan MA pagi tu. Ia minta lagu Nesal Nanam Pengerindu. Arishar Lina kena merindang. Dominic Darcy David Miliana Limit Ngan Lambai Lajar Gawan Ini Tia Suntiak Gawan Barayan Banyi Indai Cermi Gelanggang Apadasi Aki Dunut Ngan Semua Kenglalameh Ngarok Kereta Perindang Samuel Mudim Negak. Habis ini apa? Selamat bertugas MA. Terima kasih Nandi Riznan. Okay, di Kuching MA dengan Wan minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau kabar-kabar Kenglalameh. Engkau sidak ia rumah Bak Duri di Bangat Betung. Ngarok kereta perindang. Terima kasih Dublin K. Bajam Gawsi Nyapa. Okey, di Batu 15 Jalai Kucing Serian MA Benung Ninganuan. Okey, Stamos Jebis Jelove MA minta lagu Semin Berambi Ulih Hari Sita Sirai. Kena merindang James Sepengiran Viviana Robina Animate Emilia Mirucha Dublin Kebaja KTJ Donny Limputra Borneo Sindon Eddie Emery Bon Martin Bulan Pengerindu Alexis Debbie Biju Edward Jang Daniel Ros Liao D.E. Asan Margaret Uncing Sasha Manda Induk Nawid Tony James Jimbat Alex Delta Bina Watabarau Sojau Somarino Gau semua kaban-kaban ke pagi tu meh ngarap ke terperindang. Kemudian lagu ke depan tak peninggal kita itu lagu ke disada Sharolina engkau lagu ya Nesau Nanam Pengerindu ya mai jam kita pukul 10.29 minit pagi bala kita ke baru muka radio ninga kami selamat pagi terus dan ninga kami Y 9 12.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ya, balik kita ke Benun Ribang. Berjumat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Kes berjamah dalam ruang bilik ukai sudah nyadi. Tau ke nuntung, sudah ke Hindu ajak. Tau ke bala nak ajak. Tambah nuntung, kita ke lelaki hadih-hadih-hadih. Nih, nitiah ke penerang. Hari Director UPIS Pengintu Pengelantang JKM Menua Kelantan Chi Samsuki Chinoh Yamadah Kalai Penanggul ke Bangsanya ya belak diperhati ke sidak berkaul ngau pengelantang ruang bilik ya laban jarang-jarang nyadi tang utai tu kalau nyadi kalai laki megak kena insah bini sidak ya tau ke bala entua ya. Okey, nyalai bal kita engkanya bisi tapi engkau penanggul ke bakal nyawai ngarak ke kitanya sama-sama oleh mutar ke penanggulnya secara alus ke kita ngai ke kelalu stres kusur undi yang ujung ke ransi ngeruga emosi nyong ujung ke ndak tertagang ke pengeringat hati diri ya nyong ngeligan ngurinsa ngemedis bala bukai ndak sesalah bakal volcano ke meletup mansut ke abus ngau larva ti bebara mansau. Okey, anang nitiah asayati ke kita lagori Ricky Anderson bunga pinang lagi lagori Gwen sanggup aku udahnya aku nyapa baru bila kita di FB kami.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dan lagu Sanggawaku, lagu ke dikerindu DJ Flora kita di Bintulu ya. Geng kau MA Belayak maya carita kenyalang sampai pagi. Anita Nawai, si nyapa MA ngiru pagi-pagi tadi makai mi kekia mambam gari di paku sepauh benung. Ninga Nuan, terima kasih Andy Linggang Megak di Miri. Selamat bertugas MA, terima kasih kesekali tu. Sindon Edi, megak si nyapa di Miri. Ninga Nuan tu MA, minta lagu Ricky Ribot. Kena rindang kabannya, hianya Dublin K. Baja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stamos, TV Still Love, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau, Ku Jam, Serina Sendai Janang, Roy Kuang, Jeffrey Jeff, James Anyau, Lina Edi, Jenny Edi, Michael Elmi, engkau semua kaban-kaban FB. Ngaginuan Mega MA, selamat bertugas di konti. Kena merindang kaban-kaban peminat YFME Band Station. Pemerindang kita, terima kasih. Monica Maliah Bunga Megat di Miri MA Ningan Wan, minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang sidak ia serumah menyadi ia Injung sebilik Banun sebilik sidak tu di Semurin di Seratu bala nak menyadi ia Hilary ED di IPD Sibu Stanley Changan di IPD Seri Aman. Engau sidak ia sebilik megat di Miri. Selamat pagi semua. Kekia, terima kasih. Bibiana Robina, MA Panas di Sil Kandis baru Kanurenggawa pagi tu. Kekia ngagai demak laut. Ia minta lagu Sanggup Aku Gwen. Ui, baru dah berlagu tadi. Kena ia merindang kaban-kaban FB. Engau kaban-kaban grup WhatsApp. Kekia engau kaban ke sama gawak meh. Benung Ninganuan. Selamat berjalan ke pengawak sama nyaga pengerai kita. Linda Ling Megasi Nyapa. MAD Miri dengan Nuan minta lagu dari Reza Reho kekia kerapa babas mali lagi aku nebah lagunya bah jam ketiga lagi au aha jam lima Alin Megasi Nyapa di Trust Kuala Lumpur MA Ninganuan secara online kena RTM klik minta lagu Reza Reho salam lelengau salam sayau ngagai kabang belayan di Sarawak kekia terima kasih ya. Nginjau lagu dari UKS di sana menanti di sini menunggu berdua lagi lagu dari Stephanie G Nujah Penguji.

0: Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang buka.

0: Cukup perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisik enggak kalah nyebut, cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisik enggak peluang dikenak kita. Bisik kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayun, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Narai lebih, narai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Why? Bilan 12. Entak didik rindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
2: Ia anda bertai 2 jam 4 minit sudah dugau-dugau dalam konti Y912 ya. Engkau bala kita terima kasih hagi ninga kami ya. Bala kita kena dari program Mujo Minggu tu datang ngagai Kuching Central 17 engkau 18 hari bulan 10 tu. Ianya program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Serhat. Okey, bagi menua Kuching Siri 5 2026 ke diaturin jerubat bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Negeri Sarawak ya. Kalau ia penguatu diatur hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Habis ia megak dibuka ianya booth pemandang pihak megak servis disedia ke agensi-agensi kebekaul. Kita megak berpeluang merasa pengerai secara percuma nyengkau merasa ngelik. Pihak megak habis itu cuk vaksin influenza ungkap sidak ke udah tuai umur engkau berperasa pengerai HPV secara percuma. Semoga pakit ke diatur. Hanya pakit aerobic ton ungkep ya orang siku-siku tau ke secara beraban. Semoga pakit nyurak ungkep raban anambia engau bala veteran. Semoga dipandang ke hanya demonstrasi kita kemandu lauk manah ke pengerai Pocket Talk ngau kuis kahot ya. Aram sama datai bak pengamatu ke diatur kena ke hari 6 ngau hari minggu tu 9 nyentuk ke 5 lemai ba Kuching Central. Okay, bila kita ke baru dah ngemas rumah, engkanya baru dekat belalak nak lama wai seraya ke berundiang nama lauk ke dekat dipandu ya ungke pia tengah hari tu lagi seraya kita ngergas ke isi ni nemu ka senam robik ba rumah ha tu lagu rancak merindang bala kita lagu ke dibai Gary Garris ngau lagu ya are kedua lagi mending ke lagu dari Daniel Delvin Asa Ati.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Ya, di selompor menua kita Sarawak Bumi kenyalang kita kari dengar kami. Terima kasih manyo-manyo benda duga-duga bak tamu kini wai. Terima kasih ya, bisa dengar YFM ke pagi tu. Albert Wenger, MA di bau benong kawak dengan nuan tu minta lagu Reza Reho, Magnolia Mel. Maka, minta lagu Kerapa Babas Mali. Okey, hari Reza Reho dengan nuan secara online ngena RTM klik. Okey, sendi and begat sinyapa yang minta lagu Heli Baduk Kiruh, kena merindang kabar-kabar FB, ngau semua peninggal kita ke ngelala meh MA ngarut ke kirai magang mucur ngereja pengawak kekia Max Canggan Megak. Biasanya apa minta lagu Lamari Christopher Kelly, kena merindang Sida Daha-daha Ibu meh kekia Sida ke bajik-bajiknya ke benu menjual bak tamu di serata benua kita di itu ya. Garak ke semua barang ke dijual kita nyak laku magang ya. Terima kasih ngagai Max Cagap sunding ke program kita ke pagi tu. Terus merina kita ngalang lagu di Sada Rofina Salang, lagu ya Put Sadin Puang. Ninemu engkau kita nyak temu makai pagi tu ai belawak ke Sadin kini ya. Selamat makai, selamat mararau.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mata pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Ia penyampau tumpu angat di menua Indonesia dedin berduduk hari penanggul kampung gau tanah ke angus ya di nambengkah wilayah besar menua Indonesia majak bertambah kemari dua kali lipat ya enti dibandingkan gau 238 nambah ngagai 542 kemari udah bekau upis menteri kampung mudanya ninjau nengah satelit ya. Kalau kemari bega bisa nambah enyak 1,085 tumpu angat kalau operasi madam kapi lagi cakah di pejalai ke di pelilih menua Sumatera ngau Kalimantan. Kalai upis menteri kampung menanya madah ke Kalimantan Tengah pemandu manyuh ngerikut ke tumpu angat enyak nambah 74 angagai 227 di Sumatera Selatan hari 121 tumpu angat nambah ngagai 147 Kalimantan Selatan 15 nambah ngagai 113 berbega di Kalimantan Barat ianya ngerikut ke 31 tumpu angat ya. Okey, kalai menua Indonesia mega benung cakah madam ke api sama mega dekat mutar ke penanggul sebuah nasab ke mereka garis antara menua. Okey, ngarap ke jampa terputar lebih kita lagi ngasai ke penanggul sebentuk agi nuntung menua kita Sarawak bumi kenyalang. Okey, kita mending ke lagu Aerosmith bawa lagu I Don't Want To Miss A Thing. Kedua lagi injak lagu Kedisada Tanah Bernyang Band Arisa. Untuk kita ke bernama Arisa pagi tu. Selamat pagi. Selamat mendengar program kami. Tentu ya YFM Segulai Sejalai.

0: sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggur pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawin nyari. Kita ngeringat ke diri. Ringat tamak ke beli pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua dia aku ngkah ke mua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: maneh mentas penting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

Henry Sang lagu di sana tanah berenyang band. Okey, lagu ke di kerindu kaban kita Mr. Amy Dusin. Okey, terima kasih sembilan ke program kita Benung Derebang ke Kia. Ngagai Jackson Jabut kita mega ke Benung Belalak pagi tu ya. Ningga program kita. Terima kasih Jabut. Okey, itu dia bala anambia kita hari itu ya. Sekedaknya benung nguluk inya ujian penilaian dual language program Sarawak. Okey, ungkap ya hari itu 14 hari bulan hari 3. Sidak yang ambil peresa mata pelajar Inggeris ngau matematik pagila 15 hari bulan hari 4. Mata pelajar sains ya. Ngarap ke uliah nyaut kertas peresa kita ngau saut ke betul ya. All the best ngagai bala nembiak kita, bala ucuk kita, bala menyadi kita ke ngambil peresa tu ya. Okey, ngarok ke mujur magang-magang ke kita. Nyada rasa jam kita 11.37 minit pagi bakal selama pukul 12. Andur kami nabur ke berita tengah hari. Udahnya ditampung kau program kita ngelah tengah hari. Begulai kau pengeluar program kami di Seri Aman tengah hari itu lagi ya. Sudah pulai baru ngagai kami di YFM. Ungkep ya rentak ngali hari itu lagu kedisada Jeffrey Nyaloi. Gau lagu ya Semina Nyabuang pengerindu. Kedua lagi lagu kedisada Reza Reho. Lagu dipinta peningkat kita bang FB tadi ya. Gau lagu kerapak Babas Mali.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Viewkai Y912. YFM, Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka boleh dengar ke YFM, Hari RTM Klik, atau ke MyTV.
1: Bila kita kagi ninga kami, terima kasih manya-manya nyauka 3 jam udah duga-duga bak konti merindang kita tiba ke dari banyak kira nyauka datai bak betung maya tu neh nyauka 3 jam ya. Terima kasih semua. Kita ke dah join DJ MAY 912 sungkep ya pagi tu kena ke 14.10 ngarak ke semua pengawak ke di kerja kita yang ke PSR itu ya. Mujur magang di pejalan bala kita ke benar-benar lambat rumah off day benung berehat ke kita sambil-sambil dengar kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya kita baru temu baru lemai tu lagi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam. Kami megang agi uliah didengar kita secara online ngena RTM Klik tau ke channel Astro 871. Dua lagi lagu dikena aku merindam bala kita Y912 Paulus Mauri senggau lagu ya pengujung ya. Kedua lagi ZK Band angkat rebak baru pukul 12. Dulu kita semua mending ke berita tengah hari kami hari kami di YFM. Bagaimana pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia tengah hari itu, jangan lupa untuk makan.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begitu.

0: Siapa kanuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ke kanuno ya? Balat amai ga tepu asap no anto.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tu. Hari kemari kanuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode,
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukan nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Urang bukai bisi mega nyaku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jepat, nulung ku ngunsai api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang adakah pengerja pengawal tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadakan modal mensia ti ulih bersemekih buat pemansang pengawal ekonomi Jemaah Hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia engau penau. Yang madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Yang madah ke graduate bega patut ngembuan penau berundiang ngenak pemintar. Penglandiak berjaku, nyadi tuai, landiak berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggau sebengkah company Ari Menua China. Tuju gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benung ngemansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tingenak perengkal ke digenak ngagak chip ba X-Fab sama jaya. Kalai tuk meh atur oleh negap ke menua Sarawak berpemansang industri semiconductor ti berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke diwan 82 itik pintu ruang bilik bersitak Kaunsel Negeri Dun Ngemah disadang dekat menerima kuasa karan dari projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki madahkan projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah buat tahun 2027. Ia maksud ke penerang pasal perkara tu lebuh nyawa tanya kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Ngemah Anyi Jana berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus RM13.1 juta. Pansiak berkawal ngau langgur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7/8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil padah ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awum Dun Sarawak ia madah ke perintah besai, dia tu benuang berarti ke hasil pansiaknya, nyungkawum menua ke di tengah, ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti. Madahkah projeknya kebungkus RM14.8 juta disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 19/7 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang RM4 juta. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Terima kasih kan guys, semua kita ke hari mangka bugulang kami buat YFM dan yang bakal selama ni tiap hari 3 dia kita dekat bugulang kau YFM Sri Aman bawa ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih kan guys, DJ Nancy Tamu buat YFM Kucing.
2: Bugulang kau kami buat ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat datang hari peringat mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawang lah tengah hari YFM Mas Triaman. Jadi hari itu nyari 3/14/10/2026. Jadi berengkari dia tu peningat kita dekat terus mulai ke aku bawang lah tengah hari nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Kelebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda mendiang ke kami. Ba awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YPAM. Yali hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu hagai semua kita. Yang kita ke ningah ke kami, ba radio. Ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisnis ningah ke kami. Ngena radio online. RTM klik .gov.my. Lalu pihak kita ke bisa ningat ke kami bak portal RTM. Pihak bisa medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihak kita ke benuang hadinga ke kami ngena channel Astro 871. Mari selamat tengah hari ngagai semua kita ke tengah hari itu. Harap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu. Nah, nama tak kini berita kita sehari itu peninga. Udah matah kelengan kini. Udah ngintu diri sehari itu. Tahu ke kitanya tadi benuang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelak ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh bukulai lebih ke lebih kita keninga ke kami ba awak ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ne. Okey, jadi kita ya terus meriang ke lagu untuk peninga. Mai kita berperindang dulu ne sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ngali hari itu.

Hello Korea, Majestika, Nuani, Naiko, di kenam rinang kita ngalih itu. Terima kasih yang kita ke agi mengkang pulang kami bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu. Hanya dia tu sun program kita bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu peninga. Bekasama bajam ke terubah tu lagi. Nur aku dekap kunci ke berita lebih ke sekedar ngendang sekedar di pengawak ke bisa diatur. Ya ke udah diatur, ngau ya ke dekat diatur di bagi menasri aman. Ya di betul kelimpah hari kita ke dekam ke ngelansa sekedari pengawak atau ke utai kenya di strata menua ya. Jadi ya kelimpah hari berkongsi ke berita muka peninga aku ngena kauliah muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu lagu kauliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12:30 tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerak ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi dengan kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai bab program seruan di kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2:30 ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita bab Facebook ke Setiaman FM bab program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami mulai ngau pengeluar program kami dia kucing hari itu lagi ne. Jadi ya bukannya aku atur sun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari YFM Mas Riaman tengah hari itu. Lalu biar muka menyikah aku ngarap ke semua kita ke sehari itu sama gerai. Lalu biar muka pesan dan pengharap hati aku ngarap ke program kami ba YFM Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kes minat kita ke mendiang ke kami bak mengeri besar

datang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top tinga atau Siti lagu hari Ika Saiful Cing ngaling-ngaling.

Jadi nya ke Siti Lagori Brangka Jarup lagu ke dipilih aku kena kumrindang kita ngali hari itu Siti lagu ke di kumaya sayau anda seramau nare ko ngau ya meh ne. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari agi terus boleh kami bawang lah tengah hari hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tau ke sebenarnya aku macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalai penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berarti ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya, muak kelemai tu lagi bisik dia dan dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyadi Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemai tu lagi ribut ngau nitar dia dan dekat nyadi bas ke Duandur sekedandur di Sri Aman lalu muak ke malam gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih mega di betong nyau kak sama ngau di Sri Aman mega muak ke lemai itu lagi dia dah mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedandur di betong lalu muak ke malam gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang ganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu pihak ganti Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya. Lalu berdua hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedi pegawai upis pelajar pelilih menua Serian Sri Aman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sarito 14/10/2026 kita ngarap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak yang nak diasuh kita bermain bak luar men eh lalu pihak mengganti kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai bala anak kita anak nak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kang tes sekolahnya terbuka pagilah sida ya uliah terus nganjuang kerja sekolah sida ya ke di break pengajar sida ya pagi tadi ne. Okey, bisa dengar kita dari Sibu Inai Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perindang ngeliar itu. Nah.

I alegori Marilyn Biline pakatunggu angus ngarap kaina satiem di sibu ngarap ke habis tening ang lagunya meh ananta banget nama tunggu mai dire ya baka agare lu ya meh hanya kan ada jodoh ya bisa ga ora bukai ne ya. Oke, terima kasih yang kedua ini satiem bisa pulang kami bawa masih aman ngali hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati anak tum hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke dia ba pasir Nangka Ulu Anap Tatau pia mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kamlayan ke dia banangak klebu Tatau nanga tekali Tatau Sungai Setulan Tatau. Kamlayan ke dia ba Jalai Jepak Kuala Tatau pia mega kamlayan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua akan melayan kebahagiaan kita kenglala candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari 10 2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fu Siau Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16 hari 10 2026 ini yang ngagai penam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi nyako siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peninga madah ke candu anak Jabing madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dan Adai kena 13 hari 10 2026 lalu ni yang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke bisnis terima kami bawa FM lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati muka kalau ya pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12 hari 10 2026 bak rumah apa ya ianya John anak Ansu tau ke apa Ci ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia ba Sungai Wa, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia ba Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilek kablayan ke dia di Serato di Kuching, ngau di Sparang Alai Nur Diau ya kena oleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John, tau ke Ci, tau ke Inai Upin. Udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau kangkai rumah John anak Ansu bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14 hari 10 2026 lalu dekat di Anjung kena 15 hari 10 2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati yang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upian tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai banggal ba 019-887-3159 tau kagai Spencer ba 014-332-7989 tau kagai Apai Upin
atau ke Lucky C 0198527373. Jadinya ke pesan ti kedua ngali hari itu ya. Jadi pesan ti ketiga tu nya pesan ngetas sulit. Kalau pesan tu diterima kami hari uka sana lagau ngari ke sidaya sebilia. Madah ke pengawang ngetas sulit nia inaya yang nia mba anak danguah. Jadi pengawang ngetas sulit tu ante nitiah ke rintai ya di tu. Nia nguan ulit kena 16/10/2026. Lemai hari lima lalu ulit dekat di ketas kena pagi hari 6/17/10/2026. Jadi pengawal tas ulit tu dekat diatur berkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih yang kita kenglala niang mba anak daguah mba anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mba anak danguah tu atau telefon terus dengan ke anak Yawe atau ke Junai 013-577-9347 atau ke Jenny 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawa FM mayung ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengat lalu biar kita bukanya ke bisnis pesan berat ke dekat kenatai ke bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ada salah mega tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya lagu hari Josh jadi lagu Dara Baji. Kena merenang kita kali hari itu muka peningan eh. Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ itu ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke data hari Celenggan Asun atau Kainai Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi bagi kita kengelalan yang laki ya. Ya nyanyi yang Dunstan Burai. Kita dipinta datai yang pengawal ngintu tau kang ta sulit tani yang tu kena 17/10/2026 ya nyari 6 berkah ribu kala pemalam baru mah pada di Sungai Lalang tatau ya. Jadi pesan ngeta sulit tu tadi madah ke pengawang ta sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke diintu kena 17/10/2026 hari 6 berkah ribu kala pemalam baru mah pada di Sungai Lalang tahu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ya pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bah Sungai Gudang Merudek Bram pian muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bah Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Kabelayan Kediaba Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, Sungai Tulang Bakung, Sungai Lawang Bakung, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kediaba Suai Niah, Lami Miri, Menyang Sedik, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak Ngau Semua. Kabelayan ia akan boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan lala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri yang anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026 jadi nanti kita akan nemu terang ke sila lagi berkawal dengan pemati niang giri anak munak tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusung 11 1 8 6 5 7 1 5 3 tau ke galina anak giri yang bak kusung 19 904 5 9 7 7. Jadinya aku sekedar pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih gila kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus sama yang ke lagu atau peningah lagu ke bisa mga dipinta peningah kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Jadi nyako Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kenaku merindang kita ngelihat itu Siti lagu ke di kumbai yang ngiga pancar panas semalam pun eh ini boleh panas maya malam hari. Awas mina lagu di ya kena merindang kita muka ngelihat itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuah kita terus mengenai program maruai kita, lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari jadi dia menyikiti semaya aku tadi, aku nak bisa mai dua ikut temuai, datang ke konti wifi muka ngali hari itu peninga anak-anak ninuak kita ninga keranau kami tiga, leban ranau kami tiga, atau tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngelalu ke temuai yang kuti kecubah tu ngelalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Okey, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak anairan kita ninga jaku kami tiga atau bercampur lagi lama orang ke nyari temuai aku kali hari itu tadi okay bans tu mai sikonya video ha udah nyasi sikonya menyadai kita Melayu neh nang awak sedua yang ngau nak kuliah meh jaku iban ngau aku madah aku jaku iban sedua tau nyawa aku jaku jamu campur nang jaja ngena jaku bidayo neh.
3: Nggak.
0: Okey, jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan.
3: Penolong pegawai belia dan sukan.
0: Penolong pegawai belia dan sukan dari Betong.
3: Betul, pejabat belia dan sukan bahagian
0: Betong. Okey, jadi inya aku temui kedua aku. Jadi temui aku di kedua. Wang lalu kedua tu Cik Jojo.
4: Cik Jojo, pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Oh, okay, hari Betong lah tadi tu.
4: Hari Betong tadi.
0: Tumu lah tadi ni.
4: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke Siaman pia?
4: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Okay. Ya, jadi ya terima kasih yang kes tua yang kuliah yang limpang ke rempuh kuliah yang aku lebih lagi buat program ruai kita yang ngelih hari itu ne. Laban tahun itu kita nemu pengurami area sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat dia tour kita. Jadi awak ke pelabak peningan nemungan anak agak kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke dia tour di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
4: Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat dia tour pada 17 Oktober 2027 ni tu kari 6 tu lah. Badewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebenarnya 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisik dah start program lah activity-activity kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
4: Okay,
5: kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
3: ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis perasmian.
3: Betul,
0: perasmian. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
3: Betul.
0: Apa hasil. Dewan?
3: Dewan Panglima Rentap Betong.
0: Okey, siapa perasmian eh VIP kita Maya Toila?
3: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey, kita harap ke Premier pun boleh datang.
3: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara tu diatur? Jadi minta setuai nerang kamu ke atau Cik Azira atau Cik Jojo seorang setuai lah, siapa boleh nerang kan eh?
3: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ini sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur ne. Jadi program to diatur 3 hari na, ukai 17 hari bulan 10 aja ne. Jadi betul. Tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
3: Betul.
0: Hari nama tu bisa beli ada sukan tu tadi. Jadi minta setuai berkongsi ke nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi uliah terlibat sama bagi aktiviti ya. Cik Azira.
3: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine Betong lah.
0: Kategori lelaki no atau
4: kategori lelaki aja, federal ngelaban state. Federal ngelaban state.
0: Okey.
3: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian Betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan pasukanlah yang telah mendaftar.
0: Okey.
3: Ya. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech X Betong Tech Explorers, maaf, Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba, contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang di dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
4: Walking football tu dia nak tahu Belanda, ya berjalan aja.
3: Betul.
4: Ya berjalan aja, nak tahu Belanda.
3: Betul.
0: Makan ni maya nana.
4: Siapa kah nemu berkeni cara walking football tu boleh datai lah mayanya.
3: Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. Mm-hmm. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan counter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi, kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti

0: bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
1: Lepak yang memberi manfaat lah.
0: Yes, betul.
2: Ya, betul.
3: Okay, jadi ya, Mayu, ha, macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi? Basic.
0: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
2: Sambung.
0: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewa Rentap. Kita berfokuskan di Dewa Rentap.
3: Okay. Sasaran apa yo? Sasaran sidak ya ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja atau pembekeni ne? Mungkin bisa ungkup okay yo dengnya nama tu asukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur. Kati bisa namanya tadi untuk orangnya atau tadi Azira?
0: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
2: Kiranya hari anak miat sampai ke orang besar.
0: Betul. Orang besar, kita berkonsepkan no one left behind.
3: Wow.
0: Yes.
3: Itu yeah. Untuk orang bertuang aja atau ke uliah orang bukai datai?
0: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
3: Okey. Nanti makanya kakak aku ngawin lah. Mungkin kakak ngawinnya.
2: Boleh. Untuk makluman DJ gak, program to 17 ke Hari Sukan Negara to 17 hari bulan to diadu serentak ke seluruh Sarawak, hari Kucian sampai ke Limbang. Betul. 17 hari bulan.
3: 17. Kami Mesri Aman tu pun bisa.
0: Betul.
3: Tapi ya 17, apa aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah.
0: Senam aerobik. Nah. Senam aerobik. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
3: Hilang meh mudah aneh. Okay. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumu. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
2: Bisa sekedar program sidak ya dah. Ada publish, jadi bisi kesidak ya ada register tumu, nak QR, city activity bisi QR yang po.
3: Okay.
2: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya Hari Sukan Negara ke 17 bisi gak boleh walk in.
3: Boleh
2: walk in.
0: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan, kita boleh walk in. Kita daftar, terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
3: Kadang-kadang kita mendakkan apa ya adalah permainan baru, sukan baru. Kadang-kadang ya datangnya nama tu, nak lihat register dulu kan ya nangar dulu macam ni sukan ya.
2: Tahu mendak dulu
0: malu-malunya.
2: Tahu mendak dulu udahnya lihat cuba agak berkenan.
3: Awalnya di hari sukan tu tadi, hari sukan negara tu tadi. Udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah, hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bakal ni ke sambutannya nanti bakal aerobitan ko kita nya nak 19 pasukan ketika kebukai bakal ni ko udah bisa register bakal main ball ya ke.
2: Udah bisa ke sidak sekedar register tapi sidaknya register laban pengawat tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya jadi penyampau ya bak NGO empo lah ni ke sidak ngatur ya badiak lah sidak nemu berapa itik sidak ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
3: Okay. Jadi bak sasaran nanti bak medak kita bak cok ambil kebandingan lah Sarawak ku sayang. Kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke setiap programnya. Jadi bak hari sukan negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau bak aktiviti dalam kadang 3 hari itu.
0: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
3: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
0: Iya betul, insyaallah.
2: Aku tercapai.
3: Iya.
0: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara.

0: Negara tahun ini.
1: Awak. Okay, jadi ya ke penudi itu sebetau nama pengarapati itu aku kan nanya atau tadi nanti tidak ya bisa kangau bahwa program 33 itu program atau activity sebenarnya 3 hari itu. Bahkan ini aku tidak ya kan mau penerangkan sila lagi bisa nomor telepon ke nomor bertanya atau ke bak media sosial.
2: Bahkan ini bak nanti tidak ke nemu ngau sele lagi tidak boleh ngelawak media ramah kami lah Facebook kami betul. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong Facebook kami lah.
0: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong, kami ada poster-poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi. Sebab kami pun bekerjasama dengan NGO-NGO, agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group, dan dari segi surat menyurat lah dan email.
1: Okay, jadi ya kepenudi itu tadi Eci Azira harapan wan ngagai Mesir Mayu lebih lagi bapak pengawal hari sukan negara peringkat negeri Sarawak di bagi mana betong.
0: Okay, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
2: Datang nyukong pengawal ngau aktiviti lah.
0: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
1: Anuan Cik Jojo?
2: Sebenarnya siapa ke datang hari ni? Besi cabutan bertuah dia je.
0: Betul.
2: Besi hadiah cabutan bertuah.
1: Nama prayas ya?
2: ke ditemu aku setakat tu besi motosikal, besi peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sidak belak sampah datai lah.
1: Okay. Awak bisa kita bukai?
2: Pesan siapa bala mayu ke datai ya, tidak ya ke parking kereta bisa disedialah. Tidak mayu uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak di luar rentapnya.
1: Besar parking dia nah.
2: Besar parking dia. Enggak ke sidak parking bat titik jalan nyu
1: ngempang rabukai.
2: Ngempang rabukai enggak jadi kan pentingnya jadi bisi dadi sedialah dan bisi minta pembenar hari sidak majelis jadi sidaknya uliah datai lah ukai uliah dah. Uliah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentap ya.
1: Okey. Jadi ya terima kasih Gaya Sedua ya kuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Mas Riaman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana ya, kita dipasuk semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak temuka hati tahniah kita di betul laban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih muka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kali kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai sedua Cik Azira dan Cik Jojo. Ya nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari ya, Kementerian Belia anang malu ke mana ke kami baru Ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio bakal kesari tau ne.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Terima kasih RTM.
2: Selalu dengan nama jatuh ya terubah yang medak mua. Dengan nama medak mua bar media rama jatuh itu lah keterubah yang medak. DJ tu.
1: Selalu dengar radio ne.
2: Selalu.
1: Terima kasih mayu-mayu.
2: Tamu ya nak kalah di pedak.
1: Sorry, tak mudah. Tak mudah. Okay, terima kasih Jojo lepas visi muka mendiang ke kita bawa IPAM. Jadi, peringat mayuhnya nak randau kami tiga. Hanya Cik Azira dan Cik Jojo. Pengari-ari upis belia dan sukan Betuang. Kalau sedua sudah ngelansak berkawal dengan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak ke diatur di Betuang. Berangkat hari 16 ni untuk angkai 18/10/2026. Jadi kita harap ke semua kita ke dia di Serta Menua Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda Betuang lebuah maya tu lah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga hari tu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu itu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu angkai lagu Dayang Bintang Mawat.

E la guerriera Jessica di ma la guerra che si gatta si te la guerra ma io mi credo che peninga kita yang ngelihat itu ngarap ke kita kerindu ke lagu Jessica Timahnya tadi sama Blam Gata Perindang ngelihat itu 32 minit lalu pukul 1 ngelihat hari hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari hari wife Mas Riaman Megak ngelihat itu peninggal. Jadi nama tu tadi nguyang ke Facebook kita kali hari tu. Kasih apa yang sedak ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari tu. Nde awak ke sedak yang lebih okay, bersemangat disebut ni nama kali hari tu. Terima kasih yang kain wancu Nadi Alayang mereka sama tengah hari DJ Insin sama jalan ke pengawak ku ya. Lalu terima kasih yang kain peningan kita ke bernama Lucy Mentali. Minta tebah ke lagu sebarang jak lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke wifi ngali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kaya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur Magang ke atau ke Bekening. Terima kasih mengenai Nuanto James Pengiran PMG James Anyau minta tebah ke lagu dari Eddie Utai Urang kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke YPM ke ngali hari itu. Lalu pihak terima kasih yang kedua untuk Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iba Vincent Guni Speed Api bisa mega boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni kenyang ne. Terima kasih yang kain wanto ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu Ricky L bulak enggai ditujung ke semua orang mega ke benda-benda yang ke radio ngalih hari itu ya peninga kita hari sibu luat sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita Heleni Igo api mega Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit, Ujah Cawang, Sapage Tantari, dan Mas Mira, Sapage Tone. Ngau peningat-peningat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ngau kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu hangga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang dirimpu mah ngali hari itu merindang semua kita kepada benda yang ke YFM to still lagu Leo James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Yeah, like got a Madeline J, like you bungai jabai. How na lama mai na aninga kalagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke nama tu tadi pula. Tahu pula ke premu lebih lagi yang balik kita ke benar meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawan ngah persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat dia tu berengkah hari 26 untuk agai 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat dia tu berengkah hari 2 untuk agai 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat dia tu 16 untuk agai 18 hari bulan 11. Lalu pihak juga peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayun Balan Nibia aku dah register Rempo ambil persa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu pihak muka pemayuh Palan dua orang ambil persa tu di Serata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah nur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih baik kita ngambil sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke cemerlang meka ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawan dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Kerapa Babas Malik.

E alla tua dunia un po' a cuore, Olivia, sì, che si te la guca brunta l'uva, tang, namato tade, amrinati, alle arito, ne. Ok, jadi si te che a pungrami che bisse cadiatur to pungrami di Pusa, inya regata tanang sari Pusa 2026, de cadiatur 16, nyentuk ke 18, sari 2026, ba dataran tanang sari Pusa. Saya. Jadi abang regata tu ialah 31 bengkah tim dekat berbuat ke gelar nama tu Raja Tandang Sari Pusa 2026. Jadi ngarap ke mesin mayu yang lebih lagi kita ke dia di Betuang pihak muka kita ke dia ba ngau Pusa tu tadi tahu sama-sama sampal datai ukainya aja semua kita ke dia di Sarawak di tu ngarap ke yang ka bisi lepas pengawak kini lebih banyak tu ila anak-anak datai ngai pengrami regata Tanah Sari Pusa 2026 ke dekat dia tur 16 nyentuh ngai 18 Sari 10 2026 ba dataran Tanah Sari dia Pusa. Okey. Ya jadi ya sebenarnya kita ia begulai ba program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku lo mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Ya, lagu hari Dato' Zamria Merah Kena Jaya Watu Bonuan. Lagu ke terubah di kena aku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi Siti lagu ke bisa dipindah peningan kita ba Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agai kita ke agi mengkabulai aku ngalih hari itu. Jadi kita itu nyingkang agai program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu muka lagu ke udah dirintai kaku rito dikenaku merinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahun merinang kita ya lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Oke, jadi lagu di kedua ba program seruan dikenang kita ke minggu itu nya lagu Ari Steven Kanang cubit-cubit tanah sayau. Steven Kanang tu kemarin bisa dibaik kami hemrinang mensemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sapa juara ti ke 9 di Betuang. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu ri Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Najati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu tiket cubah tu Ari Steven Kanang.

mari malam-malam ge rinduk ningar radio dah. Urang penyanyi merindu ngobritana. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia porin.

Ya lagari Andrew kalau hati asai sayat sembilu okay 1999 lalu pukul 2 ngali hari okay bisti peluang dur kita yang nembah lagu-lagu lama kita ngali hari itu terima kasih agai peningat kaki muka mulai kita ba Facebook streaman FM makasih dari Jem Rikan PM Gaponi punya terima kasih Wai Poni bisti medak kami live ba Facebook ngali hari itu. Lalu PMK terima kasih yang kedua Sam Yumpa di lu Sam Yumpi jawab mai hari lu bantu ya balat major bo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal jaga pengerai brand pun Sami lalu PMK Ziauli ya mana mana lagu lama tebah nuan Sarito DJ ya sampai jalan ke pengawal terima kasih ya lalu PMK peringat kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ri ya Christopher Carey sama tinggal kena Rina Drempo DJ ku ya. Udah ngiga nangujing ngiga lagu selamat tinggal nyapin tau kan ada ba playlist tau ke sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama tu. Ari Batoniah tu ku ya salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap pasti buti ku ya. Minta tebah ke lagu ari Rosden Jati Biang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pulang kita juang layu ngali hari itu tajak panukai lagu tu sah tinggal nuan tang ku ngarap ke lagu Rios di Jati Biang tadi tau muka beri nuan ngali hari itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa minta ada tebah kita lagu sunyi nadai nuan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua tinggal wifi melipi yang mega Udau Ansa ngali hari itu minta tebah ke lagu hari ini yang mereka Jumat saya waku nak ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngelaka uleh ngikak lagu bukai hari ini yang ke jemaat kena aku merina nuan tu ngali hari tu udau ansa ne okey jadi nak ngasak kati peningan kita ke rindu dengar ke lagu hari Christopher Carey lanuang kita terus mendiang ke lagu darah.

0: daya ke lama, tentu na daya ke baru. Dingaka program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik lar, ianya niang and rejau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti ikhtai salah, ia mesti ikhtai bekerti sin word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, mulai kalau tak diterima ya, 6 titik

Yalla Gloria, ni ama ke jema la gua Laila. Amai ke Laila ne. Semina lagu ujap ni ngane kita ke bernama Laila nya tadi ukai lagu kita atau kebenar ya ne. Semina lagu jawai. Kena merinang kita ke kim ka mulai waku meh ba program seruan di kenang kita ke minggu to ne. Jadi ya jam kita itu kebenar ya tadi peningan nyuka pukul 2:30 hari hari tanah wa aku mai kita mendiang ke siti dan lagu lama to ne. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu to. Lagu dari Antonio Jawi, lagu ke nama tu tadi ngadiang balas tidak kindo metok semua lagu tu lagu rindo megang lagu celum lias.

0: Ya, lagu hari Antonio Jawi, lagu Cilobles, lagu kebunuh dia dikenal aku merindang kita buat program seruan dikenang kita kami untuk jadi betul baru buat programnya bari jam ke sebaka minggu tu dinyela kita terus nyingkang akai program ke penudi kita ngalih hari itu program terima me pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu berdengar. Terima kasih yang kita ke lagi mulai kami muka tengah hari itu. Kita akan yang kami semindah kebuka. Yang harap ke sama bijimat barantau jalai. Kita akan yang kangen itu hari pengadah sehari itu. Sama hari pengadah kita lebih muka kita kangen itu. Nyaka sehari itu nyari nur kita ngingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita bahagia meh sehari itu. Okay, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peninga apa Facebook ke Streaman FM Mary and Tyen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah biar megak enggak balam nyadi megak ku ya basungai rebuh hundup batu lintang di Streaman. Enggak ujah ku pesan jaga pengerai selalu ku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api amaga Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikis pulu betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco sehari itu kau ya. Lalu api amaga Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu kau ya minta tebak ke lagu dituju kagak semua orang ke ngelala lebih lagi peningan waifam tuju mengangkai entua ya di perwan tu uliah DJ kau ya nebak aku lagu bisik gantinuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih mengangkai nuan tu Jimbai minta pasang kenal lagu Ari Wilson empenian yang anak mayuh mata kau ya lagu lama tu ne nak sempat aku nebak kenal tadi Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine Namian Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapit atau DJ ku. Oh, terima kasih orang kapit dan berita kita wai. Lalu pihak muka Bantan Kapi ngali hari itu hari Julau ngatai kebesar rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal ku ya bas kayo aingkari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya bak tu rumah David Ujan dia ku ya pesan rindu-rindu selalu tajak lama mana bertemu lebih lagi yang genuan dok ku ya sama jalan ke pengawak tucu macam anang kurang ku ya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya ku ya aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih ya Sulan PMK Raja nomor 2 bersama dengari DJ Ari Taman Tungku Miri mana berita hari kami di Miri itu ku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh Raja nomor 2. Lalu api yang muka talap linggi Yasmina Mere sama tengah hari nggak usah berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang muka Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung kawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang muka minta tebak lagu Ari Bolbo Kamat ku atau Stanley kagak salang ni aja DJ ku yang nanti bisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati bala peningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ari Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunganya Pinang. Harap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, harap ke sama belam kata perindang. Hari hari itu ne, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Oh, okay, terima kasih guys, peningat kita kaki mengkam mulai kita hari hari itu. Bagasi dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari. Vivi Chloe di Empur Wan Siko kena merindang semua peningang harap ke sama terperindang kan kali hari itu madah kerempu bisa medak live Facebook ke streaman FM. Terima kasih ya Mary Tukang. Lalu pihak Mega Helen Manawal, selamat ngali hari DJ ko ya, minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peningang YFM ya. Okay, baru dah dia tebah kita. Lalu pihak Mega Rita pilih tinggal kita hari kapit benua medak nuan live apa Facebook siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip nah berita kita ora kapit nih. Lalu pihaknya Michael Bungin sama tengah hari Bungai Merejas ku ya. Pihak pegawai sama jalaika pengawal minta tebahkan lagu ini yang Andrew Lantiang kuya pada ngembuan hati cemburu kena merindang rempo. Terima kasih ya DJ Bungai Merejas. Nah, baca meh Bungai Merejas saya dah nyebut ke Bungai Merejas sebarang kuya dia meh. Okay. Lalu pihak Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawal DJ minta tebakan lagu hari Aduna aku tetap sayang di tujuan ke semua kawan Facebook pihak kau orang kenal serta mengganggu orang kemudian ke YFM Siaman tengah hari itu aku pun bisa mendengar live tu DJ aku ya tujuan kaya Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya nama berita nuan madek aku ya ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih kenuan tu Jeffrey Jeff si kau peningah kena kalah tinggal nama tu tinggal ke komen ba Facebook Siaman FM ya. Lalu pihak Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawal DJ panas sama kami di to DJ ku yang minta tebah kena lagu ana baca-baca tujuh gay Petrus pihak babak yo ngau chip Roni ke kebun kawak jam ke dia tu harap ke sidak ya gerai selalu lalu pihak anak kurang hirup maya panas tu nama tak ke dirup neh. Okey kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin. Ngau Nelson Nero sedia lagu kami sebinta dipindah dengan kita Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya lagi hari ya bal-bal kamar lagi wajan tang kadang ngata dak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul 3 ngali hari ngarap ke kita ada perindah meh ni ngak ke lagu kepada yang mayuh lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dipinta kita apa Facebook zaman FM ngali hari tu ne. Okay, jadi ya terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook zaman FM. Terima kasih yang kain wanto Salisha Ganyun. Ari pakan to DJ KM tatebahkan lagu ri Anthony Igu Anthony lagu Melika Pengrindu di Kenayam Rindang Sida Monica Giman Dominic Dasi David Piamga Miliana Limit Ngelambai Brian Banyi ini dia ke Adunut Apai Dasi harap ke Sida ya terprindang meh ngali hari to kaya. Terima kasih ngak kain wari cenui yang minta tebah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di Kenaya Merinang semua ke benda-benda yang ke YPM Sri Aman tu ya. Lalu Piamga Maria Asim minta tebah ke lagu Kecubah Berkelalari Nancy Kadir Kenaya Merinang Durempo. Piamga sambil ngaga barang craft tu DJ tu ya. Lalu terima kasih again untuk Catherine lebih muka Indo Kenawit pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi Tony Richard Nui yang Michael Bungin minta tebak lagu Richard Lee aku di tempaya kena merinan Rempo terima kasih DJ. Lalu pihak mega Max, Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching mereka samat ngali hari DJ minta tebak ke lagu minta ambil pula dari Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajik ia akan berjual di tamu pasar semangang dia ngarap ke semua barang ke dijual sidak ya campat laku habis dibeli orang sarito ya. Okay. Lalu pemkam Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Okay. Aria Pujut Sungai Aduan Mary panas kami itu DJ kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu pemkam ini Kumang beraya sampai jalan ke pengawak DJ kau ya panas semangat kami di kapit tu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala ucok. Ya kumang piang megadian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik dian inai kumang ngau balam nyadek ya ditatau Sunny Johnny undo ngarap ke semua sedas sampai gerai lebih lagi ngagai akik kumang ke benua mama dia tau kue ya tu ne nak tinggal ngagai ipar ya apa adien ngau inai adien ya ke benua ngagak perau jam kriato po ngarap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, peningah jadi nak rasa ya megak jam kita itu udah datai bermaya kita ke ngetulah nak lama ba awak ngelah tengari leban minggu nyela kita dekat temu baru bawa ngelah tengari hari wifi mesti aman megak jadi ke penudi itu peningah ke penudi itu aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen lagu sanggup aku ditujung kan semua kita ke udah bulan aku kenyari ku 12 tengah hari itu tadi bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ya jadi minta ampun ya ke semuanya kita ke bulan 3 jam tu bisa salah sebut kini bisa nama tu tadi nak nyamai didinga kita kini ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay, bertemu baru kita ibu maya. Okay, upload lagu, bye-bye.

0: segulai sejarah.
1: Segulai sejalai.
2: Serentak ngalih hari.
3: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
4: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
3: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngalih hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
4: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
3: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngalih hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
4: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang ulih didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina ulih didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
3: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Okay, Anggas nyo lagu kedua nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okay, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat ingat ke kami. Beringkari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai nyawa aku Raja Spooking untuk ke RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz bagi adik Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bendur-bendur ke Bukai. Selama dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Bagi dengan cara online RTM klik aplikasi RTM klik channel 0871 pemegang channel My TV hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih juga ngagai pengelola program kami Ari YFM Siaman dengan Insin Kibuang. Kita berlagu kita dalam segmen ngelat hari YFM beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngalih hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih juga kita ke udah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedua tu. Nangira di nindur kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke rumah panjai. Okey, bagi kita ke bendun terba kereta berhentu jalan jam kedai tu ngarap ke sama berjimat. Selamat datang bendur kedai tuju. Terima kasih alam pemilik kami Bawa FM jadi stesen pemerintang kita ke ngali hari tu. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali tu lagu Embu Joy, lagu Dingame. Okey.

Oke, ngarap ke kita udah terinan nih ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Temdin, lagu Mina Nuan Penawar. Lalu macam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Oke, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat ninyak ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM untuk kita baru ninyak radio jam ke dia tu. Oke, okay, nangiranya di Kuching kini di Serian serta Bandur Luar Kebukai selamat ninga ke kami. Oke. Okay. Ya, jadi kita ke benar online buat Facebook megak jam kira tepinya. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu like dulu, kita tahu follow dulu Facebook kami YFM Iban. Dan kita tahu ninggal ke lagu peminta. Oke, okay, pemegak ninggal ke pesan rindu hati. Ha, buat Facebook kami YFM Iban ambil ke bisi baca aku ke ngalih hari itu. Oke, okay, jentuk kaki pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, yeah, kita ke di rumah jam kita tu nyangkanya benar belalak kini. Okey, hari tu yang tadi pemisi kini atau ke off day kini hari tu yang tadi nari kawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus tinggal kami, terus segala jalan ininya ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Yeah. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayeng, ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus tinggal kami YFM segala sejalan.

Okay, jadi nyampe dari lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Ndak Midang. Okay, jadi berikutnya sudah kita berpindah ke lagu Nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke City Info Berita tu atau ngenang bakal ngah program kali kumbai jelajah agenda nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua Kuching, siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Ringgat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi program tu berdengar ANMS tu dekat dia tu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 serbulan 10 2026 ianya hari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayua sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program jelajah agenda nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur penyawa atau ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawak merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisa mega pengawak merasa ngeli, bisa mega merit tucuk vaksin influenza ungkup orang ke udah besar tuai teka warga emas tu dengnya engkau ndak berbayar, bisa mega ujian HPV percuma teka ndak berbayar. Okey, udahnya bisa mega datur pekit baka aerobikten, pekit nyura, pakit kena kumbai snack sehat apa mega nutri rest. Okey, engkau mai lagi program kebuka BC quiz pocket talk bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang berkau engkau program kena kumbai jelajah agenda nasional Malaysia Sehat kena ujung minggu tu bulan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Terima kasih banyak dengar laban terus segala sejalan dengar ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Ya, aku tadi. Laban, apa hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tadi, nuan tindok tadi.
1: Betul.
2: Ya, kini ke mandang ke ulah nuan tadi bekerja.
1: Ya, bekerja ke penindok nuan, bekerja mana?
2: Bekerja penindok mana? Enggak, aku nemu penindok
1: bekerja. Bekerja penindok nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, terus gulai sejalan dengan kami. Ninga ke kami ngalih hari tudingnya dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, jadi pengeluar program kami Menti Sigih udah nganti arus telepon kita jam kita tu berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Haji. Selamat
0: ngelari kepawa. Terima kasih. Nama berita maan.
1: Berita ada tempo mana tu ya, hari kami di Kapit cukup panas sore itu aja. Kau rasa ya masa itu berdarat nak boleh penyamuah sepi kau no perlu tusuk lah mana. Okey, tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya?
1: Ya.
0: Nanti bakal kami di Kuching tu. Mei aku ke Pansut tengah hari tu dek. Tahu di kumai panas, tapi sih sekitar dua jam bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di Kapit. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada kajiannya kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balat direk ke jerebu pada aku ni jadi udah hujan tu. Mana sore tu bisa bisa penampai aku kita.
0: Jadi pun gerai je. Adrim pun gerai mana? How?
1: Ya baik lah.
0: Okay, nanti terusnya berita rinduan di Kapit ya.
1: Ya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Apa nih kamu? Mari selamat ngalih hari. Asal bertemu baru buat berita Batang Rajang. Tajapan bisa laut mimit tangku nak kuliah main ke peninga. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di Kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peninga. Nanti kita berarti ke bala nebiak sekolah atau bisa sekedar sekolah. Udah banyong ke buku teh Haji. Sebenarnya berasa ispek kuna. Nu ambil me tahun tu pihak kaku ne, antek ku namanya bisa balan aku kata ya udah banyong ke buku tek, udah nerima buat tahun baru deh pihak kaku na, pamanyu ujung tahun tentu ya bisa dari sekolah, bisa megang atu, yang majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC, atau diterima kita dari sida sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dikangatu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dikadatu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau pelabur hari pukul 7 pagi ngagai pukul 12:30 hari. Mm-hmm. Jadi pengawal tu dekat dia tu buat dewan mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke bisi anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Drempu ngagai pengawal tu au ya nya siti mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dikangatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nya bakau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat dia tu ba rumah Nadiang nang Selentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu hari 6 tu 17/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi peninggal mayu kalai program ke bisi dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawak sidak tu mereka antara petangguh dekat mereka dipercadi kalai sa diguluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anakumbung hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Jadi nangkan kenyak mega sida hari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai nyak ke mega bisa diatur dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17/10/2026
0: yeah.
1: Berita ke bukai tu peningan mayuh ngau mega ajis di YFM kalai agi anak baru bekau ngawa info hari hospital besar kita di Kapit kemadah ke klinik apakal hospital besar kita di Kapit ke bendung atau ke kedekat naik taraf klinik pakalnya pelabuh hari 17/10/2026 reti hari 6 tu nya alai tentu ke kita ke bisa agak temu janji ngau klinik pakal nyangkanya kita bisa nerima telefon kini bisa nerima WhatsApp kini mesej dari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisa diinsu ngagai hari bulan ke ditentu ke jadi kita nerima nyak nang bekas lama pian tadi jadi ya tu dekat di perjalanan ke nyentuk ke tembok lalu dekat di padah ke baru nyemak kita bisik utai ke dekat tanya berkawal dengan oleh bagi temu janji kita bak klinik pakar bagi menua kita di kapit kita tahu bertelepon dengan galu moto 084-796-333 084-796-333 sambung ngagai 273. Ianya info hari hospital besar kita di bagaimana kita di kapit berkawan dengan klinik pakal. Nyak meh haji sutai ke boleh dikongsi ke aku ngau peningan banyak kita hari kami di kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya. Au lembari awak kami di kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu. Boleh baru nginuan di konti di YFM. Terima kasih haji. Selamat jalan ke pengawal.
0: Bye-bye. Ya, okay. Jadinya benarnya pengelola program kami Menti Sigi Ali Kapit sudah mai kita info ngau berita, okay? Ya, jadi benarnya terima kasih halaman terus segulas jalai terus dengar ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kita dengar ke lagu ke sekali itu, okay? Lagu Ari Urai, lagu kediri nama Dilah Tanah, okay? Terus dengar ke kami WFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subah.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama entadi baru nama sano nya neh sama sekolah kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya entadi. Udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh tempat kita mata nya sem. Hari yang aku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Sampai tu nalah ikan.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Local Authority Pesan tu RIY FM.
1: Okey, jadi peningat ke kali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info dari Dr. Siong Jing Jing dari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17 bulan 10 2026. Hanya hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur ba nanga tahu.

cucuk vaksin anti rabies semaya tu. Okey, udahnya kita kediau di data kakus. Sidap si datai kena 21 nyentuk ngakai 23 hari bulan 10 2026. Enya hari 3 nyentuk ngakai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita kediau ba nang tahu engau data kakus ngarap kita sama berarti ke info ke baru de kunci kaku ke lemai tu. Okey. Di nang tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17 bulan 10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23 bulan 10 2026. Program meri tujuh vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, Ariupis veteriner bagi Menau Bintulu dah berkongsi ke info ke lemah itu belengu kami bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu dari Mary Camilla ngau lagu Tujuh Mimpi, dan sebelumnya kita dengar ke dulu lagu dari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer nya deca.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kan mujaku ngejelu.
1: Ya bukan nyak nya. Nemu berandau ngejelu. Tete di rumah. Kulai gawa. Cinta makai di tadi. Udah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ti jana ja ngau jelu-jelu nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu delu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebuat. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngayang kerja pengonyari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tamak kebilia. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua.
1: Ti aku ngkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Mane mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ok, date tuan, si lagu kita baik Genevieve Lenya. Ok, mai jam kita ke date tuan pukul 4.35 minit lemai. Ok, selamat lemai semua, selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Akhirnya hari pukul 3 ngalih hari tadi, itu ngakir pukul 6 lemai tu lagi. Ok, jadi dengar pukul 5 lemai, bakal selamat dur kami mak kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lainnya pukul 5 setengah lemai, hendur kita dengar ke program Randau Ruai. Lainnya pukul 6, mulainya pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi meri selamat lemai, nuju semua belakang bahan kita. Balap ringnya, kami si komen buat Facebook kami, YFM Iban, ke lemai tu. Okey. Syasha Amanda, selamat pagi di Jerbi, selamat lemai. Madah ke diri hari sibu, minta main lagu dari Jacqueline John Yaman. Okey, nadai guna ngetanagi. Lagunya dikenal merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peningnya YFM Iban ku ya. Thank you di Jerbi, manah ke hari kami di sibu ku ya. Okey, udahnya Sendi N mesti komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Baduk Kiro Hari Heli di Kena Merindang Semua ke Ngelala. Okey, udahnya bisi nama tu Max Caget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu lama Ari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu di Kena Merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh aku ya, cuma si DJ YFM semua sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Reward Rock di Kena Merindang, Sida Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang dituju kaki semua belakaban Facebook kenala Mary Bo Martin, Emilia Amy Richard, Mami Abah, Roy Kuang, Dublin Keba Jazz, serta Sida Kebukai meh, ngarap ke sama terperindang ninya ke Radio YFM. Okay, Peter Tingkau Kujam, selamat lemai nuju Peter Tingkau Kujam. Okay, nanti boleh minta main ke lagu Ari Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Di Kena Merindang balakaban, bakal Sida James Pangiran, KTJ, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, MLM Richard, Putra Borneo, Induk Kenawi, WK Baja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel, selamat ninya ke lagu Dipinta Aku Kelemah Itu. Kuih, terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Ellie Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan, nebak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di Baik Winnie Albert, di Kena Merindang kami serumah bak engke Rebai Anyut di tu ku ya, ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Magre Uncing, selamat lemah di Jerajes, dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di Baik Gwen, di Kena Merindang Ricky Ribut, Endesmen, Jam Anyau, bagi menuju Statement Stevie Stelov, Amir Bo Martin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Hujan, kami berjalan Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu dari Josephine Jalin Nubai, di Kena Merindang semua belakangan Facebook. Ngau semua bala petunggal, meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berdanya. Hari Lina Bugis, selamat lemai DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa Yunuan Bakhonti YFM Iban kelemai itu hari Kota Masai Johor. Nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latejua, Nyawa Agi Sangkung Petara di Kena Merindang Derimpu, Ngau semua rangking lala KBC Ninga Radio Jam KD itu gue. Ngerap ke kita semua sama gerai belamanya Jad DJ. Terima kasih sama-sama. Okey, Tu Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami bak supi baru wak pakan lemai itu untuk bisi jam lagi ya, minta main ke lagu Patah Tiang Suku yang Ari Robert Nyalang di Kena Merindang semua geng lala ke lebagi balakaban Facebook. Ngarap kasih daya sama terperindang meh kuyat ninga YFM.
Okay, any tinggi selamat lemai di Jerajes. Selamat jalan ke mengawak. Celap gaya kami datang bisi hujan kue. Minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai. Dikena merindang bala nama tu. Grup Besti. Grup Kaban Setia Enggak Semua Kengala. Ingat tanda saya wariaku ku ya. Terima kasih Mama Yu DJ. RB sama-sama any tinggi. Okay, sesuai komen. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke mengawak. Juni Ben mengapa si komen tu. Selamat jalan ke mengawak DJ. Gari kami diberi manah jam kedai tu kuyang. Okey, nyedinya sekedar komen ke bisi dianjung balap linya kita, balap kaban kita, bah Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: lain sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, berdengar pukul 5:30 lemai. Bakal selama kita dengar ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita sudah tiba penghujung segmen kita. Nak atau ajak aku gulai kita ke lemai tu. Okey, alah bandar tu kita dengar ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru. Awak tak ke segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Jadi aku sama saya ke daun cangkuk berpengalaman dia dulu. Selalu bekas sekolah baik dia lagi.
1: Antu. Mau jadi nak kotor daun sekolah lagi ni. Ini bapak upah ku merik jadi makai pagi tu. Uji

0: tiba sekuat mbak sekolah lagi. Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah ke buka eh meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni rasai. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak, lama udahnya.

0: Dime, con esa cola, otra vez ahí, no hay nada de cabella. Ok, de mento, no, hombre, como que apaguito, hombre, que ni más caí. Hombre, que no me va. No te coincidiera, Joto. No, un tu hombre que está, que ya ni. Más caí, un hombre ahí. No, más caí, que ni que ya no, que está, que ya ni. Waka jepat kinsai Waka ini sanggau punya Kulir ke saya Nungkuh tiang tu ilah Rumah gaya ni tu Maka kena cun aja tu pedaku Rumah tu ni nilai kekurang minit Gaya ni tu dua tiga empat yang sembilan nyomin sembilan bukan sepuluh itu kayak ini kemarin ini kita oh salah kira eh salah kira aku tuh tau hitam ya aku tuh bisa salah menit nyin dua tiga lima ngom si kok kemit nyin sembilan oh lagi sembilan kita sikit sembilan kok ini kusang auto lari aku ngomit kukulita aku mau mama aku main kukulita aku lagi ketendang jana itu mengautai sini amai bangam aku tuh itu rencana itu nyongau kukulita
1: Lebo, mañana mi polais cola, tengo riña.

0: Quan Huan, naman tu kadinya kakabisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku nak sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek dia. Nanti mesti driba bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya? Uji itu presiden lah banyak. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta, urap pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih ulang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Darling, kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Aso kemua rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada puan nyumai buan tekai gulai daun daun cangkuak. Iya nyata tadi. Lagi dulu ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuan nama dia nyoga geseh nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nek nemu di banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang mek kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri megang tadi banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyokang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ku ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak pedak rimu mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seruai di baduan tau minuat. Nu tergeseh, ngangau. Nanti bisa mai makai janik panggang. Ah, baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin siku janik, nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sempat kepo janik tu. Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besain mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selamai tau. Dini dia melayi nyak tuan rumah. Nama janik tu, janik siya orang pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi abis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang puluh dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukan nan mu kai je sanggau nya bisa sekolah sekolah aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wanto bisi cap es badada janik tu Sabrina sanggau patut di ngelala janik ia tu rumah. Nekati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu janik aku dah. Daya rumah aku ke janik aku tu. Tu ke janik ke diri kalau kelaman kunci yang hilang. Tu ke janik ke mubadu besai. Sesinggi perawat jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu belum dah.
4: Nama nenek, nama teman sabak deh. Ih, siapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia ke kemari jalan ni makan bagi jari dan luka pagal. Pernah ni jalan itu hanya lepas kena langgar kerita. Tu ke jari ke pemandang ni kesayang ke aku lama pemandang pesai. Tu ke mati jamuan, jamuan. Nama gede dan luka pagal jam. Teriak.
4: Bini laku nemu janik di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondon ke belakang beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam tu di belakang lagi. Beri janik makai. Hari ke petang nanti pedak si dah janik nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tini akan palak jani ni tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo mari makai ni kaki aku nyo tu buat bajani aku nyo di nyo terujuk sidak ya aku nanti pada utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara mari jani lagi lagi petang ukai ni pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat jadi kucu dan nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia empu nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kembiak. Haru hatu sanggau sanggai ngau badu-badu perangai dia tu. Wih uji teja buatnya. Tergigit jani dulam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat di mata dia nyebak rogi nyawa dia
4: ukai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tau kan nganyong ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisi cigo-cigo ke baru ngajar ba SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya tedinyang ya jajak ba ngelamat tau tetiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ke ben temu nganyong ke ben nanti ya tumu merik janik makai nyau bau sekau waktu dah tua ya jarak kok ya nyau bau jani ngai ke cikgunya nyiwama ngai ke setin dia tia labuah kok ya ngai ke siom cikgunya labuah setin dia tia setin dia tudah ini kunya
0: kejulah amai kok jambuat dia kok aku renang saja aku main waktu tua rumah nama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagai uranting langgahnya. Sekilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko kerga RM5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu dek sangau?
0: Meh, kati tau bekerja minum. Ula tu munuah janik aku nyak ngelantik janik aku. Kati tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang aku begitu minum.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ningak kak atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010 pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita di sesegau bebelah jalai kalau ningak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Ha? Isi atu berkenyap, ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kena temu ngelak ke jelu tupai sida asa segau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, bakal bas, kereta api, inyak perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 kum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh, orang berbadi lebih maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesiku jelu. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut kali nge 250. Pikirannya. Kumai dia nak mayuanya. Dik mayu duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jika aku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bekal kami sedak tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ketau mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik silas petang kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedi nak nemu. Dia aku ngasuh adik berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Haa. Kumpai di sebarang, tajak pejelu nyau kai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah. Ya, aku ngelupa ke janiknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di meri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak kecukup emas dia. Nanti punya masuk. Ngagai kandang janiknya. Ngambil kurang nyual dia. Pemama. Kena nambah mimit. Pemama.
2: Ya, bekerja apa cerita sila mata mahoi kanyuak kalinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Tanya mata lagi sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lek sesegau. Nentua ke ngacau uta jupi orang. Ngangujuan ke kereta orang belantek. Kasiannya tak berbadi bajalah aluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulan. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan pesai. Pesai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa dia yang kita ucok dengan mereka? Kita tak merti ya, Gek. Minta ke jeluh tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangat unik. Sinang, Gek. Jangan buat ngerti rumah peti yang merini di band. Banuan mati badi. Rumi nuat menikah midi. Program.

Kuching 101.3 MHz. YFM, Gunai Sejarah.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, hungkup ya. Sehari tu, lemai hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyo-manyo. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisik hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari. Rawi Charis, okey. Dara Bajik Tampun Puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyap jimat Pak Jalai Alun. Likun ngagai palan ke dituju. Sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tau ke kita nyap Benung, ngiga palan dulu kita nyap makai lemai tu ya. Okey, berjimat Pak Jalai Alun. Ingat belama pesan kami kat Tamat Simpang, Pansir dari Simpang, beri signal anak ngaga piten haram bak jalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa ngau pangan diri ke sama bertengah ke Jalai Alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelenggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kita suntuak, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Laban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sweet.

0: FM boleh diperniaga kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu Ngau ke Sarito. Hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai itu boleh ngaku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ku ngau balap dengar kita. Bak Hello Y Sibu, inyak pusat himat Parlimen Sibu dah ngelancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wan turu ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempu puang kata tiang belanja lebih lagi buat pengawal berubat utai dikenak ni tiang hari serta utai ke dikenak nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu ianya sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siku hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut menerima bantu tu tau ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal atau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Limbah harinya megak tahu menatai kedirik agai pusat himat P212 bak rejem pak dito. Lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report berubat ke pemadu baru serta foto state IC sidak ke berubat serta foto state IC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke sidak kau ngau bantu tu dia kita tahu telefon agai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 atau ke WhatsApp agai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua, Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru dan yang kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajak pen hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baruah lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakuk Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersemai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Nosibu. Dia upis nemi lumba ngamain pilih Melasibu dekat ngato program pelana 5 km HSN ngau family walk HSN apa gulai ngau run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senang.

0: ke penduduk bakal ngajualan ramah mendani kak diatur abak vale sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7:30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur Pak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9:30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ya tadi berita bakal ngajualan ramah mendani ke bisi diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani ya tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Haram, numpuk tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you.

0: YFM segulai sejalai.
1: Niaga bola kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Why?
2: Why?
3: Why?
2: Why?
3: Why?
2: Why?
3: Mwah.

sebuah kedai ke deriba jauh mansang ngagai menggeri kucing maka tai nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semarah. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita. Okey, ngarakan lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Suriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapin, Miringgau, Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu, Bintulu, Kapin, Miringgau, Limbang. Nadai hujan malam lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Suriaman, Betung, Serikai, Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah. Pengangat ngau penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mendak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami Sada Lemai 3 jam nyentuk pukul 9 malam tu lagi merindang kita ngau lagu ke di Sada Edward Pusah sayau nuan nak nemu ya. Kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

kita akan baru buka radio Lumai Tu Sadar Lumai. Terima kasih ya. Okey. Terus dengan kami di Bandara Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku menatai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 min Lumai.

0: di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu, ianya pesan pemati. Diterima datari Jackson Renang, tau ke Agum, madah ke menyadi ia. Troisi anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Udah nadai 12, seribulan 10, bak rumah apa ia, John anak Ansuk. Tau ke Apai Chi, bak lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan kenlala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif. Ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepemanjai Jalai, Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kabar belayan ke diau di Pelilih Seratu, Kucing Ngau di Sebarang, Alain Dur Diau. Kita kenglala niang Tracy, anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah di Intu Balam Menyuh, kena ke malam tu 14 hari bulan 10 di Anjung ke Pendam, kena ke pagi hari 4. 15 hari bulan 10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di Sembiang Keduluk bak Gereja St. Anthony Bintulu, pukul 8 pagi. Kalau penerang kesiliak, tau telefon ngagai bangga ngenak lumuria 019-887-3159. Tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datari muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak singkir. Yud anak singkir dan nadai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita kengalan niang Yud anak singkir. Ianya upung anak singkir menjadi niang, bala di tapah, bala di jungkung, empelanjang, bala di melugu A, ngga melugu B, bala di melugu tengah, di melugu tembawai, entulang kasai, ngga bala entulang jambatan, ngga semua bala kita ke ngelala niang yud anak singkir, tau ke bini niang pantau anak jurai, mayang itu ngga ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalai pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya apau 0178363294 tau ke acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madaka pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong. Niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10. Di Intu Balamanyuh bak rumah Lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke sari tu hari 3-14 hari bulan 10. Di Anjung ke Pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak Pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebolster Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasin, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ansali tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4 15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Kedua Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuang, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kabar belayan di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban, gau semua kita kenalah niang Ensali tu kalai penerang ke silia tau telefon ngagai lumur tu nya 011-532-43-1196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepung Engkeramut di Nyelam, Kelawah Panggil Melugu, Poai Entulang Pakit Punggu, di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besai, ngau semua kabar belayan di sebarang alai Ndur Diau. Madah ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balamanyuh 16/10 hari 5 Barumah Dumi Gua Dalam Dau di Suri Aman dianjung ke Pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datang dari Ati Anak Tum dari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau Madah ke Indaya Candu Anak Jabing. Candu Anak Jabing tahu ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu Anak Tatau bala di komuniti Sepurun Anak Tatau bala di Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kabar belayan di Jalan Jepak Kuala Tatau, di Anak Gau Kakus Tatau, pemegang semua bala kita kengelala niang tu, kalai niang, candu anak jabiang dekat di itu, ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat di Anjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bak renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

0: Ya, gini dengan kami Sadal Mai Ungkap ya, lemai tu ya. Nampun baru pesan ke sekali tu pesan pemati merah data yari tipung anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2-13 serbulan 10. Niang tu dekat din tu bala manyuh kena kari 5-16 serbulan 10. Dianjung ke pendam kena kari 6-17 serbulan 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belai kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bila kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil ya kita tahu telefon ngagai Catherine Timban nak lumur ya 0142280392. Ngalih ngai pesan ngetas ulit datari ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau besara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engkau berserak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sida ia emba anak danguh pengawal ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesil atau telefon ngagai way atau ke Junai kena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetas ulin kau muain terbalu datari celenga anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai dipinta sama datai ngagai pengawal tu enya ngetas ulin ngau muai entebalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngeta sulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngeta sulit Ika Sidaya ingat niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17.10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang baru mah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustine di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggi ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Burak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Stapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Bala di Kucing, Serian gau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang, kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesilik tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
0: Sebelum nyengkang ke jam kedua Sada Lemai, merina kita anggap lagu di Sada Jena Rino Juraki Beli Yang Emas.

Ya, perhati ke jambak dinding, jambak lengan, jambak kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai ya. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan berulah lagi lagu ke di Sada berangka jarup BC ungkap diri ya. Terus dengan kami secara online. Megang RTM klik tap ke channel Astro 871.

0: YFM di Muka 98.7 YFM.
1: Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachely. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga kejaku dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lagu Bisa Ungkup Diri berangkat jarum jam kita 7.18 minit lemai. Lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya. Bisa dibayar buat TikTok info. Tahu dia tak belah kita. Lagu buka dikerindu DJ Ibin kita ke Benung Manduk Lau. Okey, nyangkuang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7.30 lagi. Mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam. Madah ke gayari di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya. Udah berita lagi. Kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu. Ngarat ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai. Sambil-sambil ningat kami ba dapur. Tau ke palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyu tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya babilia sewa kini wai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkap ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai kita mending ke lagu Frankie Wilson ngau lagu ya jauh sulu ambai malam kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa dan yang mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Segulai Sejalai, Ngau Kami, Pak YFM.

Jom kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nak berke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terbahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandi di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pegawai nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mendiang ke isi berita. Jematan Muara Lasa bak bagi menua muka udah nyaup ngangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di Menua Tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya ia madah ke 3 projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan Marudi engkau jematan sebawah. Ia masuk ke Jakutel Buhia kenerima penemuai Saraban Orang hari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Tim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndang ndak ngubah utai ke diguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduate. Pengawat ditambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena merik bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sophia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruan setiap enggau perkara 112D Constitution Perintah Besar Engkau Semangat Sempekat Malaysia 1963 Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalai dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Engkau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa berkot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawak Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiak dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengena sahup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau sudah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta 2 ekor orang penyamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 ekor orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk
Mada ke tiga iku arisidannya diton, nitih ke Seksyen 39A berikan 1, lima iku diton, nitih ke Seksyen 12 berikan 2, lalu 12 iku lagi diton ke ngena Seksyen 12 berikan 1 berikan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mendengar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinyerangkum agih belanja tambah ke boleh RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madah ke agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis bak upis Menteri Gau Upis tinadain terima agih belanja tau kederima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Hindu Anambiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megak saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tu nyak kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun ramai orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbaik diperunding ke. Itu dikena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia mengansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insurans ke sidak tigawaknya ditambah ke. Tunangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 iku orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta komiti khas ditumbuh ke engkau lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak dan dibedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu engkau orang manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke engkau rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke engkau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya sudah disawut dalam timpuh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa engkau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka sudah lepas timpuh ke ambil senadaya 20 tahun dari mengia tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetap ke. Dalam timpuhnya pengawal ngemat tak megak dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engkau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis pengatur pengawal berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban pengawal tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai Bak Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Engau Sarawak yang semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal di nambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemenar ke ngenak majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal di nambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 nitik kerusi tiudah dikemenar ke dalam tahun 2025. Kediatuk Sarawak Ngau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam tengah tahun 2027 nyinila. Sapin Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
pada ke projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sita batu danau, Dato' Aidil Lariwo mada ke nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Demikian miet ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gitau bersekolah-bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anembianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk anembian miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tau ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak anembian miet. Bila ujung ke berita lemai kita ke lemai itu, ngaunya kita pending ke batang berita baru. Jabatan Moral Asa Bulih Anugerah Engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke bulih 120.3 juta ringgit. Penguat nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah Constitution. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Hey!

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Dulun Kadazan Rusun.
5: Aku orang Iban Nano Rindu.
6: Akik Cakenya
5: Kok Lok Melanau.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orang Kelate.
9: Kuasa Huaran.
10: Nak ngira siapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekak bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
11: Bersatu ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Gaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadal mai nyapa balik kita ba fan page kami okey Alex Delta Bina Warta Barau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemai tu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animate di selulah betung bulan tengah rindu di batu ni Haripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gak David Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban-kaban kebukai Kesuah Ngau Berpesan Meh Kokia Ngarok ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan ke lemai tu ya minta lagu dah kalah sangkai berhati kena merindang dari burung kau semua peminat-peminat setia YFM kokia jangan lupa untuk bahagia segi amai Nor agam-gam sinyapa minta lagu Isali sulu aku ambai orang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu dengan Nuan ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya. Sisilia aku bisa nyapa megang selamat bertugas kita rancak dulu menik lagu joget pakai ipung lagu di sada sain saja nyingkang ke jam ketiga sada lemai gaul lagu dari Marilyn Billy bakal tunggul angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan tangan diri ni. Jematan baru kebesabung ke kandang menua Cina Gau Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada kebenaran rasmi. Hari Perintah Menua Cina sehari itu tadi kalau jematan tu kebendar ya udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti agi ikonik dan nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina Gau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah ni tiada penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pihak megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembuk ke aditya ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia kenggau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah meringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi benda berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamat guys Tuan Budit sembunding ke program kita minta lagu Arisa live version dari Tanah Bernyang akan merindang kabah-kabahan kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, yeah, kita akan visit nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita. Wai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan Perancis Ancis. Habis ini ke program kita. Habis ini nyapa. Terima kasih. Pia Mega Roy Kuang MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman Bendung Kawak. Lemai tu Ningan Nuan. Terima kasih. Lina Bugis juga mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun badi tu MA Kekia. Jaga pengerayau Nora Piling sama Dugas KTJ Mega. Habis ini nyapa hujan banget di Serikai Maya tu MA Kekia. Catherine Robin Sinyapa Alice Spencer Rini Sabai Mega. Hujan banget di Sarikai Mega Kekia. Mami Abah Luisa Jugi Mary Bon Martin sama bisi nyapa Pia Mega. Kaban kita di Betung tu James Nuyeng MA nya ya boleh Kekia. Under control Nuan lemai tu hari de malam nyentuh ke sari tu gawa Kekia. Terima kasih tuan sampai dengar kami. Juni Ben Mega bisi nyapa Monica Maliyah Bungang MA ningan Nuan Rosli Yau di Bayan Tasik Mukah MA. Tebah ke lagu disempat lagi Christopher Kelly kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya hujan memusi MA minta lagu Ari Reza Reho kena merindang dari impulah engkau semua peninga kita ke lemai tu. Cecilia Kumin Mega selamat bertugas MA Kekia. Terima kasih semua bala kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita ya, kebaru dah di update admin kita ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Ok kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegabung ke via jam ketiga sada lemai kita ingau lagu di sada George JD lagu ya darah bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter tujuh bulan tujuh malam kena rindang ata engau keliang di Desa Ilmu mending ke program kita engena 101.3 FM tentu ya sada lemai segulai sejalai YFM.

Rudy Peter, 7 bulan 7 malam nya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mendiang ke main asal kita yang kubaya malam tu pantun dikena aku nutup sadar mai kita sudah mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi ada tampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi neh okey apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu 14 bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megah didinga secara online RTM klik ngau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sadalamai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa Pak Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bakal sama pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang buka.

hasa harnyuang nadaena ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tanpa yuang.

aka ku tempan besi tali tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lagi kanya diarar nguang. Munyi pengangkat.

Tubuh agama aku ninga kita uraino aku kanusi berading anuang kalempuang desuba luluang nama desuba desra kasrudang mawang kancuang buah tamaruang niti takang besra kepsi bini nabau bekiluang nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita uraino betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang da geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekela nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumo pemanggo dengau puak kumo bali balung buang leka kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada sandia inai dengau batia bali balung puang. Baik kepedara lima piriang tepuang de tujuh pemanggo kita nuan no. Pintu apudo munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang, pintu tapang, tatiang timbang, ujuang garunuang. Datai deruai, sungak nyangai, suah nua orang tuai, duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap, tinggang singkap, papan balampuang. Datai datanya nuan jamok pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Datai dinyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai tengah laman terlebat nuar nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai de penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada de sambe inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat. Munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang. Bai apai de senapang patah ninggang sarwah. Babi kampuang. Sungak kampu di kulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu marnguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruyat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

tiada terbaik no pandai ngelekak ke selepair mang mensapuang. Terengkah di penaik mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada de bameh. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang diada lisa mua dekumang darah. Bakas senaya.

Kadama tu balme aku lagi ngau menyade tau nyumar de mujinuan. Gak kita to rukumai kami apa mau mende to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kaleman.

Gadeto rukumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan. Asa

Katimaku tolge dengau menyadek muji dek nyumaruan. Lah kita tok dah kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyel ngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kukunya lipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangat na lebu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam menganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok letampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertangga kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan bu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumang.

Gas kuat de subah kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadek tok murai no patut kejako kura laki nyelintiang hari na badok badok. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tanpa rita jelaya nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang gak penau di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngobasa ngetan kejako iban ngelaban lalangan. Umar.

Gandanya mak bakar rintai berjalan ningah di kumang jawai sikit dek mengambil nangkan. Ndai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Ndai bakar balanda akak kumang lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang. Ayah nakak pengunduang-unduang minai di gendar ngayuang mesai kedai jawai. Wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai. Gadai tok murai no tau debrek pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam beruji hati yang paraja mata. Dada tok metal bersemak kangau niang datok terazina nyasige ino iluak detunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai runiang terbaik ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayah angka lepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri angka tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman bertuang tinjian bertanggi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ai angka dilak lengau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tangkari. Dasuah rumah suak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metu buah ruri kita kumayang menti ngaga dalam puna betul dati. Angga dailah debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang.

Simanya dek ngaurang meka kakal ka ayah nyakumang akamayah.

Biara kasih ayam ada rahmat kumai orang kena benda lekai kumang bermain cenang.

Oke, aku kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul nido tekang amalah saya kita sarito urang indo tambah damak mandiang dadada kasih ya da bere raja sapa iban ngayang muan sapa mensah.

jalaraya kasih ya dakuma hai hurang kena bentar kah nyamang kenang kami ke bujang i kapana nembang berapa yang maninga dasare nyata orang ino ayah tanyo panyaman kasih ujung tarzam saya ujung tarunyam kasih ya dekumae nya orang nuhan takut barugan kasihnya ayah majul berarugui

Sarita, urang ina kanyelam mule dikan kese tiringae dunduan namae pulae ka pendae aka tire anuan ingat semenda ae banet sarita.

katanya di kungai. Orang sembilan macam kasihnya majul nama baca jambua penggantikan wang cerita kita orang ini anak mereka nyara wang kabila pakan anak mereka terhatin wang kaku amat kangawanya kita pindah ke pengawli bawa raya rinjan ke kuna ilah.

namang tangguang anak. Burung nan kasih hila kada aku hilatan di baik nuan nasih dan ya batipan ayah kumang haba sunang aluntang cinati aku sarita orang laki di baik nuan batimba kengang kacuang kasaya di kumai urang tunggu dam nang ayah nyasidan hanang re kayan.

Ya Maria Anta Pucuk Rariko Adikumai Ayah Hurang Ata Kasaya Ayah Bulan Kasaya Kada Aku Ila Ayah Tan Ngilaban

urang nyaino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nyatu top ukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai sanyo.

Urang nyai na da bae nuan mael bual da pada jurwal kada dela na tutup. Kuam pukua de ranyual kasa hamae hasae hakan ada jalae pulae.

Oda apadang bilon mulai buan tali pahon apa alumi munyi sari to sih. Manya da lucang besar sari to pukua sahatamu raja baru naik batanya dikumai aku lah di tengah pasir rangkai. Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang inok dibayar kami orang laki biki lelaki angka. Cap

0: tay.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di bahi Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga lalu begulah ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, so malam ke guys semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bawa program ke dan dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Nyak program ngenggam semangat. Nur tua lagi nyawat kangau hari bala peninggal lagi Niel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon lagi kami. Nanti kita bisa cerita ke kunci ke bugelanggau kami. Bak genggam semangat ke malam tu.
0: Ya harus telepon kita yang maka selama maka peninggal 082-258-633 dengan maka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurut nih Niel.
1: Ya,
0: ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Untuk ke amat genggam semangat. Namanya tadi okey cerita ya kena genggam semangat.
0: Maka cerita penghidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang luar ke program ke berkenyak ni Niel. Ngenang penghidup kita ke punya banyak kita kaki kawak okey yang dibuat program tu harap ke kita nusi kita ke kalau napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peningal dulu tu Niel. Bedau tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: singa ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi ni Neil. Jadi dia tu engka kita bisik deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita boleh ngatai ke ceritanya lagi kemudian doi Sam ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Ambrose tu.
5: Aku Ambrose tu.
3: Okey, Ambrose. Orang ke terubah malam tu, nah, Ambrose.
5: Siapa bulan ni malam tu, Sam?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah ni,
3: ya, Daniel.
4: Malam, Ambrose.
3: Ya.
5: Cuma malam ni ya.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Emros, malam tu.
5: Cerita aku tu sem cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya cerita aku tu tenusi cerita mayanya gawai. Laban apabila kita udah gawai deh sem. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam deh, maya penam deh. Dapat panek kuku jadi tau tu sebenarnya tu panjai jadi tau tu.
3: Okey,
5: jadi kami semua tau tadi apa lubuan perlu bawang dia tadi apa terumah Bali. Jadi kami semua tadi budi ada orang penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang gay balar rempu me apa penam. Jadi kami tu dudi, kami serumah. Dia tadi datang rumah tadi babai. Babai ke mana wak kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko me mana siko siko bai. Datai dia tadi udah ambil udah nyabek kedua nyabek kepala rempung upas enam udah nyat tadi. Cukup kerja kau aham kita sedia kayu dia kau kau balanya bala sini indah aku bala turumeh bala peaya menya kena kita nunu manua dia. Nunu kerja kau api udah nan mau kemana seruai dia ini ya seruai dia sim. Api lebau deh api musirnya tadi lebar kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah manua kami tu mayuah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu jah rumah kami sem.
3: Maya jah mana?
5: Udahnya tadi nunu manua mesti jago. Menua nunu manua dia. Tiba-tiba api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya?
5: Empainya empain dicabut ni benung kang ngelihat ke ada sem.
3: Nama apa apinya padam?
5: Api yang memalatnya kau dah lu padam kelap apinya.
3: Nama apa padam deh?
5: Nyuasap aja, padam padam. Udinya madya hinaya aku ngobrol sirak tua ya aku. Ngobrol ya aku ngotor rumah ngake kami. Abis sirak tua ini mau ke utai. Oh, saya ustaz tau kusida ngono kami kami lepas lagi biak kemayanya coba. Oh, saya tau tau kata nemu kita, ane yang jago, mutu kita eh.
3: Oh.
5: Baik ustaz jago. Oh baik. Tu dah kenyang macam bulu bulu bulu tumbuh atau sem. Merah api sedang memalat tau tau padam.
3: Oh ne.
5: Oh.
3: Tanamu padam.
5: Padam tergelap sem tak. Tanya aja, sab buruk nyaja ayan.
3: Nyalain lah ya.
5: Baik ya. Udah nyata deh deh. Udah nyata deh, mendak pakai nyata deh. Ada mau keluar kami mulai sesempu. Ya, dia ke rumah sama dia. Bisa orang ku ya.
3: Tahu.
5: Bisa orang datai dia. Nah, gak suah kita. Lepas kita kelu lawan tadi. Dia kau asik sama itu rumah tadi.
3: Tahu.
5: Tahu. Kita, ya, nasib kita mulai sesempu. Biar aku jakau. Tahu. Mulai sesempu kami.
3: Tahu.
5: Nah, pulang ke rumah kian melu lalu bersemayang melu semuanya lalu semayang ke namanya lapan utai ke nantu mana ya penamnya deh.
3: Oh.
5: Oh, lalu semayang bala kami sebuat bala kami serumah adanya tadi. Lapan ucu sejalan tadi nantu mana yang dal deh.
3: Oh.
5: Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh kami tiap kami ngintu penamnya deka ngintu penamnya de.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati ga ane aku. Ane aku.
3: Wow ne.
5: Ane aku kayak baru berangkat 17 tahun umur ane aku kelakinya. Lalu mati ga udah naman lupas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi itu tadi 2000 lebih itu tadi. Betul aku enggak? Ya tidak tadi. Enggak boleh ngadu ke penamnya tadi. Mati enggak boleh penamnya. Penamnya sekinan itu manehnya. Penam kami dia.
3: Tahu.
5: Nyam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang enggak ngerja pengawal ke bakal ke subaknya sim. Takut ku tanya di baru deh.
3: Tahu amat.
5: Ya, jangan berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tadi penyayangku.
4: Aman.
5: Tak kuat enggak mendak utai kenyak, Tim, deh, lapannya. Yo, utai kenyak itu betul, deh.
3: Utai kenyak laik, menyak tadi.
5: Jaya punya, Tim.
3: Ya.
5: Ini kan jangan kau, Tim, ini ya.
4: Ya, okey, bros. Terima kasih, selamat malam.
5: Okey.
3: Okey. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okey, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dinga tua ngau mengga. Di dinga bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bala nat ke diri meh ke malam tu neh Nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-5833-258-634. Dan bunyi kaku tadi muka, engka kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bahawa Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siku peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dah bisi Sam ti bedau kemujing natai ke
3: bisi cerita ni.
4: Bisi cerita ba Facebook tu Sam. Hari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisi cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ayahnya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ayahnya. Asai kebisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadar. Sadar rupaku. Tulis itu tangga sadar. Tak Maya ya niki tangga sadar. Bisi ayas. Celum di dia kia aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebih lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng kau ya. Odo mengais senap yang met budanya deh. Sangkian kia batancut punggung ya. Ya, yang ada mata nyeruguk asai kau ya. Sekali dah saya lain-lain lah saya kaya sen. Ngoyang kaya danya. Nadai gotai kaya. Dan ia segin mu, ngau segi berasa kaya. Ayah secelumnya tadi, segin tu dia hari belakang maya yang niki tangga sadau. Ya, maya mat tergenggam semangat kaya maya niya. Tak berani ke diri meh, maya ke niki tangga niya kaya. Niya cerita ya, bakal ke bisi di asai kia nya tadi ayah sejelum nitiah kia hari belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi amanya ko ya nama tu nang suah semak ngoya ne
4: ya sigi selalu betundik ngoya angkanya namanya tadi kira ke lelengau mai akap tundik ngau ibunya tadi nah anak anak menjadi ya nya tadi ibu ya namanya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti urang kudah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisik ya ngacang-kacau kita itu tadi nih nil
4: ya dan perbaku ba semangat nya nadai ya ka ngacau perbaku ya lelengau ke kita ya menya perbaku nah tang anti ba kita ke Kristian tu tadi kun pengarap bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okey uji nyawa tu dulu. Hello
6: hello
3: selamat malam. Siapa tadi? Siapa tadi?
6: Si Bai.
3: Hari ni non Si Bai?
6: Hari Bau.
4: Bau nah.
3: Okey, tadi nan tu terangnya. Nya putus ni. Okey, tahu telefon baru lagi Si Bai. Hari Bau tadi ni. Nail ni.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingar mimit meh. Tahu kan ke bisi penanggul Pak harus telefon tadi.
4: Ya tadinya ngenyet putus Sam.
3: Ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Nail.
4: Ya.
3: Lebih lagi engkau kita entari driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena jaga pengelikun kita impo. Okey, hello, selamat malam.
7: Hello Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Saya Kapir, Ino tu Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapir sarinya ne. Okey, tu datai baru malam tu ne Ino.
7: Saya baru sambung cerita sebenarnya Sim.
3: Amat.
4: Sekian lain Nino tu nih.
3: Nama tu berketau deh nih Nel.
4: Nah, nama Sam.
3: Nggak nyadi itu nih. Okey, Arab ke.
4: Kira kena
3: meh. Ada orang ngacau tua meh nih Nel.
4: Ya.
3: kita sama nama meh. Bah, luar kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan bisa ikut cerita.
3: Ya. Baru udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nanda ngacau kita ya meh. Bakal ke malam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu neh Neil. Apaan Arab ke uliah meh. Kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, hello, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu?
8: Tekak ke dulu, malam nak telefon
3: Hari isteri aman tu ne.
8: Betul, betul, ada
3: siaman,
8: betul.
3: Apa? Swahili, kan?
8: Spawi,
3: betul. Ini Swahili, kutai lah. Spawi. Terang dengan dek Spawi? Terang dengan non nyawa kami dari Daniel?
8: Terang.
3: Terang ne. Okay. Harap kena putus ne. Duit kau dah terbelakak tadi. Nama kebuah ne.
8: Terus kan cerita tu no Sam.
3: Okay. Ngai kena anda
8: dengar lagi. No lama cerita tu dah Sam. Ingat ke cerita tahu aku. Teman kelia kami batanjo bijak tu bisi Jermai.
3: Jermai. Lama tu ke Jermai tu ne?
8: Baka pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tengah ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyam eh. Pengeriah pan aku nak nemu.
8: Jermai ko kami itu ngau kena.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama?
8: Sigi kena ringi gay kan menua tahu eh.
4: Oh. Bukat kini.
8: Bukan bukat sigi maka ngagar rumah.
3: Oh,
8: nak orang agak rumah dah.
3: Okay, okay.
8: Jauh jam kayu gagaki dua semuanya.
3: Oh, okay.
8: Nadi nyat subah maya nyat subah kami di se. Namanya nurun kami. Namanya mentak ke Jermai tadi dah.
3: Oh.
8: Mentak ke Jermai kau dah dan mentak semua. Ayo pasal kami start kian ke sampai subsurut baru kami nyat di se mainwah bala kami. Kam buang orang ngerja utainya. Nurun magang orang kampungnya bijak tu.
3: Oh, bakar kena ubainya ne.
8: Bakar kena ubai nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makersanya tadi. Orang tanya tadi darat pulai bari skayet kian bagi nanda jauh hari skayet kami ngagak Jermai ada. Sudah nak sudah nak bisi orang kampung darat mulai kami tempuh Jermai tadi. Lagi nandian, teman nanti air pasang baru ada. Bisi 9 ikau kami sudah salah ingat kau lah kau. Lagi bujang banyak.
3: Lama.
8: Lagi dia umur ku banyak seko baru. Saya kau 18 tahun, si umur kau 17-18 kena.
3: Oh, lagi. Lagi sekolah sekendari.
8: Udah nak kau dek. Nama ada, kami tadi. Lalu nanti pas saya ngetai baru dek. Sekali udah nak kau dek. Jadi kami 9 tadi. Saya perlu kena kami, okay, perlu mutu ketua putih kerja ini 8 dek. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak semua gigi aku tu ngaji jago gigi aku. Laban benak nak kap masai bermuah kami tu. Okay, maka benak pas manggian dia ni.
3: Gigi panu gigi subah ne.
8: Gigi subah. Nah aku muda gay ni apa aku? Mati mungkin tes 9 tu aku. Siapa tunggal aku si kau nya dan yang dia ni lama. Anang mana jago non kian aku, anak aku. Dia jak ya, perahu kita anak nurun kita lapan jago jago dan nurun kia. Aku non nada tergenggam semangat, tidak punya lampiak lampiak benaknya. Ya aku muda pengeriang mensianya non yang ngalamat namanya. Segi keriang tunggal punya. Saya 3 tahun saya dah meninggal kami kat
3: dah nak die meh
8: sudah nak die. Apa yang disi mayu kami ada lah mukanya kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami 9. Aku tak nak mau madah ke dia aku jantan ten dalam perahu mati segi saya nyadah mati
3: nama alun kebenaknya kita ne
8: alun kebenak dia mau benaknya kapal yuhuang sebab yuhuang nama dua sebab sekali yang alun karam kapalnya.
3: Amat besarnya.
8: Amat besar benar-benar kami tu.
3: Berapa meter dah? Kami
8: nyajak sebab dah. Kapal luang karam tu lah. Laluan ke benak eh. Oleh kudik tengah luan benak berperahu kami ya. Ini yang lama. Lalu menurun dari belakang dia. Tujuannya. Matek perahu. Udah lah perahu matek ya. Berapa benak ya.
3: Amat
8: kering ya. Kati ya. Tujuh air nyapan dia kita anang kan ujuk perahu dia kita berunding aku sampai dari itu lagi aku ingat
3: ne.
4: Ini ya boleh
8: amat kering
4: segi orang kawal berat ya
8: makai memayang mutu nyamutu kita kriya nyamutu kena orang mukat
3: ya oke kering aja berapa kesepawi berani
8: kita mau kering itu nanti betul buah entahku nggak uliah dia jalan baiknya.
3: Bisa batu buah ya, ini.
8: Bisa batu buah, nggak bakunya, ya udah dilihat baiknya. aku mendak tau jalai mutu kami belajar apa benar. Aku lagi ingat nak aku. Sebentar yang mati sebab apa kak apa mau malam nak aku nuntut kendai meri.
3: Betul bu ya hanya.
8: Kau kendai meri, kendai nadai nuri buat kita nyetir panas tengah kena aku. Nah, aku mendak perahu kami nyak ya lu menjuang gay nadi nama putihnya. Agi blok putihnya ya mendak. Start lagi injian nak ya. Start lagi injian nak aku. Nah, mau gay aku nadai nadai apa yang dia nyai gay aku. Kegenggam memang sangat. Dia muda apuik perahu gerak ke benaknya.
3: Enggak usah jermai kita nya tadi.
8: Dia nemu air kami jelik tu. Nak nemu kemadah air kami jelik tu. Aku dah kena siap. Aku dah madah gapai ku. Ni apa ku. Mati kita itu ku ngai mai. Ni lah mati ngak ku bunyinya. Oh, tenggam mas mengat. Dia muda benak kami itu. Nak nemu peninggi. Masa air benak matanya dijatuh.
3: Dia tu lagi okay, tinggi sepawi. Dia tu lagi besar benar kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.
3: Agi besar kene.
8: Agi besar. Ya kami itu besi wan besi warna benar benar kami itu sem. Nah putih aja besi celuam besi biru. Ya besi warna tu jauh warna macam tuanginya benar kiri tu ke.
3: Kan nama lama mata apa Wata France Rahman ya nadai nak baka ke
8: nadai nama nama ya oke benar Wata France gumang gumang ngian benar mangang nanti kamu tak benar kiki tau kita kerana dia jatuh mada ya ya besar pun ya besar
3: met
8: ya tujuh lah bias ya
3: jin enggak kok pesta benar berucun nih
8: dito enggak kami dito dekat benar dito benar benar mesai
3: baru rindu orang putih meluncur
8: enggak berani orang putih ganti mati daluan benar itu baik kita ngira kapal ruang sebraik kami coba karam yang enggak benar
3: oke ini
8: ya
3: apa mat senyap apa besainya berapa meter anda
8: yang ini? Nak aku mau pergi ke temuan kenuan dia kena kait pertama aku dua aku tiga kak aku main dia rumah kita pun tak
3: pernah tu lah tahu ambil di gambar ya lah sepawai
4: ambil di video
3: ambil di video ya lah
8: amat besar benak kami itu saya muka itu tulik aku semangat nak aku menjang pertama benak okey benaknya gelombang angin bawa tafran ya.
3: Udah aku ngambil nombor noi lah aku minta video banuan bisa ya nombor nak bisa ya
8: gitu deh
3: bisa
4: ada peringa peringa efek kita benda
3: ya aku kak benda amanya benar kebesarnya lah di ambil video
8: saya benar itu siapa nak kayak main benar itu
3: dia tu agi gini
8: agi dia benar ada mau berubah
3: nah lama orang ngomai alun benak dia tu nyonda besar ikut sidak ya sepawi
8: ini bas manggana ada besar bas kami itu balap kami itu
3: aman
8: nak jauh mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya
3: okey ada yang awak sepawi terima kasih okay, sepawi
8: mawak kita sama gerai sama
3: sama sama harap ke sama gerai okay,
8: sama malam saya
3: okey tadi sepawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni kita ini mu Melayu kita di tahu bunyi ibannya
4: nih ya ini coba buku lain gue iban
3: ya buku lain gak kita ini bunyi kita nya kadang pala menyadik kita bidayu ah telepon malam-malam tang bunyi kita ibannya ke sida ya bejako nih
4: ya
3: okey udah mendiang ke lagu Stanley Puato tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak besi 224 ikut anumit ke ada di Sarawak didirikut ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bisik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tu. Lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ku ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawat tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili Junikel Rayung ipa. Perkara berguna ke rumah ke boleh dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutung rengat kedua di pejalai ngau jam 4. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenyak ia minta ngambil ke projek jalai tatau Kuala Tatau rengat kedua di pejalai ngau jam 4 serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung, dia tu benung ba rengat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ke projek tu nyengkaum ngaga pegung nyemerai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke pemanah paip bekal air, ngagak jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mensia mayuh serta nyungkak penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinyak lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak ba dun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institution pelajar hari baru kuasa opis menteri pelajar di Sarawak dekat dibuka pakai selama pegila tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang Areopis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban nebiak sekolah maka diperansang nak sengkabui dua ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kuching deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke mayuh bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat disuak ke Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia bak serikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara menua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik siku peranak menua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang rencit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insam, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk pis polis pilih bau, ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, hanya di tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program ngegam semangat kita ke malam tu. Ya?
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita ngegam semangat kita. Take nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi ngegam semangat. Kalau di dengar ke kita kini. Ngau diasai ke kita. Kita boleh telefon ngagi kami ba YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, okey, nguji tu nyawat ka ngau ke sekali tu neh Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu neh?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Ida,
0: okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Aura cari miri ya.
2: Hari miri.
0: Okey. Datai baru malam tu ni Raja.
2: Nares ngawa.
0: Amat.
2: Bedau pilu.
0: Amat ganya ni hari kita di miri mana? Malam tu?
2: Mana
0: ya? Okey, jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu teka kak kenang nuan.
2: Cerita kelia tu Tim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawak kelia. Agi gumai. Jadi maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun eh.
2: Aku kelia. Udah nyata sih. Siku laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke tua. Tujuh inau, lepas kuliah berdulu. Nadae bekerja.
0: Amat.
2: Outdanya tadi. Sudah pai kerudi macam dulu, meh. Danya tadi. Datang langkau macai, dah macai ngasih aduk kau, temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau, tapi. Sekali kami tani ngau teta. Bunyi itu terumpit.
0: Bunyi terumpit ya?
2: Bunyi terumpit penyamun leh. Udahnya kami. Alu berumahnya pulai kelangkau. Lepas nutai kita kenalnya. Udah ditusun alam raga. Datai kelangkau. Anak kalau berumahnya kami terlihat. Orang tua ya. Lepas main orang tua ya. Tengah pulai semua. Dan nyamuk buat kami pulang. Ya, ya kami pulai narai ke ngawak teh. Ya memalam dengar sekali. Kita bergaul rumah panjai. Dan bergaul penyamuan. Aku keliak jahit teh. Mencia hidup dari penyamuan.
0: Ya, mehau. Sikit mencia.
2: Aku.
0: Atang aku nak
2: malam-malam murah ke berjaga. Berpigai ke senap yang putih setiap. Nari tinu orang kelaki kelia. Musim apa nyamun?
1: Beribun ke kita.
2: Apa mamaya penyamun? Nak tahu kediri urinu kawa. Mesti orang lelaki bising ulung.

0: Aku kena yang keterumpian yang tak ada besar nama
1: dia tahu nampuak nama apa nyamuan. Bisi tak lu nyau lu nyau.
0: Au ah. Aman aman. Au. Okey. Au nanti ngau hoi raca. Okey.
1: Au.
0: Ah okey.
1: Selamat malam Sim.
0: Au.
1: Nyola lenyau aku ninga kita alam radio beranau.
0: Apa? Pia. Nama lengau deh.
1: Ah?
0: Nama tau lengau deh.
1: Nih nak rindu ningau rek kerja kau deh.
0: Ah, mas.
1: Nih nama aku kadang-kadang pukul satu ke tindu, kadang pukul dua.
0: Oh, lawan lah.
1: Tapi aku tak bertamu deh, lemer enam ketau. Sekina tindu aku semua malam.
0: Oh,
1: pukul satu aku meniang ke lagunya alu sambil aku berapi.
0: Kai, alu nak sampai pagi mana?
1: Sampai pagi pukul 4 dengan nurun.
2: Tinggi dah ya, ada yang nak tidur semalam malam.
0: Nah sebenarnya yang pala nah.
1: Au.
2: Sebenarnya.
1: Kata-kata, mana tidur mai?
0: Au, ada yang kelalu berkenya ni, racau.
1: Udah biasa.
0: Udah biasa, pan. Pengerai kita ni mah jaga ni.
1: Au.
0: Au.
1: Jangan balan ni, bagai nerara lima. Nak tidur.
0: Amat, ya.
1: Kadang sampai pulai aku tak mau hari minggu sama aku dah mandi dah makai lalu tidur kadang nanti aku bakal main selama nyungi kau aku main ketawa nanti aku tidur
2: salah jam tidur
1: kau ngana ucau kau nama kita benar nurun sekolah nah
0: au.
1: Ini kucuk kau uji pada ada jam pukul apa tahu hari minggu sehari tahu
0: au ah. Hari minggu dia salah jam, salah hari dia.
1: Au.
2: Saya boleh nak salah tahun.
1: Au, labannya namanya selalu buntau.
0: Oh, aman, aman. Ya, mana yang kelalu tanya malam korang. Nah, kalau nama korang, ya? Bisi. Okay, sekali, yes. Anang kelalu. Bisi, orang nyebut anak-anak tu. Aku nak tidur malamnya. Eh, ni ingat kelekar jakuknya.
1: Aku nak ingat kelekar jakuknya.
0: Bisi, ya. Okey, okey, Raca. Okey. Terima kasih. Okey. Ya, Raca Rimiri. Kenang ke terumpit penyamun. Adakah aku kalau ninggal ni, ya?
2: Bisi, ya. Ditulisi Raca ni, Bisi, kah?
0: Nyamai, ya, Bisi. Nyebut terumpit. Nanti. Nama tu nyepu terumpian tadi. Nyo nemu kita tadi neh ni. Ya, ya temu aku penyamuan tu nak muji ya. Okey, atau peninggal atau kah? Hello. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Okey, ya. Engka KBC penanggul Pak 8035 nya nang suah. Nada ada dengar ni, Neil.
2: Nada dengar awak oleh bertelepon baru. Kita nyawakan awak ke sekali itu, Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya, bisa dengar. Hau, siapa tu? Hau, Janang.
2: Di muka.
0: Oh, bisa cerita tu, Janang.
3: Kita baru temu aku. Nangat. Aku
0: namanya. Oh.
3: Aku minum ke dia tu.
0: Okey, padam ke dulu meh.
3: Dia 2 minggu tu dah.
0: Oh, baru dia tahu ke?
3: Oh, 2 minggu tu dah.
0: Oh. Okey.
3: Usit. Gelah dengar dah.
0: Oh, dah. Bisa dah.
3: Oh. Bisa tu meh aku juga kemudian hari hujan.
0: Oh.
3: Hujan ni, tak mula yang berapa. Aku kena kasut nama kasut kita nak kena buat punya
0: kasut getah punya. Oh, kasut buat punya. Kau kita kasut buat. Tahu.
3: Tahu. Kalau mama yang buat macam apa?
0: Tahu ah.
3: Banyak. Ia baru nak main. Macam sekuan, macam kempuang.
0: Tahu.
3: Tapi dah aku tak punya aku nama saya tahu.
0: Tahu ah.
3: Kat bukan. Tapi kena nak yang besar namanya kau saya besar dengan puluh.
0: Tahu ni. Aau ah, nada ini tu besar.
3: Ya,
0: aau ah.
3: Kalau tu saya kan pulau, perlu kami tu meet dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal, tapi nama aku yang resmah saya ni apa? Tiap tu naya saya kel namanya.
0: Aau.
3: Kelam mati. Kau jaga kau lari.
0: Aau juga.
3: Kau suka mungkin. Kalau saya perari aku perari. Nung siapa kenal takut pengen dia.

0: takut.
1: Belak takut mas doa ni antip ya.
2: Belak kenyit kebangan dia rey.
0: Kenyit. Saya tu minum mudah.
2: Oh, aw.
1: Ya. Oh. Kesal di kesal.
2: Akhir akhir kas na na ya janang. Bagi kau.
0: Ah, ya, kupuru atas waktu ya.
2: Awak
0: ya, awak lantar lari. Aku sudah tekan terjangkam kia kira.
2: Awak nak siap betul.
0: Dia buat kasutnya lama, dia buat kasutnya yang nyau. Dan dia tak tahu kasutnya.
1: Ngai dengan mekian.
0: Ngai kau mai.
1: Kau dah sini mau baru kau.
2: Awak.
0: Kau tak payahnya payah.
2: Rebuah rebuah.
0: Rebuah kini kau mau payah rebuah kini. Kita tak banyak tak dia kau.
2: Segini dua ya. Segini kau
1: bandulnya.
0: Hari hujan saya mesti bos kempuang mai. Kau ada nak kerja mesti kau kau nan kerja mesti kan pulau.
2: Aw. Nanti orang udah hanya tadi jana ya kelawa orang. Nanti orang udah hanya tadi.
0: Udah tu orang aku kaya takut. Namun ya takut kaku. Nuh aku udah takut takut kia ya takut melari ya.
2: Lari. Lari kelawa orang.
0: Ya, ini tadi tawar dua minggu
2: sudah. Oh, okay okay. Hau nasir. Okay okay. Okay.
0: Okay. Tidak kita cuba nak tu sila galau.
2: Okay, hau galau elok hari bukai nih jana. Okey, selamat malam. Nyata tadi canang dan ya.
1: Semangat. Muda sawah,
2: muda sawah. Kau ingin dia sawah ada. Nanti orang keberanian tadi lawaknya kurang mah ni.
1: Ada lekat nak lekat kaki gagai mahnya.
2: Gagai mah.
1: Dia lawan ke kenyir gini tadi dah.
2: Enggak mah tanya ada berani ke ular ni.
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Ni mau ular.
2: Awak ni. Alu nak tanya alu nya alu nak makai ya makai ni.
1: Nak
2: meh.
1: Nak makai sem. Dek kada bertemu ngau lah sem.
2: Suai ya bertemu ngau lah ni.
1: Mak dek.
2: Aw tang.
1: Bapa
2: saya. Tapi ya nak mantu nya. Kau kita emen ni. Nak aku takut kia deh. Nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Aw babas kalau.
1: Kalau pasang ngau.
2: Aw lah bakal lah terduang kena deh. Ulah terduang kena. Ulah sembuh. Ulah terduang.
1: Ulah terduang mana?
2: Aw okay. Kembali palaknya. Okay, nyak meh ngenang nama tau cerita ular punya ke siapa tu tadi jana yang tadi ni. Atau okay, kita terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tau tang lebih kik ke ngasuh bergenggam semangat neh ya, Neil.
1: Ngasuh kita kesal, ngasuh kita takut ya. Mega.
2: Betul.
1: Nak kalah asalnya.
2: Maka kita ke kalah penusah hangus rumah. Hanya alu berdauk sidak ke betelipun ngau kita yang Neil.
1: Ya.
2: Babadi ba jalan alun suah.
1: Ya.
2: Nama tu tesat bisi udah suah mega rumpak orang pan udah mega okey jadi ke kita bisi ke ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tahu telefon lagi kami di YFM ya. Okey ba Facebook kita ki bisi cerita baru kini ni lo engkau ame.
1: Jadi menda ane sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita maca dan sebenarnya kita ke gaib bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM maca cerita kita nya. Okey jadi bekal ke nadai
2: tahu sini okey nah waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
2: Selamat malam.
3: Imban tu.
2: Imban. Selamat malam, Imban. Selamat malam.
3: Sama-sama. Malam.
2: Bertemu baru malam tu, Imban.
3: Nak nunggu malam kerja dulu.
2: Okey. Padam dulu radio, Nuan.
3: Okey, dah.
2: Dah, ne. Okey. Okey, Imban. Nama teka kenang ada?
3: Kau kenal cerita dia bukai gerai mani tu di kebun dia tu di jadi menua kebun menua laut dia tu.
2: Oh, gerai mani.
3: Oh, gerai mani. Macam ni
2: lah, kan? Okey, kan? Okey, hau cerita ripun ni hau.
3: Ya, cerita ripun. Kami tu bumai jeli dia, bumai menua kebun dia, menua dia siap dia, bumai. Bum dam dadah, medah puang, bumai. Jadi sekali, kira pukul 12 tahun, lama tu jadi jatuh. Tahun 79 subuh tu. kami ko nimbak jam 12 ko nimbak kami nimbak babi penguan. Nudah penguan ko 12 ni ko balai mo laut mo no laut mamang ka magad. Udah kami nimbak jam 2 mai dalam 2 merauknya tadi dia keluar deh.
2: Au ne.
3: Au kayu kami cuba tiga ayo aku, mari aku, mari kerja ayo aku dah ada. Mari kerja dai bisi di tu mari aku. Nembak selapas batang baik kami tiga. Kira ke nak nak panjang betul tu lagi tu je.
2: Au nak ngawak ni nak kak yang gay meh au nak ngawak.
3: Ya. Datai kami nembak dia. Kerja palingnya bor kami dia, palingnya bor ruban din menurut kebos sang melaut.
2: Oh, okay.
3: Udah kami dia kedua kupiba kumpat dah ke kuali mak mereka bagi ubi ni deh yang ubi kan bah bah bikin baru lagi deh.
2: Aau ah.
3: Ini baru lagi pengen ni baru dia biak ke baru lah ya aku. Ini baru aku kira kuali mak baru dah ubi dalam baru baru lagi ke ni ke kerja aku.
2: Aau.
3: Yang lima aku. Belah sempat kami agak panggil lah. Belah sempat biar lah kami sini mbak. Ni kau babi kongwan kau jakonya tadi.
2: Aau.
3: Udah kami ke balainya tadi ya. Terlalu pukul lima punya. Wanti ni agak panggil lagi tiap ke jakau. Mena laut maga mena mena DID nama dia. Kalau laut kena main pikul ke ngaga payat ni deh. Jadi harinya setengah jam dalam harinya ada kami kini mbak tadi. Nak muka-muka LKDJ kami. Ada time lingo tu ini bubu hari belakang kami ni ada hari hari nyabur ada sang kio.
2: Aau ah.
3: Malah kami kangen cinta tetap tang tay.
2: Oh ne.
3: Jam jam lima ni. Kedua tu bupa ini mandi DJ malut kami tiga.
2: Apo?
3: Kali siai semua anda paling sebelah kami ni. Kalau kami Dubai cuba kami tu boleh kami ngurus cuba deh.
2: Aau ah.
3: Kalau kami Dubai kalau kami ni di siai sebelah mana? Jadi nyari manyik pulang lungu bulu yang berpengok berbeli yang bertupi bertubuh tu dia
2: atau malut kita?
3: Malut aja malut beli yang malut mata malut muak
2: apa?
3: Jadi manyik ukai manyik kandung lah ukai manyik apa yang nak manyik pun kapan ni ampu
2: au
3: udah nyok tadi sini itu masih itu masih itu itu ya kaya aku
2: au
3: masih nak kaya hari kita kaya aku ke tak hari bukan tiga pihak kipas ngutupi bentak beli yang buat mata buat palok. Mayu ha abi anu ye nya abi binti ha utai ye nya
2: au
3: madik binti ayo aku binti ayo kenapa yang kena mata suut mang mo saya aku punya go
2: au
3: kali kami sedagi mayu mayu ke saya lebih hari tu
2: au
3: dia lama lama lama mesti dia empat lima minit punya belanda ngagai rumah laut ke bisi dia
2: oh nasib sembang orang sih
3: au cerita katanya data ibu bawa laut dia buat camp dia di bisi bisi rumah kamben orang di ke
2: au
3: tenpo dia kami dah menjadi ku mesti kalau guni guni kamben rumah kamben bawa tuan dia ngai deh
2: au
3: punya pengau kambing dia mau kambing mayo kalau mandi dia je
2: au
3: punya kambing masuk pun ini macam-macam utai dia buku orang kambing lo kambing sindu
2: kambingnya lo balut ino manyi nya ka
3: kambingnya ndak kami ke belum manyi lu nepu dalam gunung itu gunung orang dia ada gunung tau nya aku sama orang gunung mandi sama gunung ayo aku ayo aku cari ngangkup diri ngutupi doang aja yang kayak ai pariat ya
2: au
3: aku kejaku mula kami jaku tadi kita mulai dari air sebelah dari kemang ni tu saya bising nanti biar jaku orang-orang tua di je
2: aman
3: si bayar nanti ke jaku cawak banyak aku
2: au
3: lainnya terdari kami dia ayo terdari di pariat saya pariat ni juga boleh ban kami sampai pariat dia nanti saya buka ya kelupah lagi ya ketua kami kami dia biar agak laju kan lagi kata ini tu dia bilang tak laju dia dia tu dah tua ini apa yang mau kita dia tu bungkut menutupi kalau anggap dia mai magang jadi dia orang bungkut menutupi bungkut baik nanti mana dia ada mani lagi mani dia memuka jadi bungkut enggak guni pun nadi dia bungkut guni masuk guni dari palok kata ke jadi dalam dua guni baru akan ngangkut tubuh durian tap di dalamnya datai laut ni kau kemudian kami belanda ke ini tu laut minyak apa pak kita Jauh lah bumi tu dia aku. Warai mana kena tona nyok kamu. Jauh ke aku.
2: Oh.
3: Wah, setelah kambian ni tadi ni. Kambian, kaya kambian. Kira dia tumah ya.
2: Oh. Amat.
3: Saya nyok lu. Jauh makan laut nyok mani. Membeli nyok. Kami aja kerempok ya.
2: Oh.
3: Dengan mani, dengan mani tu bulan kami cikgu nyok. Bukannya nyok laut perlu hidup kapi. Kau makan nyok membeli nyok. Mani saya juga sama buat saya kok kena bakal akal membeli nyok saya nyok saya beli hijab ke api kau maya nyok ada sebuka ada gas kau dia tu kayak api jadi tahun 29 nyok meh
2: oh
3: nyok saya buka dia nyok tadi dia kalau lama buk tapi buat berasap lari mani nyok dia berdua berdua lari senang pergi saya guna bau guna dia je
2: guna
3: kebenc pindu
2: oh wey.
3: Jadi dah muda pasal hari gurinya tadi, nak kambian cendu, aku kambian tadi. Nyom muda nyai ayah aku, ni ayah aku. Aku kali muda dia lagi, ala pariat dia ni ya, tupi yang lagi tua ya.
2: Okey, belalai pariat dia.
3: Okey, belalai pariat, pariat pari ban.
2: Okey, kena. Sini tiah kial, ino banyak kian.
3: Ha?
2: Di sini tiah kaya kian gak ino banyak? Di sini
3: semua ni tiah banyak. Ya boy, ya ko tadi bungkup nutupi dia. Mani yang macam nutu ya dia.
2: Kaya ni.
3: Dia kerangkai ya. Alam air no. Mani semua ngai bolo. Tuba ngai no. Kau rangkai no. Tapi kau magang hulu ambak dua ni. Hulu ambak ayatnya tadi. Tahun apa? Tahun 2009 tu pun. Bukan nyopai nak lawat hidup kafe sebenarnya. Tapi orang ni. Nak darah yang tujuh buang kurang kok. Dan nyok nyari ni. Manji ni mungkin lagi kami. Kami si golu pulai kai. Dan dah manji lari pulai kai. Baru baru mulai ke. Umai kami di Kerban Smart. Kumpul sekarang. Nyok kami umai payok ni.
2: Tahu ah.
3: Nyok umai cerita dia je. Nak panjang ke dia je. Tangan nak ke. Tangan sengat ke dia je.
2: Ya. Kain dah je.
3: Bisa. Ya nak kok ya, lepas nanti pulai kai sebelah kami mandi nyet bayi sebelah ni kungkup ringkup tahu bayar sama kai bayar dah ya begitu nak pergi batang air besar ni banyak ni bayar dia
1: oh. Bayar dah ganti kan lah
3: bayar lah sebelah jadi ya yuk saya nak kumpul pada lepas dia buat pariat kedua ini yang pasal kambian kalau yang kambian tahu kambias kambian mana kambian kuat mandi ya
2: sup magang mua kita ni
3: ha?
2: Sup magang mua kita
3: kau ibu nak suap, dia mau danu utainya, danu mengada mu mengapendian, kata pulau itu ya.
2: Bayar nak nak luput lah bang, biasanya orang luput sakit
3: induk
2: tai.
3: Aman luput, mau tiga puluh itu biasanya engkau dije.
2: Apa, aman nakal ni.
3: Kau ya, udah nyok, udah sabut ni dije, kaya orang bersuap ni dulu pun baca rom ni nyok, nama sekarang utainya cukup dije.
2: Terkena yang nyengat namanya
3: lekat dia sekarang kan ini sungkit kata pun boleh ya ke buah itu rumah di mari punya nyayo ko punya engku punya dan punya kalau adanya tadi cerom pas semua menit bandoknya mudua itu dia lagi laju mudua mau pelajar banyak mulana bujang satu mito dia nalmu
2: abdu roak ke muai kena kena anggup
3: buat menu rumah dia besi gua belum menu gua mau belum sih ayo kubah kubah dalam apa kemas napang DJ bukan napangnya budi ya wah piok ke pas saya engkau mau pergi buat juang bumbu atau jadi kemari mari itu kata nak malak jagi tenang kau ya mudah berat kuah ke hari ke hari kemani hidup orang biasa dia hidup dia ada jauh orang semua ada dia mau kita kau nimbak
2: au
3: ada langkah orang ada rumah rumah orang jauh
2: au
3: Ya aja di rumah semua kaca sama malam kan wali je
2: okey sama malam Imban.
3: Okey,
2: ya bertemu baru lah ne, bawa kebukai. Ya tadi cerita kakak Indo manji ne, Neil.
1: Ya, bukan kau Imban hari seratus ke tadi sah?
2: Ya, hari seratus hari sepawah.
1: Sepawah.
2: Yang tisiko dua neng awak, ya tak tidak seberaban ne, Indo manji tadi.
1: Air sebelah di bayar air sebelah. Ada saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya lebih kurang besar keretanya pedak
2: besar ni
1: lah dan nemu pembak aku berdaun yang boleh orang bayarnya pembak aku kau bisa bala namanya bala kita ke
2: udah
1: belaban kau bayar kini bisa dah ceritanya saya
2: Bisa kalau aku nengoknya au. Nuan ke ngenang nuan ke nyebut bayan tadi. Bisa mai ayan sarito neh nil. Ba sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Ko bisa terpansa
1: ko nade terpansa kenya.
2: Bisa terpansa kenya. Boleh 7 ikut bayar. Ba tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai ya. Okey, kita ngetu dulu neh Neil. Lagi nampung baru. Jadi terus telefon peningah kita kagi dekat ngenang kita ke kala bergenggam semangat. Okey, kita berperindah dulu ngalah gua riduna.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peninggal. Hanya nak berasai kita iba nama tau 15 minit meh ka abad jam ke penuh di neh Neil.
1: Au lagi jam kedua tang kita bugulah ba penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peninggal, jadi lagi kaku ngau Daniel lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjai jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya. Ya, nama-nama cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita kita boleh namanya tadi bertelepon tak ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh meka sidak ya ke bisik nyapa tu ke malam tu neh Neil. Ka boleh lulu nyapa sidak ke bisik nama tu nyapa tu ke malam tu.
1: Tu bisik cerita pengeluin yang tu.
0: Bisik
1: ni lah cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawan ko ya Sam. Maya ke rawun sobat yang tarik depan bil luan peninggi bilonnya 9000 kaki.
0: Au.
1: Namanya tadi sigi takut mah ko ya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini ke kini ko bukan nak lagi madah dah.
0: Au.
1: Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke ba safari park kalai singa bakal ke kanangkap ko ya.
0: Au.
1: Tang lari. Dengar letup senapai yang ditimbak ke ranger lepuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisik pagar jelunya dan jelu sigau kai bakal zoonya
0: amat ni
1: kenyak ke cerita hari pengulu ini yang Sam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Lama malam Sam.
0: Oh, lama mana ada ninggal nyawa tu?
2: Baiklah.
0: Aku akik Nili ni.
2: Siapa ngau dek? Akik ni not.
0: Aku ba Adi Nil ngau ke malam tu?
2: Aku malam ini.
1: Ya, so malam. Akik
0: Nili not. Aku.
2: Aku. Jadi aku tu, nasi cipta buah kokai. Kerja di pin jaga nomor.
0: Oh, okey. Au.
2: 79 78. Kami tu nyelam kami sekaban tu.
0: Au nyelam.
2: Au sik. Pada rumah saya ngau dapat buat. Dengar sih.
0: Habis saya bisa au ninga au. Ninga nua cerita matang.
1: Benar ninga tu.
0: Benar ninga nua au.
2: Hari ini nanga jaga. Jadi aku dah baik orang naik perahu. Jadi bala dan bisa kami. Boleh boleh nyalam. Nyok kelamal. Abang lu buat besar. Bisa buat yang atas matahari pun.
0: Au.
2: Boleh mahal banyak tapi.
0: Oh, say ni.
2: Au aku mana yang kian. Pada aku terhidup dah apa ni tak. Hidup. Udah pansut. Wajah ambuai kita makan. Kesal banget aku kan kapan ku yang tak kenal ku deh dia tinggi deh
0: nama apa yang tadi
2: apa yang tahu yang
0: pasti oke
1: matan tu
2: aku dia tinggi ada pucat apa
0: apa ni
2: aku malah kami nyoba kesal memang tidak tahu kapan ku sebenarnya dari bawah motor kuda tiga. Lepas saya
0: mau
2: lari ke niti ke kami.
0: Ngagai kita ni.
2: Ngagai kami sampai kami bapau menak pi buku.
0: Aau.
2: Ngagai semek semek nang aja kau boleh pada. Kenyang, kau cinta nyata. Apa yang tahu?
0: Awak ni ngagai kita. Jauh dah yang ngagai kita ni.
2: Jauh. Dah tiga punya mulai semuanya lepas dalam. Kena kamera ni.
0: Awak.
2: Ya, kita aku kem.
0: Okey, okey, minum. Ya. Okey, lah, mesti cerita bukai lah. Ila telefon baru ke ni? Aau. Aau, okey. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey. Ya, okey. Kimi
1: no nah.
0: Aau, gagai. Gagai tiantunya
1: mana tadi ni? Kau ya tadi. Aau. Jauh agak piantunya mau gagai. Sedak ya nah, Sam. Kakak jauh punya nah.
0: Ya. Kacau sidak nyo datai ba dini ke tadi nyo ba nangan jagau. Tunggu kia punya tadi ni.
1: Ya. Sidak berjalan ke tadi Sam?
0: Au ya, nyelam.
1: Au nyelam. Anda ke ko sidak ke gagai tadi berjalan?
0: Au berjalan tadi.
1: Ya, untuk dengar tadi.
0: Ya, laban nan tu apa pas ke nyawa nya tadi. Benar nangkap tadi ni. Okey, tok bisik kata,
3: "Hello."
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ini Ani. Tapi ini Ani.
0: Ah, ini Ani. Selamat malam ini Ani.
3: Selamat malam tu.
0: Oh, ini.
3: Ucok kedua ucok, kedua ucok ku nak.
0: Ucok dempu punya ini ya dia ni.
1: Ada ini ku.
0: Oh, sampai tinu apa ya?
3: Baik ini dah. Beranyam.
1: Oh, beranyam malam tu pia.
0: Lansia nak mata ne. Hagi lansia.
3: Ada ucok ye.
0: Au.
3: Ada ia kena ada.
0: Au hagi lansia beranyam. Au au.
3: Ya lengau kan ni lah ada ucok ayam beliau.
0: Amat.
3: Kaya mak kau jajak ada ucok.
0: Amat. Kena jauh mesti ke merindang hati ku deh.
3: Au. Dah kena kita macam ikan, dah kena kita kita alam tidur.
0: Au. Amat. Ya. Okey. Nah, ini nama cerita no malam tu deh.
3: Oh ini tu mesti cerita ini merisa lupa tu merisa merisa sian.
0: Okey. Bisa kita kengal semangat dahnya.
3: Bisa ucap.
0: Okey. Aurean.
3: Kami itu menjual itu.
0: Menjual.
3: Menjual duit bak mungkin kembali coba. Menyuah semua kami juga jenis yang kuat dia coba. Menyuah sayu ko kamu ibu aku. Siko entah ni ini ko kami juga. Menjual mu dek ulu. Ulu bata raja yang baik itu bakuan ni ada. Dia kami juga dan mempunyai kami hari menua kami.
0: Jual nama tadi?
3: Sayur.
0: Oh, jual sayur betamu. Betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Tapi jual kita itu macam-macam sayur. Batu buah kami. Udah kami juga ngetai ngetan ke manua, mana ya ke manua. Itu bagaimana nganyuan kami berjual. Kaku ngana ibu ku, ini tua berjual ku, kaku ngana ya. Kian tuang lisa ke kajian, kian tuang ada kian sobinan ya. Jauhannya sudah membiak kian kaku. Nama kuda labang kian ya sampai kurang kian mayore ya. Bian aja tetap jual lagi ku ya. Udah kami sendok berjual ni tadi. Kira pukul 11:30 hampir tak jual kami. Udah nyak jual. Mama pulai dah dua ku kami lalu dua ke depan. Aku ngagai ini. Tancang kian pun tak ku habis aku beli ke bian ku ya. Andai dengan agak kemudian yang jangan awak makan yang mulu atau kami sudah pulang ke aku, ibu aku, atau kami dia coba menunggu yang terbaik. Asuak kemudian yang jangan dia, atau dia tidak ada penuh dia. Kaku mana ibu aku? Namanya mau aku berdabar di situ.
0: Nah, di situ nak?
3: Nak, cok.
0: Nak.
3: Ingat punya tadi. Eh nama ni anu ko bo punya anu ko yang murah mai wong. Antai mungkin kita ko ya, antai cerita kita ko mau bar kian ke manuanya.
0: Oh.
3: Nau manuan tu deh. Nah buat duduk di ham kami, lepas barang dah dia dia ada itu. Atai dia muda orang atai hari hari. Muda orang yang atai, eh ko aku dia rusak, tidaknya.
0: Oh.
3: Aku aku ibu, aku ini aku ni rusak kali yang rak ya. Mu nyak ada ucu orang parai nyalah dal lebay.
0: Oh.
3: Lamkan. Orang sampai yang cai jatnya. Bagar ini barang kami gaya mantra kami.
0: Oh.
3: Nih, ketinanya tadi mana kami? Nama palai ya palai. Nai, ko tengah ko nemiaknya berain agar kalian ku ya. Dari jayat perubni suamnya kalau kerja kami tu.
0: Tahu ah.
3: Kita bakal kita minyam, kita bakal manusia kedai aku. Sana urai cok. Nai manusia ko ibu ko nya nama kami terdai dan kami dengan mai kami tu. Ya.
0: Aau.
3: Nah, juga si dah empu, macam kau orang kemudian empu mulaan ya. Mulai kita ya, bukan yang ada kuliah yang ada kredit nak kian. Mulai ni ada jo, mulai orang yang cerita sendiri. Kami juli kadanya. Ya, dah tahu tak? Iduan, tiem saya.
0: Aau.
3: Nah, namun si dah dia, ni saya jual ibu, tapi saya jual kita. Nah, tapi aku tu cok dah miah ko ibu ku. Tapi dia beli cok. Kami kita makak matanya, bersayanya tadi. Matanya terbuah, teman terbuah. Bukai mengenak-enak, ada yang saya. Anda kayu menulak kami yang kaki luak, magantin ni semua kita.
0: Apa?
3: Kui bukunya.
0: Oh.
3: Minyak dah, kita minyak dah. Nyeluanya aku dah. Menyuang kan? Andai kami nimpah, engkau kena, kami cok lah kan. Nimatan, kada kusua tanahnya, rindakan. Nama-namanya. Kayuknya mengkebat nimatan kada. Nulekannya, nulek berburuk tanah.
0: Oh.
3: Ini kerita kami. Kau mengam semua ada ucap banyak kali buat tu.
0: Aau, aman.
3: Udah nyampe keluarnya surut kami. Bahkan ni runyang dek luar macam ni tu. Aku. Kau belak bisa runyang kau mana kau belak dia ni cerita tu. Ada rumah di tu, ya.
0: Aau.
3: Nanti aku keluar deh. Masuk rasa seberapa yang kami kita itu ya. Iya ke parainya tadi ujo.
0: Au.
3: Masih dia punya berapa ni apa-apa wah kena bangsa dia.
0: Au ah.
3: Nah udah yang limpahnya matanya terhimpul.
0: Au puh.
3: Baik kena ya.
0: Au nanti benar yang mansa tadi.
3: Au ni sudah ya. Ini waktu gua sudah bisa sudah. Itu semua agam susahnya sudah ya. Tidak kena ujo. Sama kena bayar aku.
0: Aman.
3: Muka kan nyampe kini, bayi hati ku kenal ni, nak pulain, ibu nak pulain lah. Bisa tanah ya, kami bakian dua bikinnya. Biar malam, biar huni yang.
0: Oh.
3: Udah hanya pada itu, udah tayo manua hari ini. Pukul apa manua tayo? Ku tujuh lah, kembang ni.
0: Oh.
3: Kanan depan dia, perut punya rata, kau dah mirempak.
0: Au.
3: Depan aja, kubokku.
0: Au.
3: Ya, kami datang bang kebat. Ngeliat kemenua kami, nyundukkan saya menua kami. Ini, tiap dah kami baiknya, ditanya labu.
0: Ya.
3: Kira mak keluar, kan betul. Mak buliat dan kaliak minyak.
0: Au.
3: Angkat ibu ku ketua gaya. Lebih ya keman depan kung kung saan kan kita le. Parang kitiyak niyan sa le. Kitiyak yan sa le. Ano? Magay ka. Nasiya ya bisa tenung kurat kayo niya no. Ano ya belat?
0: Kau.
3: Ini ada. Terus kayak dia nari punya malam.
0: Ya.
3: Eh, kau dengan kamu kau senang kau berapa kali?
0: Nyukan nyau dah.
1: Semua jago.
3: Aman dengan kamu, aman dengan kamu, senang kau kenyang tu.
0: Aman.
3: Atai rumah, atai bau rumah kami.
0: Aau.
3: Kau sebulan malam. Kau ibu minta aman kita melihat kedua deh.
0: Aman.
3: Kau ya senam senam sama kaki kau ya.
0: Aau.
3: Ini dah kita no kau ya.
0: Aau. Berambon kenyang.
3: Masih tara senam kita kau ya.
1: Ya, lagi sanggup tara nah ini.
3: Aau. Deng. Perut apa kau tu ke? Saya kekabut. Minta udah dia.
0: Aman.
3: Apa dia minta kau aman dah? Tidak dia nak. Ulang itu ini buat.
0: No.
3: Merinda untuk kami terbukuan ni semua. Utai merinda. Kena apa ya?
0: Aau.
3: Kena kena. Atai bau matan puan matan saya begini. Sebagai kami ibu kunya pulu. Kami wah ibu ku kedalamannya pulai. Ada yang tahu kena kilai. Ada yang koyam, ada yang bukti tiat darat tiat tem.
0: Apa ni?
3: Gaya jari.
0: Aau. Tep darat tengnya punya.
3: Darat teng. Sampai jelu manta urai manta ngadai ngadai tep darat.
0: Kati nemu calai ni. Ingat kajanya.
3: Ingat kajak.
0: Okay.
3: Layar pak ni kajalai kui boku kalau tawa jalai apa ya apapun. Anak kena belak aku tu. Atai dia, atai dia umel langkau kami luar ya. Lihat di kampung ni.
0: Aau.
3: Kau sebelah.
0: Oh,
3: ni tinggal orang kelangkau.
0: Ya.
3: Enggak kaya punya. Mama sudah ada pulai ni lama malam hidup hidup ya. Hidup enggak datang ni kau nak baik ya. Ya, minta ni tu.
0: Kau.
3: Ibu dah tok minyak, ni tak duit, dibual.
0: Sikit bakar ya, amanya.
3: Ibu Tuhan, cok, dia tu, bisa ganek, mau mencepuk nyamai.
0: Aw, ya, amanya.
3: Nah, kaya kue, dah.
0: Ya.
3: Aw, ini cerita aku, cok, mengamuk, minyak aku.
0: Ya, ya. Nasib nadai nama-nama, nih, nih.
3: Aw, nasib, cok, nasib amat, amat.
0: Aw, ya.
3: Duit saya untuk kita yang muda ke saya yang kami itu dia ringgitkan
0: subahnya
3: subah
0: amat
3: bapak dan juga misal juga dia berpaham
0: okey
3: okey nak kita ini minta
0: amat ya okey.
3: Ah, ya itu.
0: Okey. Ya, terima kasih ya. Ila cerita baru ke?
1: Selamat malam.
0: Okey, ya bye-bye. Selamat malam. Ya, ini Anil. Suah ke yang kau kita deh ni.
1: Suah telefon.
0: Suah telefon ya. Nama yang bisik cerita telefon ke ya ni. Ya, ya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
1: Tahun tu dah. Namanya beranyam.
0: Beranyam. Okey lansia ke.
1: Ya.
0: Okey nak kira nama pengawak kita ke dia tu peninggal benong gari-gari yang kini saya mendak juliak telefon nih Neil, pendiang ninga ke radio, tahu ke kita benong kawak malam, bisit driba menyapa pelabak ku jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita, nyoba jam ke penudi itu dah.
1: Bisit peninga ba Facebook tu.
0: Okay Neil,
1: Ari Yenwil, semua malam ku ya. Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ku ya Sam. Maya gemet subah ya tu kala labuh hari tangga. Nasi amai mai ga nak labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nak jadi mensia kena ke mak ya menyata ni. Ya ninga nusi pan yok sal ku ya. Puji Tuhan ke petara gi nyangko nyawa ku ya. Nyambe ku ya ko yen wheel tu mada. Litan terliah batas mulut ya bai labu hari tangga nya ku ya mada. Nasi mulut nak binsang kena ku ya suba. Yang pu amai ingat ya. Ingat ya labu hari basikal, labu labu hari tangga suba. Ya. Alaban umur yang banyak baru setahun lebih ya umur yang banyak. Baru tegak berjalai anu labuh hari tangga aku ya. Udahnya abak ya lu ngagak safety kecukup meh kira ke pagar. Gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semak tangganya ditutup magang. Ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyali baru meh title Sam. Awaknya cerita ngenggam semangat ya. Maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya. Berlat kini kini ke tinggujung kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
0: nasib kena nai nama-nama ne yeah. Umur lagi okay, mit mayanya okey tu bisi peninggal itu halo halo selamat malam okey nanti kamu bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit neh Neil tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi teka tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi Neil apa hari bau tadi ne
1: dai ko ingat nama kaban kita ini hari bau tadi
0: ya
1: oleh buat telefon baru
0: tahu uji baru
1: ya nando cerita kita ya kedua ko ke nak mujur tadi Sam
0: ya Ino tadi hari kapit ke ingat aku siko hari bau tadi ne
1: kawan yang telefon tadi lain narin tu mana dia tu nya tadi kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang sedak ke
0: ya
1: buat telefon sebenar tu tadi ne
0: Ya, kami doa lagi nganti kita pak jam ke penudi tu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh tak lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai Neil lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau. Ya.

0: Okey, ngetun lama tadi merindang peningang ngau Siti lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan engka berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Agi bugelang ngau kita ba YFM ngenggam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke bukai hari peningang kita. Ya, macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tunil. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau dari kuat
0: bingungan. Tua rumah bau ne? Keterubah ya telefon tu berapa aku ne? Tua rumah? Kala? Terubah ya ya? Hari ini tadi?
2: Hari kuala belengi.
1: Kuala belengi anak.
0: Okey, tua rumah. Nama teka kenang tu ada?
2: Jadi cerita kemudian bong. Kelihatan tahun
0: 1982.
2: Jadi kita tahu beritahu ke. Jadi itu kena bersenam ke semua.
0: Ya.
2: Lapan puluh. Bisa.
0: Halo, tuan rumah.
1: Saya
0: nantu terang dah. Nantu terang dah. Halo, tuan rumah. Nantu terang dah nyawa dia tau.
2: Nantu terang.
0: Terputus-putus tau.
2: Jadi.
0: Okey.
2: Aku madah. Ya, bab. Mungkin nama.
0: Mungkin jadi itu nih. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telepon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telepon baru nau. Okey. Okey. Nyata tadi tua rumah tadi nih. Okey.
1: Nada itu dia. Ngarang ke boleh buat telepon baru ingat dua dia ke. Tinggi lagi tak kenal ke terang lagi lah.
0: Nyamai ke noh ya ke telefon meh ke malam tau. Okey.
1: Kita pun pada sekali dengar take di pada ke rumah bau tadi hari. Ulu balingian tidak salah aku
0: sem. Ya, okey. Apa endo pan bisi telefon tadi ngarap ke apa endo oleh telefon baru ke malam tau. Ya bisi telefon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya.
0: Okey, ni tadi apa endo atau oleh nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tu ya. Okey, halo, selamat malam. Okey, hanya putus ke aneh ni. Tuan rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na
1: baru bukan lagi kita yang tu dah sem. Tanda wujur ini tadi.
0: Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangau tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni.
3: Kai.
0: Amun ni PJ. Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
3: Om Paling tu.
0: Om Paling.
3: Tu rumah
0: paling. Tu rumah gato ne. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah.
3: Hari Sriaman.
0: Di Sriaman.
1: Sriaman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ka kenang nan eh.
3: Kalau sesuai cerita ke dekat gay mani.
0: Nyoba ka imban tu ne. Okey.
3: Cerita tu aku tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ngambil projek bah ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi. Sida stop sekarang tu. Kang itu berapa penyampau sawit dah tanam, melaban ke klaim ni dah. Jadi kami dari Peringki paginya. Peringki itu staf sekra lah, bapak-bapak dia. Oh. Jadi kami doa ya paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kan gitu. Sawit kita dah tanam bala kuli kena kan lemnya.
0: Oh.
3: Jadi ladang dia depan ya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya. Pagi. Udah stiteria segi stiteria sudah dah ngai stiteria segi stiteria jadi highlight ku nya di parking ku ngebat tengah-tengah bukit.
1: Ya. Yeah.
3: Jadi kami dah nurun ke baru, lapan kami dah hari baru, masa ke atas.
0: Mm-hmm.
3: Yang main pun kira pikun, kira kami dah ya. Lagi datang dia tuat nurun je,
0: kira
3: kami dah ya. Apa kira lah datang dia, jadi nurun lah kami dah ke baris pertama, hitung. Habis baris pertama, nak ke baris kedua. Speak ko, bisik tayang, ingat apa baju ko. Belak kena mani jepot ko. Kuat ko, picit ko, buai ko. Tanya. Dah tai ke siko?
0: Oh.
3: Kena ke? Picit ko ke? Buai ko.
1: Jauh tak kah ya? Berapa biskit, berapa minit?
3: Lah tai lu, lah tai berapa minit. Alah banyak, tidak ada tai pun lah tai dah. Sekali tak tai pun lah tai. Pertak aku, temannya dia pun sudah buat bak kalah aku lepas kagelah topi dia buka aku topi tipas aku punya Peringki manjik aku lari aku ni kami dua yang bersama pula lari hidup ke diri dia lari muari kanan tiba aku muari kanan selai gaya kereta baru udah kena nikit bukit apa manjik ke malut aku

0: Sengat ya, okay.
1: Aku di kersengat aku kawan punya Frankie, nya staff sekretaris. Lalu mau kini sama pelagi itu kediri kau dua. Buka aku highlightnya tu tamak aku dalamnya. Buka aku baju. Pernah aku keringgil sebelah baju aku.
0: Kayi ne.
1: Besi nama abi. Ada sengat ya lah.
2: Dini abi ya tu.
1: Aku. Batu belakang kau, batu perut kau. Lepas kayaknya lah, lekat ke bajunya. Lebih intias ya. Buka ke baju. Start ke kereta aku. Aku juga luput. Gitu-gitu aku juga luput ni. Niki bukit ni lari, niki bukit ni. Akai kata aku nyalan juga tergetar aku. Lepas ke, namanya, kalau luput. Niki bukit, nombor kita niki bukit bawa.
0: Baik lelak, baik sengat, baik pedih, yes.
1: Kira mesti 5 minit aku dah start ekornya. Aku lalu mika Frinky. Bini mati, matinya Frinky terbalut mani kata aku ni. Ya aku dikit ke atas kan, ninjau ada atas. Benda aku dah tujuh bukit dia ni.
2: Kapas kian dia ke?
1: Bayangkan step sawit ni dah. Antara step ke bukit kian ni. Lalu mau berkeliling kia nak gerangkah ke atas kia dah dah ya, si kayu ni.
2: Aku kalau benda step sawit tinggi, tiriasnya.
1: Tiriasnya tinggi. Nanti dengan benda balaran tebal ni. Hari bukit baru makin sangat ni. Dia meladangnya. Lari hujan, lari tebal ni. Namunnya, lapan segi ladang sudah. Segi renjan gitu. Akai aku nya nak nemu lagi ko. Asa kalau puat asai.
0: Ya ke bukit nya na nara lagi manyi entare.
1: Tapi bukit lagi ya malu bagi kita hudu lagi.
0: Lagi ne.
1: Lagi datai baratannya. Nyun baru datai nara lagi nyu kurang. Lagi pa lo masuk ke start ke kereta ko nyu lagi. Namanya kita getar ko. Lelak dia kalau puat tu. Alun lah jadi aku dah ingin tong seriusnya.
2: Alun ingat jadi ingin tong serius
0: mukai. Nganjol lirik ke klinik, ke hospital, lama kau?
1: Nah, matai ke?
0: Matai
1: ke? Menang ke lebihnya kak gisi kolaban ya.
0: Nyak meh lebih orang tu.
1: Lepas sebab perut nyak merai, gatal lah. Sebelah belakangnya.
2: Keti kapan di peringkinya? Berapa bing ya?
1: Iya nadai.
2: Nadai bing.
1: Selamat ya. Lepas yang tadi bunuh mani ya.
0: Kena kurang ni.
1: Masih bunuh mani.
2: Itu dah bunuh dipicit.
1: Udahnya baru kau nemu sidang pada nanti non bunuh mani. Ambil non nyata tanahnya lut lut do babi awak kena ada ya awak kena cium bau. Lut do babi. Nanti kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau ikut. Tanya lebu kau berdua. Lah aku nanti nemu nya bisa salah mani dan nanti mani kau dia.
0: Kadang bisi nama tu jelau deh nama tu.
1: Kaya tu bunga-bunga utai.
0: Tau ke jelau ngacau sarang ya deh kurang meh. Kurang meh.
1: Tapi nyabat di dia tingkah deh. Kaya bisi utai itu ada namanya ada tutu dia. Ya kira dua hari udahnya kembali dua kira lagi kepada idang ni.
0: Nah, lagi guna, kau deh terumah. Jangan jual diri sendiri.
1: Tapi mungkin kau sampai dia tu ingat aku kisah mani nya. Baik, kita benda mani. Nanti kau ngai kau biar kau tersayi kena. Alam yang bicit ya. Segera tay ya.
2: Cerah ada ini terumah.
0: Nasib kau cerita nak jauh. Pamer diri kena ni.
1: Bisi tiga itu serius mereka tak untuk kau ya.
0: Mama diri.
1: Mama diri.
0: Tidak patuh.
1: Seriusnya.
0: Orang kegawat.
1: Kepada staff Peggy nya. Kau Peggy sih tinggal. Oh ya, kau ya. Kau berdua.
0: Okay. Mana cerita terumah?
1: Nampak baru ke?
0: Okay, terima kasih terumah.
1: Terima kasih
0: terumah. Okay, hanya cerita terumah paling cerita manyi, gak?
2: Cerita manyi,
0: gak? Malam tu dua ikut orang cerita sengat manyi nih. Okay.
2: Kalau kena nanti pedias kaki. Tahu tak pedias kaki melaban ya Sam?
0: Aw gawat dia punya Belanda nih.
2: Kekaban kita, kekaban terumah tadi
0: Peringki tadi.
2: Ada saya bertujung dia ni.
0: Yang ke lagi ni ya, lagi berapa aku ni ya. Sudah lagi tegar deh.
2: Ya, ada apa-apa materiasnya. tinggi,
0: tinggi.

0: Kan ya.
1: Tinggi.
0: Takahnya nih. Tingkah ya nyak.
1: Tingkah hanya tinggi diri. Ada yang nyak mana mau tay bukannya ada kan yang di sem. Tinggi na tinggi. Tinggi mah.
0: Nyak mau langkah 1000 kurang ya. Okey. Halo. Tuan rumah bau tadi tu nih.
1: Nah, lagi rapas gitu.
0: Makin dah beli ya tuan rumah. Saya mau mata.
2: Halo. Adalah
0: antara yang mana? Betul lihat lah, tahu nggak jadi ya mah tahu. Saya mah tahu nih.
2: Belum tahu.
0: Apa saya udah nih lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tuan rumah bau
1: tu nih. Tu bisa sih kau peninggal tu sem.
0: Okay,
1: anjay mah tu sem.
0: Okay, nanti ngawak nih.
1: Hari Marilyn.
0: Marilyn nih.
1: Hari sibuk ya.
0: Malam, au.
1: Cerita ngam semangat ya. Pengingat depan bilun polai kemenua tahun 2000 subak ku ya. Hari KLIA.
0: Okey.
1: Ngagai sibuk.
0: Okey, tuang ulih ke tu dulu nil. Okay. Labannya nyamainya ulih baca tuan tua ne. Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okey, hello.
3: Hello.
0: Apa yang dok tadi ne?
3: Selamat lemai,
0: dia mengenal dinil. Ya, betul. Selamat lemai, maka apa yang tahu?
3: Lama anda bertemu. Lama anda berbunai, lama anda berjakuk.
0: Kini tunggak tu, belelang ke?
3: Itu belelang tu, dia menua dem di balik dia tu.
0: Ya, terus.
3: Jadi, cerita aku tu. Tapi saya juga menganggap semangat tentang kemenyuh lagi takut itu benar.
0: Okay.
3: Takut untuk di sekolah gitu bahok. Jadi mengannya kami dua petunggal aku ianya Aji nama ya. Sekolah kami bak Saint Michael pelasuk dia sekolahnya.
0: Okay.
3: Berai sekolahnya tadi berai sekolahnya penam nasi penam tuai berai sekolah.
0: Awak ni.
3: Udah nyak tadi malam nyak tadi dia nyak gede perut. Gede perut tunggal punya tadi Aji tadi sekolah 14 merinam ya nyak deh. Muluk aku yuk ya, muluk aku berok ya. Jadi nurun ke mendoari tangga atas leban bak atas nyen ndutindo biak nyen ngorindo biak tu ngorang laki jadi di baruh dia bisik kelas enggak bisik kelas enggak jadi agu ko kita jaman ko dia tu agu ko kita kelio
0: ya
3: agu nya jauh dari rumah
0: budiangnya ne
3: dari budiangnya jauh jadi Nino tai kami dapat pedangnya rasa narik perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jakuk dia. Ngai kokin yo kokku ngai ke ulu kena jakuk ke nasmak nyen kokku na ya. Kini kokku tu kebirak dia yo ko ya no ko. Agi ke dia lepas besi babaruan besi kelas. Babaruan no budi yang tadi besi kelas. Jadi babaruannya orang nana bungai diujak kera butul. Diujak kera butul dia. Tak cabut dia butul. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul dia. Kami dua ikut ningau tai nombor berkerguk. Bak seberai, bak penam dia dah. Ini kenarik terau. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambahnya itu jumpa lagi kokungnya. Kita boleh kata kau takut kau tu kau. Sekali ngai kurang mendak nak kuati dia. Betul kau dah dicabut nuar biraknya tadi. Entah ke baru benda lubangnya. Kau merci mah kai inya tadi kena. Kena ianya tadi. Ini nak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi. Ya agak no mandi ke dia. Nak pergi siti kami dua pulai kia, okay? Dapat kami kena besai, dia dah beri enam. Jadi orang beri dua, bak dua kelas ke di baru. Paginya orang begau ke tai pepun bungai. Dia ke semak, dia orang ke masuk kelas. Kat nyak mengkui dengan aku, aku sekali enggak ketemu orang. Genggam semangat, nampak tunu orang tai, ngambil ke buriat. Nama tu siapa kebira tunu tai, ngambil ke buriat nyak tadi.
0: Murua.
3: Angus korang.
0: Tunu
3: orang tai nyak. Nama dah yo, kau nama dah kediri bu, kau ni ya.
1: Ada yang orang nemu dah.
3: Nada. Iya. Kami dua ini getar-getar ke berdiri dia. Kangau ke Ramagang, kami ke dia buat budi yang dia pagi-pagi. Kangau ketiga dia ngemata ke.
0: Agak dari nak nemu maku deh.
3: Agak dari nak nemu me. Kami dua ini tadi. Ia agak takut malamnya. Nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada.
0: Rumah orang yang badu nak.
3: Ya, penam tuai dia.
0: Dia tu agi yang kini.
3: Agi berdau dia kan. Biarnya dia tu no pendam Kristian. Pak sekolah Saint Michael dia deh.
1: Sepia berimbai lah ni ana. Pendam tua yang enggak pendam Kristian. Berimbai
3: dia. Sama berimbai dia. Aku dia tu nak memansak-mansaknya. Gelik ke hati aku mengingat ke kami. Ya, aku dah berak bak bungai. Ya, meh.
0: Amang.
3: Ya, aku takut.
0: Amang ngos ke boriak itu deh. Nadai.
3: Nada.
0: Cerita etunya orang aja ne.
1: Orang tua yang ngembar.
3: Kenapa orang ngembar aja?
1: Kita lebih nak
0: ngembar. Kau main kata.
3: Nada emak tu orang.
0: Kata bisa berangkat memburit malam kau aku.
3: Nada. Nada aku nanya ke kapan ke ketunggal aku nya. Nada aku ya. Nada itu yang nada
0: yang nada aku ya. Orang ngembar. Awak ke kedang?
3: Kena.
0: Awak ke?
3: Nah, kami kan semua kali dipanggil pengajar, semua pengajar keliling dia. Masau kami beri enam dia semua. Dari beri dua, beri empat, beri enam kami semua dia. Ada satu dua tiga deh.
1: Ya takak ya semua.
3: Ya takak.
0: Amat ne.
3: Ya meh. Ke kira ke pengak ngajar balan dia dia tu menang tu nanti kap dia perut dia tu kebukai ke dia anu kena
0: sedia ke plesti ya ne nanti kalau lu takut
3: sedia ke plesti
0: ya dia nyayun ke maka ke terlebak ni maka ke kalak
3: terlebak aku di niat terlebak di niat
0: kalak sedia ke plesti ya nama dah birayun
1: kena ayun. Kena pala orang buka
0: ya. Ya, ayun kebabas ke ya. Pala orang nak buka mah pala saya keraknya.
1: Bisa kebabas.
3: Kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya ya ke. Teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya nak mangkit empu.
1: Nak maksud ngapa cerita tu ni ya.
3: Kau bisa ini ada kaban ku nya.
0: Tunggal.
3: Kami mentak kebetul.
0: Tunggal nya.
3: Tunggal ku nya. Okay, terima kasih yang itu anak banyak ya.
0: Okay, pendok. Jarang lah.
3: Okay, terima kasih yang
0: cerita pendok tahu. Okay, ilap temu baru. Okay, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Neil. Aku sayau ke.
1: Cerita pendok.
0: Sayau ke arus ribuan nyak tadi. Okay.
1: Dini tadi nih.
0: Merlin tadi.
1: Aku ngiga nge.
0: Merlin
1: tu tadi nih. Okay, berkata ke cerita Merlin. Nakak bak tahun 2000 subak. Ngena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ke ya. Nyambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko. Ianya dua ko lelaki. Mayanya lagi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya? Nak boleh ngau ke ya? Nak boleh cuti. Fly sedak ya? Lagi ingat ya? 9.20. dari KLIA
0: paginya
1: out di pelabuhan ke landing pukul 11.30 pagi Sam. Okay. Kena pilon Boeing 737 main yang sebab aku ya. 20 minit sudah berlepas.
0: Au.
1: Dia induk Cina sikut ngangau ke steward.
0: Au.
1: Atau ke pramugara nunjuk ke bisik mendak api percik.
0: Oh.
1: Bak saya bilun pada ya.
0: Au.
1: Pada ya hari jendela.
0: Au.
1: Jadi sama baris ngau sidak ya tiga menyanetnya aku ya. Dia mensia dia sama bela nilia. Mendak magang.
0: Oh.
1: Ya aku ya. Mendak api percik.
0: Ah, percik.
1: Tanya ini tadi Sam.
0: Bersayap ya. Nah.
1: Siapa anda kesal? Oh. Bersayap ya. Bersayap biluan tadi.
0: Oh.
1: Panik bagi orang banyak sebab.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oh.
1: Lalu sedak cabin crew mainnya. Mari arahan dengan sedak ya.
0: Oh.
1: Duduk magang. Pasang jaket. Ngau narik oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling semak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semak mainnya sebab
0: oh,
1: Sam.
0: Singapura semak.
1: Lepas sedak ya sudah bak sudah nyak ya, sudah batas din. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nyak mai ko yang ada dia asai hati nya tadi segi genggam semangat genggam jari pangan diri sedak ya semangat mainnya.
0: Oh.
1: Semaya yang nak putus-putus hati ketak-ketak badadanya aku ya. Niat mana ya mana main sedak ya landing ba Singapura nya tadi. Niat baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunya.
0: Oh.
1: Berasa gila-gila aku ya. Datang ba Singapura.
0: Oh,
1: sistem bilunya tadi sistem keselamatan Babylon ya. Sehingga dia sedia ni magang Sam. Laban pilot tentu mada-mada sedia ya mesti emergency apa semua. Bomba udah dia polis dia. Dan yang tadi yang mada ke puji Tuhan sedia ya landing kau selamat. Udah nyak nganti airport Singapura dia untuk ke ngagi pukul 6.30 lemai. Baru sedia ya, yang tadi bekerja baru ngagai sibu. Ia dan nemu sekali ke bilon yang sama atau ke bilon kebukai kena sedaya kerjaannya tadi dan pelabak aku bilon bukai pelabak aku Sam anda patut gak sedaya jam 4 mat ngadu inspeksi apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak aku lah nak bantu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun ngai sedaya pelita ke ngapa nah ya berarti ke dia tu mayo kes bilon terempas nare temu penunga apa tengah tasiak sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba aku yang trauma aku ya
0: aman
1: ya ya madah sedaya semana udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawang City nya. Nak sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ko ya. Munyi ke muntang kita ini tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai mai nya subak Sam. Nya baru segi nya mah ngangam.
0: Yang terdua gentar ini hidup ke mati jan tadi.
1: Ni buat kenyak Sam ti kita ingat saya ke depan bilun eh. Kita ingat saya ke air pocket aja.
0: Atau ke saya turbulent eh.
1: Turbulent ya. Ya aja pun ngasuh kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundiang ada bukai labu wah.
1: Ya di kalau ingat saya Sam.
0: Bisa kak mayari jai bisa ni mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya kedua nya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat ge
1: bekeni
0: ngau ari jai ngau ke kudai ni udahnya biluan nya pan laban mansa nama to ari ke jai entar ini nama ke kita yang coba lan kita kene ya, biluan nya ke
1: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
0: ke jai
1: bekal ngelantak lubang ni
0: asai biluan nyak berguyat muka kita ni tak ada guyat ni ke namanya nurun ngejuat menyak tadi nurun ngejuat dan nyak ni ke nyak berguyang kenyak dia nemu bisik nyak ke sejam lah ni
1: berkenyak biluan berguyang ke sejam
0: lama nyak. Ya, dah lah hati nak ingat ke bukai, ingat ke Tuhan. Sampai aja.
1: Ya.
0: Tang aku alit ati ga bisi ga ku leban ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi orang Indo entade ni ke manjuang bisi ga ku meda orang ke tinduwa ni
1: tinduwa na
0: tinduwa rilek ga tinduwa engka ya teleba
1: teleba pembilun
0: tinu aja ya tambi nya punya petuai ro tambi nah dai gagal kurang
1: kadang nak makai ubat tinu akini
0: engkau
1: ya laba mabuk dah mabuk bilun
0: jadi ora bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
1: ada berupai ke make sal
0: lawan nang ingar magang nah bemunyi magang ni ke sampi menya tadi nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benong emergency semua nya ke balat amannya suba nil jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri Limbang derek ke Kuching maya ri cai menya lebunya bukannya mah nya bisi nyuka setengah jam nya nil lama tu mansa ari ke jai
1: ya ya remang ni balat amat hujan
0: kudinya nya sama menya kadang nurun ngejuat.
1: Ya ya.
0: Nama tu nadai pepadah menye korel. Asai ke labu ah kita. Tanya meh puji Tuhan datai ke ngau selamat menye korel ni.
1: Ya ke nurun ngejuat, nurun ngeniatnya tadi Sam. Nya kita ke laban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suahan pamit. Kita ke jarak-jarak yang depan bidun tu. Takut kita Sam.
0: Betul.
1: Laban ba pilot atau ke bak cabin crew kau tanya segi pengawak sida ya terlepas kurang takut sida ya takutlah
0: takut ke sida ya tang nya meh laban ngai ke kita takut lagi deh jadi sida ya mayanya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama top jalai terinil
1: duduk aja
0: semua duduk
1: ngai ke nangi kesedanya tadi
0: ya
1: nyo
0: tumbayang kini terbaik kini
1: poketnya nyo pantu bak silingnya ada
0: sedanya ya meh ya meh nama tu pengingat maya ke depan bilon maya hari jai ni ya ke malam maya ke hari Bali nya suba kak menawan ada itu pedak sekali nak nemu nama tak terbaru hadian tasik kini kampung kini nak nemu
1: tak baru hanya petang lalu nya
0: petang lalu mina ke bekilat bekilat aja deh kilat hari bekilat ngau hujan nya meh ke nak nemu nama ke buah biluannya tau terbaru wah mainnya kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya laman kita meda nanti bilun besar itu ke kada ya nak kena air hujan ya laban di atas
1: ya,
0: remang ni
1: ya, tau ke baru wah
0: laban kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya deh kau nyak nyu nurun mimit deh mainnya nyak hari ke benong jai nyak meh pengingat maya nya mata apa genggam semangatnya nya apa genggam semangatnya tadi ni genang Merlin ke depan biluan tadi okey hello selamat malam
2: siapa kau ni ini
0: ini ya tahu siapa tu deh
2: malam
0: apa je tu
2: ya
0: tahu baru apa je tadi tu rumah paling kumai kunuan dari PJ sama nyawa.
2: Meninggang orang dulu, berindu meninggang orang dulu.
0: Amat, ya.
2: Kemudian kau dulu terusnya kau tinggal jam atau tinggal bas.
0: Hagi tu mudau.
2: Ya mah.
0: Ya.
2: Lama nyawa telefon tu. Sedingan, baik.
0: Bisa, bisa. Terang mata, tu, PJ.
2: Terang, eh?
1: Terang.
2: Mulai temiat yang wading aku, nya.
0: Oh, terang. Ngeluan terang.
2: Kak, berkunci ke cerita tu. Nak kita mengal semangat, nanti ya takut dengan semangat, ya. Cerita tu.
0: Oh, ne.
2: Tahun 2018, sebab ada sim.
0: Oh, okay.
2: Ne, maya, pelik kerja aku, maya tu.
0: Oh.
2: Kayak kerja hari seberai nyin hari jalan tanya manis nyin kira-kira di sini pukul 10 malamnya natai bak kami ini tau jalan lama jalan itu tau nemu nemu selai kem leskum atau 10 sibuk ni dek
0: okey
2: bisa dengar dek
0: bisa terang
1: tu,
0: oh
2: saya lamanya.
0: How?
2: Kau 10:30 malam dia nemu kau 10:30 sunyi mana ada orang gini yang baca lebih saja orang gay gak bola ada kereta 2-3 buah kosong.
0: Luan kena kereta motorsikal?
2: Motorsikal kena.
0: Motorsikal, okay. Oh, kediri ne?
2: Oh, kediri kena itu ya mahal 100 nya.
1: Yang mahal sport.
2: Oh. Aku nanya sihat ke dengan jalan baru, dengan jalan lama ke? Enggak dua dah. Oh. Tanya si penam saya, penam sudah lama betul 12. Tiada dengan otonomo tidak ada. Nyalai kem resko motor 10 nyalai dia mesti bukit. Tiba-tiba aku datang dia. Tengin aku minta simpang penang no dan sim. Oh. Ana tai wahenya. Nemu nemu sudah dia mesti kalah mau sebab ek mesti api muncung paduan
1: dan nemu.
0: Oh. Mesti kalah mau.
2: Mesti kalah mau dia sebab ada mesti kalah ke untuk si kalah mesti kalah.
1: Mesti kalah pe.
2: Sedang ke bukitnya. Nah, tentu tinggi bukit. Ya, betul 12 nya. Ya, uliah aku. Siapa petua itu? Aku nak nemu yang tak ke sitinya. Nak nemu yang tu. Dah berdau nemu aku. Ini nak kena ya, ya ni ke bukitnya. Tentu nurunnya nak betul yang dengan iwaknya deh.
1: Berapa baik di penglaju mainnya apa je?
2: Aku bangkit itu deh. Sama setahun itu sama kami dua lihat uliah aku.
0: Nak tu lah jauh.
2: Aku tahu jadi rudi dan yang uliah aku tentang simpang betul 12. Rumah bisa rumah panjairnya dia tentang purisnya. Rumah tanya yang rumah nari. Gagai aku ya dah sem. Gagai aku. Kalau aku dunia mesti lepas kerja aku mesti sepang empat mesti empat durian dah. Kalau pun aku mungkin lama mungkin jauh hari laju nak aku nemu yang tak kesitinya dah. Lepas mesti bau nyelai itu. Nemu dia ni lah bau tanya. Bau selok dah. Mayanya bulan terang sim ni. Ni bang bapi dah. Uliah mau nyelai ni.
0: Terang.
2: Tiba kita sebenarnya bulan 15 nya tebang kebuang dah. Gagai kena kuliah pada aku jauh lagi yang ngilah tu orang ni mbak tagan betul namanya 12 nya kena mesti orang ni mbak tagan dia dah kalau tiba-tiba sedadu tidur tu ini yang malam tu ini mbak kalau kuliah semua akibatnya apa yang kita semua pada gelsap lihat gagai ku gelsap apa betul dulu ku sim
1: gelsap ya
2: rumah aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan deh. Rumah kan ada kereta gak mangsa
0: jarang mayanya nih kereta
2: terang bulan. Ini pun kena picit deh. Jalan kaki ini pun berapi. Dan mungkin kebuang kan terang.
0: Bisa pada lah gamal ya. Apa je?
2: Itu ay orang pada aku.
0: Bisa malia kenuan ya?
2: Nak malia ya. Aku hanya mendak baju kena ya. Nya itu dah bakal gari utai. Ya semua soal kata kuat. Dah kencing bau. Kita bau rengut. Nak ke ngawak? Ya, tanya bau selak. Ini tidak.
0: Bau bayak ke?
2: Nanti kita dengan lama-lama baru bisa bah mantap. Yang tu di bas presnya aku. Yang baru hati kursinya mai tapi gigi takut. Saya di belakang saya ke bisa orang nyeput selenggam belakang. Takut ngai tetu ngai melihat ke belakang. Nanti melihat ke belakang jadi kurang tua. Kita yang nanti ya. Nanya umam pula ikut deh. Takut bagi gimana tak pendam kami
1: nya. Betul
2: 15.
0: Sir nyebut nih.
2: Bulan menerang. Nyebut saya tiri.
0: Ketinti nyebut.
1: Banyak nyebut. Kita depan belakang dia.
2: Itu dua pagi ke sim.
0: Aman. Ya.
2: Nah, kita isiko dah. Bagi tak saya kena siaran nyeput belakang dah. Takut. Dan dia gak sempat punya amat menyukai tengah setengah antara hantu. Kita takut.
0: Dan tak ke duduk belakangnya ke deh?
2: Kau kena. Saya kena siar apa belakang dah. Banyak dah saya kena. Mau kena cerita dah terim dulunya. Pasal agak-agak buat batu.
0: Ya, aku buat dah agak.
2: 14, 15 dia. Udah nyok udah dari rumah mesti kena perubahan dari rumah ke pakaian dan tu mana untuk si kau pakaian perubahan tapi kena mana ke bang aku dari rumah
0: tahu suah bekerja kan wan nih ni apa je sudah jeput ya Phil. Udah cepat petua airnya PJ itu dah. Lalu nggak mau habis ke ceritanya.
1: Udah berujung ceritanya.
0: Engkau dah jepur petua airnya kan ya. Oke, nengawak. Terima kasih PJ nih. Habis punya ceritanya tadi.
1: Kalian cerita PJ ini.
0: Ya. Oke, nyak meh apa nama atau pengelama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya nih Neil.
1: Ya.
0: Nuan kau nanya nuan lebuh ke malam, deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke Neil.
1: Nah, ada
0: kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebuh atau ke bekenya engkau bisi meda romansa jalan alun kini.
1: Aku nguji ke bukan malam-malam. Tapi sih lah siti sem. Pulai main nyari Bintulo lagi kau Bintulo deh. Main itu aja. Ba area Selangau, jenai Selangau.
0: Sana
1: aku. Silau hari main ya sem.
0: Sesilau lemah hari ini. Juga malam.
1: Juga malam. Dengar aku. Benar laju main ya. Ingat muni merdup utai bakal bisa teh ngelantak cermin batisi nya dah kayak rimo ada tisi
0: tisi cermin ya
1: tisi nanti utai merdup muni nya tinitia kaya bisa bekau nanti ngelantak tisi kereta pan bisa bekau kepi mimet dah aku tu nak sabar kan ngecek tanya sem
0: tu
1: kan itu ngai
0: nak suh ya
1: kan nak suh ya aku tu aku ke nak sampai hati ke
0: gitu.
1: Dia nyak tadi malamnya atau ke pagi siti baru ku mendak keretanya dan nama-nama ke buat keretanya baka bisik baka borong ke nama ke tayang nanti dia baka borong SM baru borong yang ngelantak ngelantak tisi kita kan apan ku mainnya lu mendak saya mirror ke mainnya dia nyamak burung nak ada utai gak di pedak aku
0: sen. Nak ada utai
1: ambak saya mirror nya lah nak ada utai ke lantai dan mula sekali kena amat burung tau ke semawak kini
0: apa ke petang ni petang nak ada tambik mimpi nama-nama ni ngadai ni okey kita pun nak nemu nama teka bekanya teka belahnya banyak ni okey nya sekedar pengingat kita jadi kira nak tu meh neh nil atau boleh nyawut kangau peninga ke malam tu mana-mana ke cerita sida ya terima kasih mayo kita ke udah berkongsi cerita batelipun nak lejo-lejo bawa program kita itu
1: serta bak minggu ke baru kita dekat buku lain baru bak jam ke sama ngau mega hari ke sama jadi udah tu lagi kita dekat ninga ke tim yang kerebat tawas yang tu ngagi pukul 6 pagi tu lagi
0: ya terima kasih mega sida ya ke nusi cerita bak Facebook nenel
1: ya panjai cerita kapan kita merilian tadi panjai ya
0: ngau nyapa tu bak Facebook mega ke malam tu okey nanti kita bertemu baru peninga beri sama malam selamat belalak semua okey. Bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pogulay nga antimin ba program namya mit harinam pukol lapan malam.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leprampit hari angin lebih maya patu atau kengkasi. Tajap ia anang irau laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai nanti bisa patu lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah begulai ngau orang tikala kena penyakit TB. Pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Perintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kemenang Kenuan. Kumpu Penerang. Simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpu Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
3: Betul.
2: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu oleh daripada kita dikharapkan kita dalamnya di pastor itu dia mimiat atau pelabak kau?
3: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah mau tak kesalah lalu ya tak salah anda ngambil ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kage ngambil tak kesalah dah ya utai tak ngerusak dah naya laban utai tak ngerusak nyat nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngambil ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita naya so nyat kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
4: ya. Sajurai 635 belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
1: di tiap hari Minggu pukul 10.12 malam.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan kemudian selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan yang kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati deh.
0: Puas hati pelabak dia udah nampak deh.
1: Anan.
2: Anan mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engke

Kasut, engkeman, bakar kasut juga. Seliah ke berjalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ketubuah. Aku Caroline Kambak, YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun peso atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngirup air hidup atau kena bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi bercaga hari di berupan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Asal itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabatku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramak tu ina lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat suba. Jadi nama kini engkeramak saman modern tu engkeramak tu ulih jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkrama lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini dan dia tu engkrama begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tok ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita.
2: Ya.
3: Yeah. Tu tu nak disedal kita takut. Maka kita ke takut kan ke engkrama. Kita takut kantu utang tanya kan teka di kangau ketua agar tanya maka teka di kerindu ketua atau ke cara teka peda atau kenar peda kerama tu ukai seminar utai ti ulih daripada bunyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita bunyi ke ba Rom 8 ayat 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujuang ka pemati dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kang ujuang ka penghidup ngau pengelantaian artinya kita aneh sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuan ngkerama tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kang ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan labuh Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya atau ke ngibun kotanya
4: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan ngeyit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Puli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Oi, ni 2 pintu aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya, yang ngai ses ngapa? Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh, Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Nasiti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka deka ya ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekerja deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemuang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Itu mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja. Nak patut nadai dalam penghidup dah ke suap bola ne.
2: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama hati ya udah ansi.

Anda nak mendengar ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: jam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Pengerah pagi, YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolong kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingik ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: bersatu hari YFM.
5: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
7: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemardu bisa gak kupur kemerah jod pakuyo tu apa apa nak ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta marudu cuba setiap mulut kami tahu daun ane dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku cuba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya cuba 2 ringgit lebih marmnya mak nya kena micu mulut
8: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan pengerap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngau. Kami bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu dibuka bab pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih memayuh ngagaya bala kita semua ti tetemu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Negeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM terang didinga kita way pagi tu lalu pian mega lalu ke peninga kita ba Selampur menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah di perindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasua tindu malam kita bertambah jenak agi. Ianya bawa timang kerbak tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6 tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah kak tindu agi kami bawa perak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kelebih ya bak pagi hari 4 kita ke sari tu. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program penggerak pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke sari tu asai aku mana lagi kita ingat pun ke pagi kita enggak sampai kalain luar merit. Terima kasih ngagai apa cara ti udah nampung support kita iba adunya injau tu sari kagi sari tu lalu pian enggak meminta berkat baya awak ke pengawak ya kedekat dia kerja kita semanjai area tu lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu aram kita sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi kita pagi hari 4 sari tu.
2: Baik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalah apai kepercaya kuasa dan ngirum anak tunggal dan ngagai dunia ngagai orang karab boleh penyelamat lalu kami nemu nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai Allah talapai. Terima kasih Tuhan Yesus kau dah nyaga ngemata kami, kau dah ngiring kami, kau dah beri jakup perangsang, jakup pengelikun, kena kami ingat nengah nun ajak kami pulai ngagai surga ngagai Allah talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami wakil nuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ni inga ke baca Injil, ke dambik ku Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54 Injil Luke 11 tu ke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ku Jesus bejaku, tulah me kita, kita ngagak kubur kesedak Nabi kudah dibunuh akik ini kita. Nyalai kita empu bersasi serta bersetuju ke utai tudah dikerja aki ini kita. Laban aki ini kita udah munuh sidak Nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Malatala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala Nabi ngau rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebak tadi itu bertanggungjawab ke darah semua sida Nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gomenar kumadah ngai kita rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat laban kita udah naruah kunci penemu. Kita mampu nak tamak lalu kita mengkang mempang jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat arindonya, sidak pengajar adat dengan orang Parisi, balat amat dekat ngelaban yang lalu dekat, nanya ia pasal mayuh macam utai, nganti ia tersebut kejakut, ditau dikena bersalah ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadi dalam Jesus Kristus, Injil kita ninga berkena ko Jesus, ngasuh orang Parisi dengan pengajar itu ringat, lebuh ya ke, nak nitiah ke, adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita, utai kenyadi seberatu kita meda, berkena ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sida orang judah tu kelalu angkun ke adat, nak meda utai ke lebih agik ngelui arinya. Jadi sida yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tu tadi ke datairi Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang indah sida yang pun muga suah nak nitiah ke adat tu. Jadi sida ya nak merti bekene ko cara Jesus ngajar sida ya tu ke cara bekene kambut wine ti barunya semina uliah berkambut ti baru kai berkambut ti lama ti berkambut ke lama kambutnya deka cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana nanti ya mai orang berserakup tu kan nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh meda berkeni ko banding Jesus ke ngasuh sirak tu ringat tu tadi berkeni ko kitai napi utai ke begetau. Toka begini ko sedaya napi utai ke daripada Tuhan Yesus tadi. Penemu dalam ngau pengelurus sida nabi ndak diperhati ke sedaya. Sida dekat tetap madah kadat sida betul ke derimpu lalu sida ngai nitih utai ke ngelui agi ariadat sida nya bakal ke daripada Tuhan Yesus. Kita ulih ngetu nak lama atau ke meda berkeni utai ke nguruga kita tahu majak ninti ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita meda berkeni ko kita ulih meda adat ke daripada Tuhan Yesus tu tadi dalam pengarap ke tempu nanti kita ngetan kenya tu ke lebuh kita ke ningau utai ke nyari berkenya kita boleh milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengarap kita itu tadi nyemak kita nutup urun yang kita ngagai orang tu ke jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengarap lagi tang ngagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dekat-dekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita yang baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul hari Allah Ta'ala tu tadi nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didinga kita jatang jarang kita bamamad dekat ngasi tu ke ngerja utai ke daripadanya nyadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyon tu ke malaik ke ngemaru tu ke ngadu baru atur bekeni ku sida ulih diau nyadi nuk kunyong berbahasa ngemulia kalah talah dalam pejalai pengarap sidak yang Minta Maria kinai kita, tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, indah Allah talau bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala talau ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pula.

0: Nugala, Ugala, the Anang, Jarang, the Gok, Sibulang, Kaki, the Nyak, the Anang, the Sai, Padi, Kitai, Rugi, Rangkang, the Buai, Magang, Punung, Ngao, Api, Kitai, Ganyamai, Nugal, Gawa, Lantang, Ati, Daro ga ati ga ga na dai ga chau kaki batang ga oda buai umai kitae tiki nugal ga oda badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah Na nupi babi kitai ga tau makai sama asai padi tanya lengau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ke kitai gawa inuk gawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida keseranta datai kesesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkunsi ke misi kita ngga orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan mu. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kembali itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya untai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

tambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti dibayi aja sepina jalin nyata di bapengera pagi kita ungku via ke Sarito. Lalu bapak itu deka ngelansa sekedar ya berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kena berkawal ngawa pengawa nur ngasu bayati di atur ba pelilih menua merudi ke alaya kemari bisi ya 9 iku baya udah mujur dia tangkap ba pengawa ngasu 2 ariah di merudi ti di atur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 iku baya udah dia tangkap ensana lalu 2 iku dia tangkap kemari. Jadi area 2 iku baya ya ke dia tangkap kemari. Jadi baya ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke baya lelaki lalu baya ya ti kedua ianya tadi manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tinsing rugak pengelikuan mesia mayuh ti diau di menua merudi jadi pengawal ke bakatu nah yang kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngeruga pengelikuan kelebih agi mesia ya ke diau ba tebing air. Okey, ini tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak udah ngemdar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 ti mungku penyampau ya hanya dari 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegahan jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikenal meratai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026 nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikenal nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebis uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu jadi RUU nya mega nerima sukung ari menteri upis induk demi amir engkau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah jadi pembenar RUU tu menjuang ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperunding ke setelah dikembenar ke mengena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026 jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek masang ke baru sekolah pemberi SK Nanga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiatu. Jadi apa yang begak projek SK Nangasan Melanjut ke bungkus 3.5 juta dia tu benung bak renggat nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat menteri pelajar nyagai tanya ti di pantai ke kaban parlimen bagi menua pelilih lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13
hari bulan tu tadi. Jadi ungkup SK Nangatibu, proyek asal di Prambun dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak merenggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM ia ke sedia ada di atu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujuang ke utai tu tadi nada agi berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abud yang lelaki ngau induk ti ulih ngundan 30 ikut bah setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi ni cah ke sawatnya tadi upias Menteri Kerja Raya Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolong bantu. Dua hari tadi Kak Nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau palan skop ungkus engkau timpuh tip berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam ya ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan kita lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi dekat beri awak kami dekat ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal ba email ngopi amgan nombor WhatsApp konti. Jadi sebelum ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram bapin yang baru kita ingau lagu ke Dibai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko ka nulis pesan berat ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Ka suah ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjung.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, oh, beketo. Pesan nya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengenai ke pesan berat ya kebisi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang natai ke pesan ti di kiri Nelson Sudum anak gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala ke dia ba sungai 2 Balengian Kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi ya pesan tu tadi mudah ke Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di senggai bala mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 ke lalu deka di sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di anjuang ke pendam Catholic Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampalah datai ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumbur kusuang 11392156 tahu ke ngagai Anderson Ambrose banumbur kusuang 11902-9642 Nandu baru pesan pemati kerja rumah peninggal kita terubah pagi itu ia datai Arya Nelson Sundum anak layang tahu ke Sundum jadi ia pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy udah nadai kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy itu deka di senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke pendam Katolik Batu 13 kabulayan ia kanemu sili lagi kawal ngak pengusaha batu tau bertanya ngagai Mark Farrell banumber kusung 11392156 tau ke ngagai Ambrose Peter banumber kusung 11990296 42 lalu kita ngui yang ngagai pesan yati kedua siti pesan pemati ke dikirum igat akiri anak tama ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 area bulan 10 ianya area 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang Ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba jalai peluga baru haruban seratua sudahau ke di anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke pendam ros di haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kabar belayan ya ke dia ba rumah mang sungai wong Brayang Ruban pihak mengabala kedua Sungai Kedang kebelayan ya ke dia sungai ya kelampai metuang sungai ruan sungai kabang empayang kabuang supo ruban ratuang ruban nah diso satu ngau kebelayan ya ke dia ulu awi krian sebetan ruban ngopi mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngelola niang ensali itu tadi sili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196 nano baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu nyadia pesan tu tadi madahkan sali tau kedua balik nama ya mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah empu yang tadi baca lai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam Ros Ruban. Sili agib kawal ngawa penusah rabatu. Bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196. Lalu pesan ya ke situs tim gak pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke dia obas lambuang dua berumah sikup ngau tebu atas bala ke dia obas abu dua berumah bajau dua berumah emplai ili emplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke dia obas semanjai jalai pusak kali dua buah rumah batang awi batang krian batang kabong ngaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 area bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi area 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu sile agi uliah bertanya nagai nombor kusung 111-928-174 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nanu baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masalah yang punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar belayan ia ke di pesan dipinta data yang ngesak nusara batu lalu kan nemu sile lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 136-88-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim Sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau bak ulu ia ketiba suang Sibu Jaya Sibu ngau ia kenalah dia rintai ke nama itu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Sila lagi kita tahu tanya ngagai siapa itu pun nombor kusung 13557072 tahu ke ngagai pulian nombor kusung 19727516 nando baru pesan pemati ke dikirim sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibai pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di Senggai Bebala Mayuah Barumah Janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam apugila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu silih lagi kawal ngau apnu sarabah tu tahu pertanyaan ngai sabai tumpu ba nombor kusuang 13 555 7072 tahu ke ngai pulian ba nombor kusuang 19727 5164. Lalu nguyang ke pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mucah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kababelayan ya ke diau ba selambuang dua berumah emplai dua berumah pian mega bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau ba rumah dulah nangaluau rumah misi meliang ulu luau pian mega bala ke diau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah titia ringka batu tiga engkudu dua berumah pemga balaya ke diau ba sungai anak peliguang dua berumah bantiang lingga rumah unuang titiang berang gau kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rantai anak akun jadi pesan tu tadi madah ke rantai anak akun rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 akhirnya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belaban sungai kelampai seratu malam lah tau lagi malam area 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala ya kiri pesan data yang sah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11 29 06 8127 anak baru pesan pemati ke dikirim mucahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tau deka dintu bala mayuah kena malam tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 barumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kabar belayan engkaunya kanemu silih lagi berkawal ngapun sarah batu tau bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusung 13 56 37 551 tau ke ngagai Jessica na rantai bernombor kusung 11 29 06 8127 lalu pesan kita ia ke 6 apa gitu ianya pesan ti nuju kabar belayan ia ke dikirum peningal kita nuju minah bawa balingan muka pihak menggabala ia ke hadiah ba majas katap tapi amega nuju serigih ke dia ba batu lintang layar antaban ulu tanjung sekerang nangaban stamba ili stamba ulu bala ke dia ba remabuang penurian saka tansang nyelutuang bukuang pelaso sebangkui betuang ngau pia mega rumah panjaya ke sama semakai baka ba bujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua buah rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kabelayan ia ke diau barembai kawang tisa tiga buah rumah berangan dua buah rumah nangis kerang teluk sebuyau langkuang gawi kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekspor rumah Indi, niang ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang tu. Dekat dintu balam mayuah malam tu, malam hari 15 hari bulan 10 rumah sedef kubal baru jalai liduang. Sebelau ke di anjuang pegila yang dikabar belayani ya ke di pesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai tuai rumah sedef anabiri ba nombor kusuang 1987889936. Dan baru pesan ya ke di kirum peningau kita yang tadi madah ke ekstor rumah Andy tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekstor rumah Andy tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekstor rumah Andy dua beli nama biri anak gurang tau. Deka dintu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4 15 hari bulan 10 baru mah sedif kubal baru jalai liduang. Kita akan nemu sile lagi. Kita tahu bertanya anggai tu rumah sedif anak biri bernombor kusung 1987889936. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ia Siti mega pesan pemati ke dikirum Syira Nurian Ana Simon tahu ke tadi Nurian. Jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke diau bawang asan sepawa sungai Sian Bintangur bala ke diau bakucing ngau bala kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tau ke apa ya Sira. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten. Simon Staten tau ke apa ya Sira. Udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten. Niang Simon Staten tau ke apa ya Sira tu. Dekau di Senggai Balai Mayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan musili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertanya ngegai Siral bernombor kusuang 1681533364 tau ke ngagai Nadia bernombor kusuang 1983151118. Kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tau ke apa Sira. Udah nadai kena hari 3 atau tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station. Niang Simon Station tau ke apa ya Sira tu. Deka di Senggari Balai Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Sira bernombor kusuang 1681533364 tau ke ngagai Nadia bernombor kusuang 1983151118. Lalu pesan ia kenangkan kenya pesan pemati ke datai Ari Sabdiken Pengulu Riji Anagu nyari pesan tu nuju balaya ke dia ba gua belimbi yang sabu selepung piamega kablayan ia ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran kablayan ke dia ba lacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ia kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu. Jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu. Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 area bulan 10 ah yang area 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley anak Sabrican Rijigu niang Mike Hadley anak Sabrican Rijigu tu deka dia senggai kena malam pergilah malam area 5 16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusaha Rabat tu nano baru pesan ke dikirum sabdikan pengulu Riji anak gu ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley anak sabdikan Riji gu Mike Hadley anak sabdikan Riji gu udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lah lalu niang Mike Hadley anak Sabrican Rijigu niang Mike Hadley anak Sabrican Rijigu tu dekat di senggai bala maiwah kena lemai pergi lah lemai hari 5 16 hari bulan 10 lah bak rumah Dumi gua dalam Daus Riaman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 lah. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke indai tangga ya jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyuang tau ke apa ya tangga jadi ya pesan tu tadi medah ke timban anak buyuang timban anak buyung tau ke apa tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke apa ya tanggai tu deka dia itu bala mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari timban anak buyung tau ke apa ya tanggai jadi pesan tu tadi medah ke timban anak buyung tau ke apa ya tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke apa ya tanggai tu deka dia itu bala mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi kita ya kak nemu silih lagi berkawal ngawa penusah Rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban bak nombor kusung 14228-392 nandu baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyung timban anak buyun tau ke apai tanggai udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke laki tanggai tu deka diintu bala mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabat tu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak ni yang tempuh bahan nombor 014-228-392 lalu ni yang tahu deka di senggai bahan rumah lidam nanga empit wak pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya setiap mega pesan pemati ti di kirum peningal kita ya ke datai ari ati anak tuam ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ya ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau ke belayan ya ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau ke belayan ya ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke

Dai pilih jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke indai pilih udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabiang, niang candu anak jabiang tau ke indai pilih tu deka dintu bala mayuah ba fusi utreding batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam SDA jalai setiam tatau pagilah pagi hari 5, 16 hari bulan 10. Nenu baru, pesan pemati ke dikirim ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Stusur Tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak jabiang, candu anak jabiang tau ke Indai Philip udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabiang, yang candu anak jabiang tau ke Indaya Philip tu deka dan itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusi trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA jalai setiam tatau. Pesan ya kesitu nya pesan ti dikirim Janet Ana Lumpuh tau ke Inaya Dide nuju bala kedia badija tamien nanga alat kerbagi kedia ba rumah lesia kemudian kedia bang kermai kenawin bayan balingian liu balingian muka pemega bala kedia di Bintulu Serikai tamien semanjai batang uya tasau bawah celuam bawah burak ngawih kenala di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini enawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemudian ke hadi pesan dipinta sampal datai nguluk pengawal tu ketika diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya sila lagi kita boleh bertanya ngagai John Tokah Pelawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai jenit yang tadi indah didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai hari jenit anak lumpuh atau ke indah didek ke pagi tu ngari kesidai menjadi jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang indah ya yang tadi niang kerendang anak biju niang kerendang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur bak bilik 316 flat block J Sibu Jaya. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai John Tau Kapai Lawi bernombor 0178395628 tau ke ngagai Jinia Tempu bernombor 0128461316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadi kenatai kami bawa penggerak pagi WiFi kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat dinuju kabulayan kriau batin tiang lalang batu bebini baru san panjai san pandak empiat bulu pemegak bala kriau bercangkul panjai rui atas panjai rui baru budai sungara nangapan bui panjai buiran sekaru mepi kawung ilik kawung ulu mepi pasir, mepi lawian, wong panjai, wong pandak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piamga balau kediabak, semanggi panjai, semanggi pandak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedan, meriuk nangang, piamga berkawang, kemudian kediabak, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu goang, skim, sekerang, antah tarang amatin, piamga nuju bala kriau ba lubu adeba sebab ku ni ya
ngokoblayan ya kenalah dia rintai kita tinggalan yang radian anak simpang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang radian anak simpang, niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubo antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawal atau kita tahu bertanya ngagai Aceng Radian bernombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 011-58-426-08 dan baru pesan pemati ke dikirum Louis Ana Radian ke pagi tu malah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang. Yang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tuila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kabar pelayan ke dipesan di minta datang nguluk pengawal tu ketika diatur baru masa beli batu berbini atas lubu antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian menombor 019-23-13804 tahu ke ngagai Louis Radian menombor 011-58-42-608. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: di hari tai besok ke bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
3: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
4: Nanti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngakai kaban.
5: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu oleh kami.
6: Sway, ngau, YFM.
7: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Kita semua meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, ane yang berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke. Berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju, Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut diri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kaki pemansang baru bah Bukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Yang matang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemeranak pukuk hari benua China bisik ngayan ke pengerindu dekat meranak ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi manah ke pengawak beranak ke pukuknya bisik potensi kena muka peluang gawak ngagai Raban Nebia serta ngerbai kaki pengawak minah ke teknologi ngau pengelandik teknikal. Yang maksud kejakunya, berindik hari awam bergulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak, perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gua sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut nur numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak entik semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jentu anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbang ngaunya, atur undang-undang tau diletak ngakai Raban di ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagi lah. Tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur tik ngerikut kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban demi sekolah megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai tik irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tak ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunofeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyuak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengan pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berindik hari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Nya bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu, benung tasah,
berini hari pedusah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari hingga pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 atau ke Bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujut Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gaun nebuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalainya megak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau mana hagiah belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak mana ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena mata pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke, ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah yang kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arilogi pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil kaulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke terjapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngembuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau iko dagang temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar Kanandur pes menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke Kanandur ke agi napi penanggul tu nyeng kaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalai yang ngansa agensi kebekaul jengkaum Komiti Communication dan Multimedia Malaysia ngambil berarti kebungkur serta tentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sita Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun ia keudah. Adun Batu Kitang Dato' Lau Kei Chiang madah ke agihnya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dipejalai ke nyengkaum 86 skim parit gaun tali air, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agih belanjanya megak mungkur projek tinggawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 bak Dun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien ngansak perintah Sarawak berjimat agik bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisik kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja sewa jet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensimayuh tiap lebih efisien.
Aduan report Datuk Seri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ke internet di Kanang Merua Pesisir Serikai di Kemanah Kagi. Kerana itu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ia balas ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau tik jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul tik bangsanya. Ia merambu ngambil ke kandang menua pesisir belak dikemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berapa ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pelilih menua bau. Yang badah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup renggat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaget pemansang baru ba Bukit Asik ngau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tundukkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekula, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Nya aku tu ngai nemu engge rumah rena kap ngangat uji dengan gay kokian di bedak nyawa saya tepuk dalam petayas pai te ikon sekali ka di rumah kodian aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau na ulih nyawa aku dar ku ang kutu kagak lata ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya ka ka masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau
8: ana banget bensinnya hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana mangat ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat yu yu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama.
9: Pesan tu hari aku Ken Michael.
10: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintil pagi hari 3 ngau hari 4. Ba duo pagi wai.

segulai senyalai ngau YFM bak program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari minggu sepenglama sejam hari pukul 3 kali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balatilah dia bak industri music pengelaniak jari nyarang buup ngukir fashion move.

0: Panembahan Baadan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke ase ati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, ane yang berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: So, 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.